kesalahan itu tasih nggih disikno dunya katimbang akhirat. Oh mepe pari. Lah ya Jumat-Jumat mepe pari, wis ngetine iki wayah rendeng-rendeng. Mepe pari. Kok mboten Jumatan, Pak? Lah, mengke pas Jumatan nek udan terus pundi parine? Jadi swargo aku sik kalah, Pak, ambek pari, Pak, tenan. Nah, niki kapane wong ku wong tariqah. Wong tariqah wong khawas. Nah, niki di samping amale syariat kudu kenceng, kudu maksimal, di samping iku ngopeni ati maksimal. Zuhud, ya aja terpengaruh dunia. Ikhlas. Ikhlas niku nggih wangel, Pak, ikhlas niku. Nah ikhlasi wong syariat niku pokoknya lillahi ta'ala nggih. Pingine besok swarga, pingine selamat neraka. Niku sik diarani ikhlas cara wong syariat. Nggih. Nek cara wong thariqah niku dereng ikhlas, Bapak Bapak. Sebab napa? Isik pengen imbalan. Pengen imbalan. Jadi oleh krono Allah murni isik durung. Durung mukhlisina. Durung mukhlisin. Ini kapan mukhlisin? Gak pengen imbalan. Gak pengen imbalan. Bapak-bapak, imbalan-imbalan cedek Allah gak masalah. Ini mengalih tarikoh, imbalan itu pengen cedek Allah, pengen wusul Allah. Nek mungi wong ahli hakikat ibadah kok pengen cedek Allah, pengen derajat dhuwur di sisi Allah, niku nggih dereng ikhlas, dereng sial. Dadi tingkatan ikhlas kuwi tingkatane ikhlas wong ahli hakikat. Nggih. Ana tingkatane wong ahli thariqah. Eten tingkatane wong ahli syariat. Bapak nulis ahli hakikat niku adab, Masya Allah. Ura genek menentang nopo sing dadi kersane Allah. Niki wong ahli hakikat. Mergo ahli hakikat iku kepingin dadi kawula sing temenan. Mboten pengen imbalan cedek, mboten pengen imbalan makrifat, mboten pengen imbalan surga, mboten. Men pengen apa dadi kawula sing temenan. Kawula sing temenku tata kramane kudu temenan wong kawula. Terus Bapak kula aturno. Sesi riasikti. Ana wong maca sari asakoti. Nggih. Kok tersah wong gak melu nyelameti mawon. Enten sing maca asyiri asyikti. Ana sing maca asari asakoti. Niki gurune Syekh Junet. Gurune Syekh Junet. Syekh Siri Asyikti niki para bapak nalikane teng pengimaman oleh wiridan ta. Saking dangune wiridan iku sukune kan pegel. Jangan nek silo suwe pegel mboten. Mulane penak dadi wong kuru. Wong sing kuru-kuru ku silaku buetah. Nek wong lemu ku wis umek kae. Sing jingkrang sing apa pegel soale sikil. Lha niku pas wiridan dua ngono niku kesel para bapak ndlojor. Sukune ki ndlojor. Langsung oleh peringatan hatif. Siri, apa ngono iku carane tata kramane berhadapan ambek Gusti Allah. Enten suara hati, suara hati. Apa ngono iku carane tata krama berhadapan dengan Allah. Berhadapan ambek raja wae gak oleh ngono iku. Langsung tersumpah nggih, wallahi ya Allah, lomba

mboten badhe ndlojorno sikil selama hidup. Masa diceritakno murite Syekh Junaid nyeritakno. Niki abad-abad sampai tekan sedo gak tau ndlojorno sikil. Nggih. Ibu-ibu ndlojor mboten? Iki bapak wong ali hakikat ngene, wong ali syariat biasa ndlojor ke haram ana yai. Terus gurune Abdul Qasim Al-Qusyairi. Nek sejunat ku ya Abdul Qasim Al-Junaidi. Nah iki Abdul Qasim Al-Qusyairi. Abdul Qasim Al-Qusyairi duwe guru jenenge Abu Ali Ad-Dakkak. Abu Ali Ad-Dakkak. Abu Ali Ad-Dakkak iku selamanya gak tahu senden. Lho nek sama senden gak apa-apa ditu Abu Ali Ad-Dakkak. Niku nggih adab bersama Allah niku. Nggih. Termasuk ndlojor sikil. Lah, kulo ning Pasamuan, Pasamuan niku majma' inas nggih. Ngon kumpule wong. Iku ku wektune kudu anu. Wektune ku lama. Muride jenenge Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi iku sakno gurune. Sakno gurune diwehi bantal nggih. Ya bantal kesane kangge sendir ngoten lho Pak bantare niku. Diparingi bantah mbek murite Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi. Malah gurine ku nyengkre. Nyengkre. Nyengkre bantare ku didoi. Rumangsane Syekh Abdul Qasim Al-Qusyairi apa mugo bantale gak duwe taplak. Apa mugo bantale dhuure gak duwe sajadah kok gak kersa ngelungguhi gak ngeso nganggu sentenan. Tibane pancen gurune Syekh Abu Ali Ad-Dakkak mboten nate sentenan selawase nggih sampai situ. Loh kaya ngoten para bapak wong kapan pengen dadi kawula sing temenan nggih. Dadi kawula sing temen tata kramane nggih. Napa mare dateng perintahe. Nah, para bapak kula jenengan ku rata-rata masa wis bi'at thariqah rata-rata cek wong syariat. Mun bi'at yai kula mun pira mun 20 taun. Tujuane napa nggih sik mboten mlebu neraka yai lho sik pancet. Sik pancet wong syariat. Dadi bi'at ya bi'at thariqah ya thariqah. Nek pengen tujuane meligi namun pengen wusul Allah pengen makrifat Allah mboten kok pengen swarga samet neraka widodari niku jenenge wong thariqa. Nek kapane wong hakikat mun mboten pengen niku mboten pengen wusul mboten pengen makrifat mboten pengen awas atine mboten dipingini mung pengen dadi kawula sing temenan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim badina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim.

0: ثم أمتنا في طريقك ومؤافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas Informasi. Mitra, pada Selasa pagi 28 Juli 2026, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPD KNPI Kabupaten Jombang masa bakti 2026-2029 telah dilantik. Pelantikan 50 pengurus DPD KNPI Jombang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang. Pada masa bakti ini, Rohmadi dipercaya sebagai Ketua DPD KNPI Jombang. Dua hal menurut mantan aktivis PMMI ini yang menjadi kebutuhan bagi generasi muda di Jombang, yakni lapangan pekerjaan dan ruang kreativitas. Maka KNPI Jombang siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dengan mendukung program-program pemerintah. Sementara Bupati Jombang Haji Warsubi Mitra siap menyambut bentuk kolaborasi dengan KNPI untuk bersama-sama memajukan Jombang, salah satunya dengan memberikan wadah kreativitas bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN agar menjadi aparatur yang jujur, disiplin, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Pesan tersebut disampaikan saat melantik 1204 Pamong Praja Muda Angkatan ke-33 tahun 2026 di kampus IPDN Jatinagor, Jawa Barat. Presiden menegaskan masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit, melainkan aparatur yang bersih dari korupsi, berani mengambil keputusan, dan hadir saat rakyat membutuhkan pelayanan. Prabowo juga mengingatkan bahwa menjadi pamong praja adalah jalan pengabdian yang penuh tantangan dan membutuhkan pengorbanan. Karena itu para lulusan diminta menjadi pelayan masyarakat yang mampu melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat dengan sebaik-baiknya. Menurut Presiden, sikap dan kinerja setiap aparatur akan menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 pukul 17.01 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan kondisi korban luka ringan. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Andi, warga Tunggorono Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada PSC 119 Kabupaten Jombang dan Satlantas Polres Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang. Anda masih menyimak siaran kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Cool Color yang muncul dengan Satu Yang Pasti sudah membawa kita ke menit yang ke-49 lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bergabung dan selamat meluncur untuk anda yang sedang berada di perjalanan.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Dan kita akan segera jelang Radio Podcast Pojok Literasi hari Kamis 30 Juli 2026 kali ini, nanti bersama dengan kawan-kawan dari Putra Putri Batik Jombang tahun 2026 yang sekarang ini sedang berjuang untuk menembus pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Ada dua anak muda, laki-laki perempuan yang membawa nama besar Batik Jombangan nanti ke pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur 2026 dalam waktu dekat ini. Nah, nanti akan kita update informasinya seperti apa di Radio Podcast Pojok Literasi jam 9 pagi nanti. Ya, Mitra Dinas PUPR Jombang menggelar konsultasi publik rencana detail tata ruang RDTR wilayah perencanaan Jogoroto di kantor Kecamatan Jogoroto hari Kamis kemarin, dan kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun masukan sebelum rancangan RDTR diterapkan. Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi menegaskan bahwa RDTR akan menjadi pedoman pemanfaatan ruang sekaligus dasar pengendalian pembangunan. Dalam konsultasi ini dipaparkan potensi Jogoroto di sektor pertanian, permukiman, perdagangan, industri, pengolahan, dan juga UMKM. Namun masih ada saja persoalan yang perlu ditangani seperti banjir karena drainase yang belum optimal, pengelolaan sampah, limbah industri tahu, juga alih fungsi lahan pertanian. RDTR mengarahkan pengembangan jaringan infrastruktur, ruang terbuka hijau, fasilitas pelayanan, dan juga kawasan permukiman. Yang menarik juga, Dinas PUPR ini menggembleng 40 tukang pasang rangka baja ringan melalui pelatihan dan sertifikasi. Wow, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar hasil pekerjaan lebih berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar. Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi menegaskan pembinaan tenaga kerja konstruksi dilakukan berkelanjutan. Jadi tenaga kerja harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar agar mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan aman pastinya. Dilaksanakan selama 2 hari, 22 dan 29 Juli di Aula Dinas PUPR Jombang, peserta mendapatkan materi dari Himpunan Aplikator Indonesia, HAPI, tentang teknik pemasangan rangka baja ringan, pengenalan material, metode pemasangan, hingga penerapan K3. Nah, usai pelatihan, peserta mengikuti sertifikasi kompetensi oleh LSP, Bina Konstruksi Nusantara. Mereka diuji pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar jabatan tukang pasang rangka baja ringan. Sertifikat kompetensi menjadi bukti tenaga kerja memenuhi standar nasional. Imam menambahkan program serupa akan diperluas untuk berbagai klasifikasi tenaga kerja konstruksi. Harapannya Jombang bisa memiliki SDM konstruksi yang unggul, profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang ada. Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM, dan program Cakrawala masih terus ada hingga nanti jam 10 pagi, Mitra. Ada 17 guru SD dan SMP yang diperbantukan mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi SR 1 Jombang, dan penugasan ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Jombang untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sambil menunggu rekrutmen resmi dari pemerintah pusat rampung. Jumlah ini bertambah dari yang sebelumnya hanya 10 guru, Mitra. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Warwindari menegaskan penugasan bersifat sementara. Jadi pihaknya hanya ditugasi membantu sampai proses dari Kementerian Sosial selesai. Setelah SDM yang direkrut sudah siap, maka guru-guru kembali ke sekolah masing-masing. Begitu. Guru yang diperbantukan tetap berstatus di sekolah asal, dan penugasan dilakukan karena murid sudah ada, sementara guru definitif masih belum tersedia. Data sementara menunjukkan sekitar 22 guru dari jenjang SMP dan SMA dilibatkan. Jumlah guru SMP dan SD masih disinkronkan bersama dengan Dinas Sosial, jadi jumlahnya sekitar 22 orang bersama guru SMA. Dan untuk rinciannya masih dikoordinasikan. Tidak ada pembekalan khusus juga bagi guru karena kurikulum sekolah rakyat sama dengan sekolah reguler. Jadi guru tinggal menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolahnya. Soal insentif maupun pembiayaan, seluruh mekanisme menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya. Sebelumnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Raya Terintegrasi SRT 8 dipastikan mundur dari 14 Juli menjadi 31 Juli 2026. Penundaan mengikuti arahan Kementerian Sosial karena gedung permanen di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang belum sepenuhnya siap digunakan. Tahun ini, Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang mendapat tambahan kuota baru sebanyak 270 siswa. 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa tingkat SMA. Penyaringan dilakukan secara ketat dengan memprioritaskan siswa dari keluarga desil 1 dan desil 2. Kini penyaringan siswa di semua jenjang telah terpenuhi. Sementara itu 100 siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 yang sementara belajar di gedung SK Bima Jagung juga telah dinyatakan naik kelas semuanya. Dan Pemkab sudah membentuk tim transisi untuk menyiapkan perpindahan kegiatan pembelajaran siswa termasuk sarana-prasarana ke gedung SR di Desa Tunggorono. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, SR menerapkan sistem boarding school alias asrama. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Program seragam gratis pemerintah Kabupaten Jombang memasuki tahap pemeriksaan kualitas kain sebelum didistribusikan kepada para penjahit. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh bahan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak pengadaan. Jadi kainnya sudah datang, tapi sebelum didistribusikan ke penjahit harus diperiksa terlebih dahulu oleh Balai Tekstil untuk memastikan spesifikasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ini yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Warwindari. Sampai kemarin kain belum dapat dibagikan kepada koordinator penjahit karena masih menjalani proses uji mutu oleh Balai Tekstil dan pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar kualitas kain yang diterima benar-benar sesuai dengan kontrak. Proses tersebut juga mendapatkan pendampingan dari aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan. Saat ini kain masih berbentuk gulungan atau gelondongan. Meski demikian, kebutuhan masing-masing koordinator penjahit telah dipetakan sehingga distribusi dapat segera dilakukan setelah hasil pemeriksaan dinyatakan memenuhi spesifikasi. War optimis proses pengadaan tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan ia memperkirakan distribusi kain tidak perlu menunggu hingga batas akhir pengiriman pada 20 Agustus karena sebagian besar bahan sudah tersedia. Pemkab Jombang menargetkan seluruh proses penjahitan dan distribusi seragam siswa dapat rampung pada Oktober 2026 nanti. Program seragam gratis diperuntukkan bagi siswa baru jenjang SDMI dan SMP-MTS. Ini sebagai upaya meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung para orang tua di awal tahun ajaran baru. Jadi tahun ini yang diberikan berupa dua jenis seragam, seragam nasional merah putih dan pramuka untuk SDMI, serta putih biru dan pramuka untuk SMP-MTS. Biaya penjahitan untuk SDMI Rp95.000 per setel, sedangkan jenjang SMP-SMP-MTS Rp105.000 per setel. Nominal itu sudah termasuk pajak, Mitra. Dan total anggaran penjahitan adalah 5.980.000.000 untuk SMP-MTS serta 3,9 M untuk SDMI. Nah, nilai anggaran pengadaan kain adalah 3,5 miliar untuk SDMI dan MTS 5,3 miliar. Sementara jumlah seragam mencapai 46 ribu, rinciannya 20 ribu siswa kelas 1 SDMI, serta 26 ribu siswa kelas 7 SMP dan MTS.
1: Digital. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuik nomor 24 Dusun Kuik, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: wajah yang asli. Bagian telah terpolusi imitasi.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuih nomor 24 Dusun Kuih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Sore Jombang FM. Kita ketemu lagi di program Radio Podcast Pojok Literasi. Hari ini bersama 141 Radio Sore Jombang FM. Selama sekitar 45 menit ke depan kita akan update informasi dan juga wawasan-wawasan yang terbaru untuk Anda semuanya. Dan khusus untuk hari ini di Kamis 30 Juli 2026 kita akan update lagi bagaimana perkembangan kawan-kawan putra-putri batik Jombang 2026 yang kabarnya dalam waktu dekat ini, bulan Agustus besok itu, mau bertarung di ajang pemilihan putra-putri batik Jawa Timur 2026. Nah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa karena anak-anak muda loh, bukan anak-anak tua. Saya bilang bukan anak-anak tua, bukan orang tua yang memperhatikan batik. Ini anak-anak muda, betul, masih muda banget mereka. Mereka-mereka ini adalah anak-anak muda Jombang yang peduli terhadap batik yang merupakan hasanah yang perlu dijaga keberadaannya, terutama di Kabupaten Jombang. Karena Jombang sendiri juga mempunyai batik yang khas dari ujung timur sampai dengan ujung barat, dari ujung selatan sampai dengan ujung utara. Itu ada banyak batik yang mempunyai ciri-ciri khusus begitu, dan punya karakter-karakter khusus yang mencerminkan Kabupaten Jombang begitu. Nah, seperti biasa Radio Podcast Pojok Literasi kali ini mengundang Anda semuanya untuk berkolaborasi dengan kami, baik di jalur 1871717, di WhatsApp juga boleh, kemudian juga Anda yang mendengarkan dan menonton siaran audiovisual kami melalui channel YouTube at Radio Suara Jombang juga bisa berikan respons Anda dan juga pertanyaan Anda, dan mungkin nanti bisa di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan saya Nina Mat pagi ini yang akan memandu jalannya Radio Podcast Pojok Literasi Road to Pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Sudah bersama dengan saya dua kawan anak-anak muda yang sangat luar biasa, Mas Gangsar Ragil dari tim GM Manajemen yang benar-benar sibuk sekali untuk mempersiapkan putra-putri batik Jombang menuju ke Jawa Timur. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Ragil.
1: Selamat pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang sekali bisa ketemu lagi dengan penjenengan setelah sekian lama mempersiapkan. Betul. Waktu yang kapan ya?
1: Menata waktu ya.
0: Iya, sehat Mas Ragil?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Akhirnya jebol juga ya putra-putri batik
1: alhamdulillah
0: Jombang. Ya, kemarin kayak masih gitu. Ternyata jebol juga, sudah ketemu. Nah, ini dia Putri Batik Jombang 2026, Afira Meika. Selamat pagi, assalamualaikum Afira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang di Radio Suara Jombang. Senang bisa ketemu dengan kamu, Kak Afira. Luar biasa, ini masih muda kan? Tapi dia suka batik.
1: Betul, tapi dia adalah pada waktu itu peserta paling kecil.
0: Tuh.
1: Paling muda di antara yang lain.
0: Paling kecil, emang kelas berapa?
2: Kelas 11.
0: Kelas 11, 11 apa?
2: SMA
0: berarti ya? SMA Negeri Peloso. Halo teman-teman SMA Negeri Peloso. Wah, ini kalau lihat ini performanya si Meika ini memang benar-benar kelihatan batik banget ya.
1: Betul.
0: Gimana rasanya jadi Putri Batik Jombang 2026, Afira?
2: Sangat bahagia dan terharu.
0: Sangat bahagia? Ya. Terharu?
2: Terharu sekali, karena saya bisa membawa batik Jombang untuk ke tingkat nasional maupun di Indonesia.
0: Gitu. Tapi emang sebelumnya udah pernah ini ikut kayak pageant gitu?
2: Belum pernah.
0: Belum pernah?
2: Iya.
0: Dan ini baru?
2: Baru.
0: Mantap
2: kali.
0: Sekali
1: first
0: Mas Gangsar.
1: Ya.
0: Yeah, first time. Kemudian langsung bisa wah ini keren. Kalau dilihat tadi pas aku masuk ke sini emang tinggi banget sih.
1: Ya betul, itu kan juga salah satu kriteria kami ya. Karena kalau di dunia model kan pasti tinggi badan juga ada pertimbangan.
0: Minimal berapa tuh? 160?
1: Minimal
0: ya?
1: Di 165.
0: 5!
1: Tapi Afira ini lebih kayaknya.
0: Lebih deh, aku aja diginiin. Oke, sebelum ke Afira, saya ke Mas Gangsar dulu. Mas Gangsar, boleh dong update sejauh mana nih perkembangan dari putra-putri batik Jombang?
1: Iya, sebelumnya kami menyapa dulu, halo sobat batik di Jombang gitu ya akrabnya. Sebenarnya perkenalkan saya Gangsar, di sini saya merupakan perwakilan dari GM Management. Dan kalau misalkan progres ya Bu, ini merupakan suatu perjalanan karena kita belum selesai, Afira juga belum selesai berkompetisi karena akan melanjutkan lagi ke jenjang provinsi. Dan pada waktu itu memang pada bulan Mei, beberapa bulan lalu, kita mengadakan pemilihan putra-putri batik Jombang tahun 2026 yang juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang.
0: Bulan Mei ya itu ya?
1: Betul, bulan Mei. Dan alhamdulillah lebih dari 20 peserta pada waktu itu, 25 bahkan, lebih dari 25 peserta dari beberapa sekolah, baik itu sekolah maupun universitas. Dan fun fact-nya juga Afira ini merupakan finalis termuda pada waktu itu yang memang kita juga tidak berekspektasi kalau Afira sampai sejauh ini.
0: Luar biasa.
1: Dan apalagi kalau pertama kali kan banyak sekali persiapan yang harus disiapin ya.
0: Betul.
1: Dan pada waktu itu memang kriteria demi kriteria kita menselaraskan dengan Jawa Timur. Jawa Timur mencari sosok yang seperti apa. Dan itu semua ada di Afira pada waktu itu. Dan memang kita di penilaian pun kita juga menghadirkan pada saat itu juga yang dari penyelenggara Jawa Timur juga, pengrajin dari Jombang, influencer, dan juga beauty pageant dari internasional pada waktu itu.
0: Masya Allah.
1: Jadi ada empat juri yang juga bertugas untuk memilih mereka-mereka dari beberapa sekolah itu. Dan saat ini memang lagi progres persiapan karena untuk menuju Jawa Timur itu juga banyak sekali persiapan yang harus disiapkan, apalagi dari bulan Mei ke Agustus ini cukup singkat ya.
0: Ini Juli Agustus, 3 bulan.
1: 3 bulan, apalagi kita juga harus mempersiapkan, tidak hanya mempersiapkan wawasan batik Bu, jadi mempersiapkan public speaking mereka, catwalk mereka, pengetahuan tentang batik, cara membatik mereka, dan juga etika. Itu semuanya kalau di pageant itu dibutuhkan.
0: Sebentar, jadi, cara membatik juga?
1: Betul.
0: Wow.
1: Kan teman-teman putra-putri batik kalau tidak bisa membatik, wah
0: ya
1: itu
0: gimana? Ya.
1: Jadi memang sekaligus bertugas, sekaligus belajar mereka.
0: Oke, jadi sebenarnya GM Management ini udah cukup lama kan?
1: Sudah mulai udah dari
0: beberapa
1: 2023
0: tahun. Nah, 2023 sekarang 2020, udah 3 tahun. Berarti kan sebenarnya sudah mencetak kader-kader putra-putri batik yang cukup banyak.
1: Betul. Kalau untuk 2023 dulu kita berkecimpungnya di provinsi.
0: Ngirim ke provinsi. Betul. Gitu aja.
1: Bahkan Masya ke internasional. Jadi jebolan dari GM Management itu juga sudah ada yang menjadi pemenang di International Beauty Pageant.
0: Oh, iya. Ya. Jadi itu?
1: Di ada dua, dua pemenang dari internasional. Yang pertama, yang kemarin juga jadi juri pemenang di Miss Teen Unity World.
0: Miss Teen Unity World.
1: Terus ada juga dan menjadi pemenang Miss Teen Culture International 2025.
0: Mantap sekali.
1: Gitu. Nah, dan kali yang ini berprestasi di ajang nasional pun juga banyak. Kemarin juga kita mengirimkan di Putra Lokantara menjadi pemenang juara 2. Lalu juga ada di Miss Bintang Indonesia juga, itu juga dari GM Management.
0: Mantap, mantap, mantap. Nah, ini digodoknya di situ ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi yang untuk kali ini memang fokusnya ke batik ya.
1: Betul.
0: Putra-putri batik Jombang 2026. Nah, tentu saja pas waktu pelaksanaan pemilihan putra-putri batik kemarin itu melibatkan para perajin batik seluruh Kabupaten Jombang.
1: Betul. Jadi baik perajin batik, jajaran dinas, lalu juga beberapa pihak yang terlibat ya, seperti mungkin influencer dan lain-lain, untuk membuat branding kita jadi baik itu, memang seluruhnya kita guide gitu, kita ajak untuk berkolaborasi. Seperti contohnya kemarin ada dari Batik Colet yang menjadi sponsorship baju kain batik untuk seluruh peserta. Jadi
0: Batik
1: pada saat
0: Colet
1: grand final
0: itu
1: Jati Pelem.
0: Jati Pelem. Oh,
1: betul.
0: Okay.
1: Itu jadi sponsorship kain batik yang dikenakan mereka saat grand final.
0: Mantap.
1: Jadi pada saat grand final semuanya menggunakan Batik Colet dengan kreasi mereka masing-masing. Jadi itu juga salah satu penilaian juga. Lalu dewan juri kita juga ada dari owner dari Batik Sekarjati, Bunda Ririn. Itu juga
0: Buririn,
1: terus
0: okay.
1: Dari Batik Bawangan. Lalu ada yang
0: Bawangan itu Ploso?
1: Ploso.
0: Ini Afira ya?
1: Betul. Dari tempat tinggalnya Afira gitu.
0: Wah, mengangkat kearifan lokal. Betul. Ini ternyata Afira. Oke, terus?
1: Terus habis itu ada juga yang dari batik-batik daerah itu, kami memang menugaskan ke semua finalis dulu untuk membuat video promosi dari batik-batik daerah. Jadi dari situ semuanya terangkat, kita padu-padankan. Ternyata kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa batik di Jombang itu sangat beragam dan banyak ternyata yang memang belum kita ketahui. Bahkan kami pun sebagai penyelenggara juga ada loh yang baru tahu pada saat anak-anak itu mengangkat gitu ya? Itu. Jadi sekaligus kita belajar dan kedepannya selama perjalanan Avira dan juga teman-teman yang berangkat ke Jawa Timur itu melibatkan seluruh pengrajin batik.
0: Oke, mantap. Udah di list ada berapa jenis batik kalau di Jombang itu?
1: Udah banyak ya. Ternyata banyak,
0: banyak
1: sekali.
0: Banyak banget ya.
1: Banyak sekali. Dan memang kan mungkin dalam perjalanan ini tidak semuanya nanti akan kami
0: tercover gitu. Ya,
1: tercover. Tapi kedepannya dalam program kerja teman-teman Paguyuban Putra Putri Batik, insya Allah nantinya kami juga dalam satu tahun ini akan ada agenda ataupun kegiatan yang juga melibatkan semuanya.
0: Oke, baiklah, saya semakin penasaran ke Avira. Avira pas kemarin mengikuti Putra Putri Batik Jombang 2026, Avira pakai batik bawangan.
2: Iya. Untuk pas grand final kita pakai baju dari New Cholet, tapi saat ke Putra Putri Batik Jawa Timur pakai dari bawangan ini.
0: Oh gitu. Ya. Ini nanti yang bakalan dibawa ke Jawa Timur.
2: Iya, saat kemarin pas
1: kemarin sudah kan kalau misalkan pemilihan Jawa Timur itu ada rangkaian kegiatan. Nah, kemarin itu berkumpulnya seluruh perwakilan kota kabupaten itu di Malang kemarin di bulan Juli ya, kalau nggak salah ya. Di tanggal kurang lebih tanggal 11 Juli kalau nggak salah, itu mereka berkumpul untuk melakukan prakarantina.
0: Oh, begitu.
1: Jadi disitulah mereka memang ditugaskan untuk merepresentasikan batik daerah, dan Jombang memilih bawangan untuk menjadi busana yang dibawa.
0: Fix ya, yang dipilih batik bawangan ya.
1: Betul, dan mereka menjadi busana terbaik pada saat itu.
0: Okay.
1: Batik bawangan menjadi batik terbaik. Baik.
0: Sebentar, Avira boleh ganti headsetnya. Avira pakai yang satu itu. Ini kayaknya kurang maksimal soalnya. Baik. Nah, bisa diposisikan di atas. Nah, cakep. Oke, baik. Avira memilih batik bawangan peloso gitu ya, nanti yang akan dibawa ke pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Apa filosofi yang dikandung oleh batik bawangan ini? Agak jauh dikit ininya, mic-nya.
2: Oh iya. Nah, kalau dari batik bawangan sendiri kan itu berada di Jombang Utara ya, tuh. Yang pastinya di sana itu ada yang pertama itu batik daun dan bunga peloso.
0: Batik daun dan bunga peloso.
2: Nah, itu
0: ada bunga peloso.
2: Ya, itu tanaman yang pertama kali tumbuh di daerah peloso sehingga diangkat menjadi batik dan batik bunga dan daun peloso.
0: Oh.
2: Nah,
0: gitu.
2: Itu yang mendominasi di galeri batik bawangan.
0: Saya penasaran bunga peloso kayak gimana ya?
2: Jadi bunganya itu dominan, ada daunnya itu tiga. Jadi agak
0: daunnya
2: besar
0: tiga
2: gini.
0: Tok.
2: Iya, tiga.
0: Bentar. Terus dominan besar?
2: Iya, besar. Lalu terus? Bunganya itu menjulang ke atas berwarna oranye.
0: Oh, warnanya oranye, menjulangnya ke atas.
2: Iya, benar.
0: Terus ininya, apa namanya? Pohonnya kecil?
2: Oh, besar.
0: Oh, pohonnya besar?
2: Iya.
0: Itu namanya bunga peloso ya?
2: Iya, karena tumbuh di daerah peloso jadi dinamakan bunga dan daun bunga peloso.
0: Peloso. Dan batik bawangan itu mengangkat itu.
2: Itu tadi, iya. Tapi tidak hanya itu, Bu. Kalau di bawangan juga mengangkat dari daerah lain juga, tidak hanya di Jombang Utara, tapi ada Candi Rimbi, lalu ada Besutan dan lain sebagainya.
0: Itu yang dimasukkan di dalam konsep desain batik bawangan.
2: Iya.
0: Oh gitu. Oke. Udah mantap bawa batik bawangan.
2: Mantap sekali.
0: Terus, bangga. Ya memang asli sana kan ya.
1: Betul.
0: Asli Jombang dari Utara. Jombang Utara, peloso. Pelosonya
2: atau saya langsung? Daerah Kabuh.
0: Oh, di Kabuhnya. Yeah. Oke, jadi di daerah sekitar itu ya, pelosok luar biasa. Nah, di dalam apa putra-putri pemilihan putra-putri batik Jawa Timur 2026 nanti konsep busananya seperti apa?
2: Kalau saat grand final kita dikasih kain dari Jawa Timur sendiri.
0: Dikasih kain terus
2: kita disuruh jahit sendiri.
0: Kakak jahit sendiri, bikin model sendiri gitu?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Nah, kemarin-kemarin pas waktu itu di Jombang konsepnya kayak gimana sehingga bisa mencuri hati para dewan juri?
1: Strateginya tuh.
2: Iya, strateginya. Kemarin saya tekankan pada wawasan batik.
0: Wawasan batik?
2: Iya, tidak hanya dari daerah-daerah seperti Jatipelem, tapi saya tekankan pada daerah Jombang Utara. Karena saya ingin membawa daerah saya agar dikenal oleh semua semua daerah Jombang.
0: Apa yang bisa diunggulkan, yang bisa dibanggakan dari Jombang Utara itu melalui batik?
2: Ya itu tadi,
0: bunga peloso itu
2: bunga
0: tadi.
2: Bunga peloso. Sama ada batik dari Kabuh juga.
0: Oh ya?
2: Iya, topeng batik sandur namanya.
0: Oh.
2: Jadi adalah kesenian atau tarian khas dari Kabuh itu sendiri.
0: Topeng sandur, Manduro.
2: Iya, benar sekali.
0: Itu diaplikasikan dalam batik.
2: Iya.
0: Batik bawangan juga?
2: Iya.
0: Atau batik Kabuh?
2: Bawangan.
0: Batik bawangan.
2: Iya.
0: Tapi temanya ngambil dari Kabuh. Ini Kabuh ya?
2: Kabuh juga.
0: Mantap sekali. Jadi identical banget gitu.
1: Ya, betul.
0: Identik banget di kawasan Jombang Utara. Bunga peloso, terus kemudian sandur Manduro itu tadi ya. Apalagi?
2: Ada juga brantas.
0: Brantas.
2: Iya. Diambil dari batu-batuannya, dimasukkan ke dalam batik tersebut.
0: Saya membayangkan brantas itu nanti batiknya panjang ini. Oh, enggak gitu ya.
2: Diambil batuannya saja.
0: Batuannya.
1: Filosofinya diambil dari batu-batuannya.
0: Di batu-batuan di brantas.
2: Sama ada juga bawangnya.
0: Bawang?
2: Iya, kan namanya batik bawangan. Jadi dimasukkan bawang itu sebagai identik dari galeri batik bawangan.
0: Bawang ya, bukan brambang ya?
2: Bawang. Ya, warna merah.
1: Bawang merah.
2: Iya, bawang merah.
1: Kalau yang bawang itu bisa kita lihat nanti di next episode yang mereka ada bawangnya. Ya,
0: bawang
1: bajunya.
0: Putih.
1: Betul.
0: Orang Jombang itu kan kalau bawang itu ya bawang putih. Kalau bilang bawang merah itu brambang.
1: Brambang.
0: Oh, jadi ada brambang.
2: Bawang
0: ya, merahnya.
2: Merah.
0: Untuk yang bawang putihnya masih on the way. OTW gitu lah.
1: Enggak, atau yang gimana? Emang produksi bawang merah aja kayaknya.
0: Oh, bawang merah gitu. Jadi desain apa? Batik. Desain bawang merah itu.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi sebenarnya kalau bawangan itu bawangan yo bawang yo.
2: Ya bawang.
1: Dari namanya ya. Dari namanya, Bu.
0: Dari namanya bawangan itu tadi. Oh, gitu. Keren ya. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Siapa ini mentornya nih? Afira. Siapa yang mentorin Afira?
2: Yang galeri batik bawangan.
0: Enggak, kamu itu loh. Kok bisa kepikiran kayak gitu tuh, siapa yang mentorin gitu?
2: Guru saya.
0: Wes, mantap.
2: Karena saya ini awalnya masuk ke putra-putri batik Jombang, itu direkomendasikan oleh guru saya. Nah, berhubung yang pendiri galeri batik bawangan itu guru saya di SMA Peloso.
0: Oh, Masya Allah. Jadi saya hai dong kepada gurunya.
1: Halo.
0: Pak siapa?
2: Bu Yustin namanya.
0: Bu Yustin.
1: Sepertinya menonton
0: juga. Selamat pagi Bu Yustin. Assalamualaikum. Ya Allah, luar biasa. Ini putrinya atau siswinya luar biasa, keren banget. Oh gitu. Jadi, tapi memang benar ya Mas Gangsar bahwa salah satu cara untuk bisa mengunggah dan juga mempublikasikan apa kekayaan khas daerah itu adalah salah satunya dengan batik gitu.
1: Betul.
0: Kan ya?
1: Dan juga peran anak muda ya, itu sangat luar biasa. Mereka-mereka ini malah banyak sekali ide kreatif yang mungkin bisa mereka sampaikan ke masyarakat luas, entah melalui sosial media, entah melalui konten-konten mereka, kayak gitu. Jadi kami dari GM Management itu sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat memang kami konsisten berkomitmen untuk menjadi wadah bagi mereka yang bisa mengeksplor, mengekspresikan batik-batik daerah. Contohnya kayak Jombang Utara tadi.
0: Masya Allah, luar biasa gitu ya. Jadi inilah yang menjadikan putra-putri batik Jombang 2026 ini apa ya, mempunyai tempat khusus gitu di hati masyarakat. Karena biasanya nih, biasanya kalau ngomongin tentang batik itu kan cenderung identik dengan orang tua.
1: Betul, betul sekali.
0: Nah sekarang saya langsung ke Afira. Afira, menurutmu batik itu kayak gimana sih? Itu identik sama orang tua gak sih?
2: Oh tidak, tidak.
0: dengan tegas kamu bilang tidak?
2: Tidak mungkin. Karena batik itu indah sekali. Gak mungkin kalau itu identik dengan orang tua. Anak muda juga bisa memakainya. Tidak hanya orang tua saja.
0: Nah, abis ini kita buktikan juga. Ini salah satu putra batik. Ini ternyata meskipun... bukan meskipun ya. Pakai batik. Ya benar-benar. Meskipun pakai batik tapi tetap muda kok.
2: Benar sekali.
0: Oke. Dan... ini yang harus dijadikan apa ya, contoh bagi anak-anak muda yang lain bahwa pakai batik tidak selalu tua.
1: Betul.
0: Pakai batik anak muda juga bisa.
1: Betul sekali. Gitu ya.
0: Bahkan bisa jadi lebih elegan. Oke. Sebelum saya mengundang satu putra batik, barangkali Mas Gangsar ada beberapa hal yang perlu disampaikan.
1: Kalau dari GM Management khususnya ya, untuk seluruh rekan-rekan atau masyarakat di Jombang, kami juga selalu meminta dukungan buat perwakilan-perwakilan kami yang akan berangkat ke Jawa Timur. Semoga mereka bisa untuk merepresentasikan batik Jombang dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat baik ya nantinya di saat grand final. Amin, karena nantinya selama perjalanan ini kami juga turut membutuhkan support-support ataupun dukungan seperti mungkin nanti like, komen di sosial media. Betul kami banget. Kayak gitu. Jadi bersinergi juga karena aset-aset ini yang bisa membanggakan nama Jombang gitu ya. Karena kita berkompetisi bukan hanya dengan 1-2 kabupaten tapi seluruh kota kabupaten di Jawa Timur. Dan mereka juga enggak yang biasa aja, tapi mereka punya potensi juga. Jadi wadah dari putra-putri batik Jawa Timur ini berkumpulnya seluruh wakil-wakil terbaik daerah untuk merepresentasikan batik daerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Gangsar. Afira tetap di sini aja dulu dan kita akan undang salah satu dari putra batik Jombang 2026, namanya Aprian Isna. Ini adalah winner Putra Batik Jombang 2026, tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali untuk Anda.
3: Tahukah Anda, tak hanya menempati posisi teratas dalam Corruption Perception Index atau CPI di dunia, Selandia Baru juga dinobatkan sebagai tempat tujuan bisnis paling mudah di dunia. Hal ini berdasarkan laporan Doing Business di tahun 2018 yang dikeluarkan Bank Dunia. Berdasarkan laporan tersebut, ada 11 indikator yang menempatkan Selandia Baru pada posisi teratas. Salah satunya adalah kebijakan soal perizinan usaha. Jika dibandingkan dengan negara maju, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin di Selandia Baru sangat kilat. Dalam segala aspek perizinan, hanya butuh satu prosedur dan bisa selesai dalam waktu setengah hari. Salah satu yang membuat perizinan begitu cepat dan mudah adalah adanya transparansi pelayanan publik, sehingga mekanisme ini menutup rapat celah untuk praktek korupsi.

0: Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM dan program radio podcast Pojok Literasi Road to Pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur 2026. Masih Anda simak bersama-sama. Nah, sudah ada di depan saya Aprian Isna, winner Putra Batik Jombang 2026. Selamat pagi, assalamualaikum Aprian.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Senang bertemu dengan Aprian, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya. Aprian kelas berapa? Atau sudah kuliah?
1: Saat ini masih kelas 3 SMA.
0: Kelas 3 SMA, kelas 12 ya berarti ya.
1: Iya,
0: Masya Allah, saya nggak expect banget loh putra-putri batik ini ternyata masih anak-anak SMA begitu. Saya pikir sudah masuk di perkuliahan gitu, jadi udah cukup masuk ke dewasa gitu. Tapi ternyata anak-anak atau anak-anak remaja, ini kan juga keren banget loh. Masih usia remaja tapi sudah suka sama batik. Suka banget sama batik?
1: Suka banget.
0: Suka banget. Kenapa?
1: Karena batik itu kayak indah banget gitu. Menurut saya bisa merepresentasikan di berbagai daerah. Contohnya di Kabupaten Jombang sendiri itu benar-benar kalau saya pakai batik Jombang itu rasanya kayak orang Jombang banget.
0: Weh. Punya banyak koleksi batik Jombang?
1: Masih beberapa.
0: Masih
1: habis
0: beberapa.
1: Ini menyusul banyak.
0: Ini kayaknya wajib punya koleksi banyak ini. Kalau Afira juga punya banyak koleksi, udah mulai banyak nih kayaknya.
2: Iya, sudah mulai banyak.
0: Oke. Nah, ini sepertinya kalau saya lihat dari motif batik yang dipakai sama Aprian sama dengan Afira.
1: Iya, betul sama.
0: Apakah kalian ini asalnya juga sama dari kawasan utara?
2: Benar.
1: Tidak.
0: Aprian tidak ya?
1: Tidak.
0: Aprian dari?
1: Kalau saya dari Kecamatan Mojoagung.
0: Oh, dari Mojoagung. Padahal Mojoagung punya batik sendiri loh.
1: Iya, betul.
0: Iya nggak sih?
1: Iya.
0: Punya batik sendiri ya. Batik apa sih?
1: Batik
0: namanya?
1: Mojo.
0: Batik Mojo.
1: Batik Mojo.
0: Itu kalau yang di Mojoagung motifnya apa itu? Cenderung kalau, gimana kalau yang Mojoagung?
1: Kalau di Mojoagung itu kurang lebih sama kayak di Kabupaten Jombang yang lain-lain. Jadi lebih ke hasil alam, kopi, dan lain-lain seperti itu.
0: Oh, kayak gitu.
1: Iya.
0: Itu kalau nggak salah yang di Mojoagung itu terkenal dengan batik apa? Pewarna alam.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Batik warna alam.
0: Batik pewarna alam. Warna alam ya.
1: Betul.
0: Itu yang warnanya nggak cara-cara, nggak cara-cara banget.
1: Betul.
0: Tapi cakep, etnik banget gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah tapi memang untuk pemilihan putra-putri batik Jawa Timur, kalian berpasangan?
1: Berpasangan.
0: Begitu. Berpasangan menuju ke sana?
1: Betul.
0: Mm-mm. Aprian sendiri, wawasan Aprian tentang batik bawangan sejauh mana?
1: Kalau saya jujur masih mempelajari tentang batik bawangan, yang dimana salah satunya sedang saya gunakan ini.
0: Nah itu ya, kelihatan banget kan motifnya bunga peloso itu ya.
1: Betul,
0: Kak bunga Afira peloso. Ya bunga peloso itu yang merah itu bunga peloso. Di mansetnya Kak Afira itu juga kelihatan itu ada bunga pelosonya. Kelihatan ya. Boleh ditunjukkan ke kamera? Ini di sini kameranya. Itu. Jadi itu bunga peloso, boleh ditunjuk bunga pelosonya ini. Terus yang biru itu?
2: Ini sebagai kombinasi saja.
0: Biru itu kombinasi. Ya. Tapi daunnya enggak ada ya di situ ya?
2: Tidak ada.
0: Enggak ada. Itu. Jadi motifnya motif bunga peloso. Oke. Aprian. Aprian udah berapa lama bergelut di dunia pageant kayak gini?
1: Kalau dari saya masih baru di dunia pageant.
0: Sama juga, masih baru.
1: Masih
0: luar
1: baru.
0: Biasa. Ini anak-anak baru langsung bisa melesat.
1: Amin, amin.
0: Siapa yang mentorin?
1: Yang mentoring ya sama ini kakak-kakak ada, Kak Gangsar.
0: Sama Kak Gangsar
1: juga.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu. Oke, ini kalau Afira yang mentorin gurunya langsung gitu ya. Kalau Kak Aprian ini teman-teman GM manajemen. Mantap.
2: Kalau
0: luar
2: saya
0: biasa.
2: Juga sama kakak.
0: Sama
2: juga.
0: Sama kakak-kakak juga. gimana ceritanya pas waktu itu? Pas waktu mengikuti pemilihan putra-putri batik Jombang bulan Mei kemarin, persiapannya kayak gimana? Ketebak-ketebuknya. Boleh diceritakan dong?
1: Dari Afira dulu atau saya?
0: Boleh. Aprian boleh, Afira boleh.
1: Afira dulu aja.
0: Afira dulu.
2: Kalau dari saya, yang pertama itu dari advokasi.
0: Advokasi gimana maksudnya?
2: Advokasi itu program kerja saya. Mm-hmm. Ketika saya menjadi Putri Batik, apa yang akan saya lakukan? Mm-hmm. Nah, di situ saya tekankan aksi nyata yang saya lakukan. Mm-hmm. Jadi kemarin saat pemilihan Putra-Putri Batik Jombang, mm-hmm. saya mengajak anak-anak muda mm-hmm. untuk mewarnai batik.
0: Mewarnai batik. Oke.
2: Okay. Nah, di situ saya ingin langsung memperkenalkan batik kepada anak-anak kecil. Dengan berkreatif, mewarnai, dan juga menggambar. Lalu, tidak hanya itu, saya juga menekankan pada mempromosikan batik di media sosial.
0: Oke, okay. Melalui media sosial pribadi?
2: Iya, pribadi, di Instagram. Di situ saya tekankan batik yang tadi, yaitu batik daun dan bunga peloso. Di situ saya menjelaskan filosofinya dan juga motif-motif yang ada di dalamnya. Nah, tidak hanya tentang wawasan saja, saya juga belajar tentang percaya diri, public speaking, lalu catwalk juga, dan penampilan yang pastinya.
0: Itu di karantina ya? Iya. Berapa hari?
2: Kemarin itu pada saat pembekalan.
0: Berapa lama? Berapa hari?
2: Satu hari aja.
0: Satu hari, tapi cukup padat banget.
2: Iya.
0: Kalau Aprian?
1: Kalau saya, menurut saya ini tidak segedebak-gedebuk itu.
0: Tidak segedebak-gedebuk itu?
1: Tapi yang di Jawa Timur ini baru kerasa kayaknya gedebak-gedebuknya.
0: Oh gitu?
1: Yang karena yang di Jombang kemarin itu saya sudah mempersiapkan cukup lama ya. Jadi sebelum jadi finalis itu beberapa hal itu sudah saya planning.
0: Oke.
1: Jadi kalau sudah ada pengumuman finalis baru nanti tinggal saya jalankan saja seperti itu.
0: Apa yang sudah diplanningin sama Aprian?
1: Kalau sudah diplanning sebelum jadi finalis itu kayak contohnya bakat. Nah itu bakat sudah kepikiran kalau mau tampil ini seperti itu.
0: Kamu tampil apa?
1: Tampil monolog.
0: Monolog, wow, mantap sekali.
1: Keren, habis keren, itu terus, ada terus, advokasi. Nah, advokasi saya ini Wicara Soko Batik.
0: Gimana nah, itu?
1: Kalau Wicara Soko Batik itu artinya berbicara dari batik. Nah, kalau berbicara dari batik ini, itu kurang lebih sama kayak Afira. Jadi, lebih ke memperkenalkan batik Jombang melalui media sosial. Habis itu mengunjungi toko-toko batik yang ada di Kabupaten Jombang. Dan ya kurang lebih seperti itulah mempromosikan.
0: Betul. Oh gitu. Sudah berapa toko yang sudah dikunjungi sama Aprian?
1: Kalau saat ini baru tiga.
0: Mana
1: mau
0: aja?
1: Menyusul.
0: Kalau itu toko batik khusus untuk batik Jombangan apa?
1: Ini lebih ke sentra batik.
0: Sentra batik?
1: Iya, kayak pengrajin batik lokal gitu.
0: Mana aja yang udah dikunjungin?
1: Di Batik Berkah Mojo, di Mojo Agung. Habis itu, oh berarti empat. Kalau tidak salah, empat. Batik Berkah Mojo, habis terus? Itu Batik Sekar Jati. Pesona Batik Jombang. Dan Batik New Colet Jombang.
0: Oh iya. Ini pusatnya batik Jombang semua.
1: Betul.
0: New Colet, yang terakhir New Colet ya. Betul. Ini masih banyak loh yang belum.
1: Iya masih banyak. Habis ini
0: OTW. Bawangan belum, Bawangan?
1: Belum kalau Bawangan, karena jauh ya.
0: Tugasnya itu ya, tugasnya Afira ya. Atau yang di Wonosalam? Wonosalam ada juga kan?
1: Ada, tapi belum kesana.
0: Nah, ini masih PR-nya masih banyak.
1: Betul, PR-nya masih banyak.
0: Karena masa jabatannya berapa tahun?
2: Satu tahun ya?
0: Satu tahun, maka bisa dipastikan satu tahun nanti bisa dapat banyak banget.
1: Pasti.
0: Nah, ini berarti ya tugas selama masa jabatan dipegang sama Aprian dan Afira selama satu tahun ke depan. Nah, persiapan untuk 2026, persiapan untuk yang ke Jawa Timur, kan kurang beberapa hari lagi tuh.
1: Iya. Betul.
0: Beberapa hari lagi, gimana persiapannya?
1: Persiapannya cukup, nah seperti yang sudah saya ceritakan tadi.
0: Lebih gedebuk-gedebuk ya?
1: Gedebuk-gedebuk banget ya, karena yang pertama tugasnya juga banyak, deadline-nya nggak yang panjang-panjang banget gitu. Jadi ya harus benar-benar diselesaikan semaksimal mungkin dalam waktu yang nggak panjang.
0: Oke, baik. Masyarakat Jombang itu adalah masyarakat yang sangat baik hati. boleh di-spill tugasnya apa saja, barangkali masyarakat Jombang bisa bantu.
1: Oke, mungkin Afira mau spill atau saya?
0: Apa yang bisa boleh dibantu sama masyarakat Jombang gitu loh.
2: Tugasnya itu yang pertama kemarin disuruh buat video bakat.
0: Video bakat, Afira apa?
2: Storytelling.
0: Storytelling, ya. Cerita tentang apa?
2: Cerita Afira tentang Rama dan Sinta.
0: Mantap sekali. Udah upload atau gimana itu?
2: Masih proses editing.
0: Masih editing. Nanti di-upload?
2: Iya, dikirim di satu drive.
0: Oh, maksudnya tidak dimunculkan di media sosial gitu. Jadi iya, hanya dikirim di drive panitia gitu. Oh gitu, terus?
2: Lalu yang kedua ada video profile dan juga catwalk.
0: Jadi ada tiga aja ya?
2: Iya.
0: Tiga, yang satu tadi bakat, terus kemudian video profile
2: dan juga catwalk.
0: Sama catwalk. Catwalk itu berarti yang langsung di tempat.
2: Iya.
0: Langsung di tempat atau pakai video?
2: Pakai video.
0: Oh, video catwalk.
2: Iya, lalu diedit, diposting di Instagram masing-masing.
0: Wah, ini yang bisa dibantu sama masyarakat Jombang.
2: Iya, boleh bantu untuk like dan komen.
0: Di Instagramnya siapa?
2: Afira Mecha.
0: Afira sendiri. Afira Mecha. Oke. Kapan mau diposting nih?
2: Sudah diposting.
0: Oh, sudah. Oke. Boleh menuju ke Instagram Afira Mecha, like dan komen, berikan support terbaik untuk Kak Afira ya, untuk menuju putra-putri batik Jawa Timur 2026. Baiklah, bakatnya untuk video bakat masih on the way, video profil juga masih on the way. Ini video profil juga mengangkat tentang batik kan?
2: Iya, benar.
0: Oke. Nah, untuk yang ini video catwalk boleh like-nya, silakan kasih apa like yang banyak untuk Afira Mecha. Next, Aprian.
1: Oke, kalau saya sama video catwalk juga sudah di-upload. Habis itu yang video bakat masih on the way, sama video profilnya masih on the way juga.
0: Kalau akun Instagramnya yang bisa,
1: akun Instagramnya @aa.prian.
0: aa.prian. Oke. Boleh berkunjung ke sana ya, @aa.prian. Silakan like dan berikan komentar semangat untuk Aprian dalam mengikuti putra-putri batik 2026 Jawa Timur. Optimis ya?
2: Iya.
1: Pasti.
0: Optimis menang? Target? Target? Target?
2: Bismillah, winner.
0: Amin, selalu, amin, amin, amin. Bismillah. Bismillah, winner. Luar biasa. Ini dari awal emang udah percaya diri seperti ini. Saya berharap semoga ini bisa dikabulkan nanti. Dan
2: amin.
0: Saya yakin usaha tidak mengkhianati hasil.
2: Benar
0: kan?
2: Benar sekali.
0: Ya, pasti. Gitu. Jadi dari gedebak-gedebuknya kalian, support dari GM Management yang tiada tanpa batas, support dari masyarakat Kabupaten Jombang, ini nanti bisa membuat kalian berdua, Aprian dan Afira, bisa menjadi winner putra-putri batik Jombang Jawa Timur
2: Jawa
0: 2026.
2: Timur.
0: Kalau sudah jadi putra-putri batik Jawa Timur, apa yang akan dilakukan sama kalian berdua?
1: Pastinya melaju ke nasional.
2: Iya.
0: Melaju ke nasional.
2: Kompetisi di Duta Batik Indonesia.
0: Ada. Oh, ada lagi ya, ada. Kompetisi Duta Batik Indonesia. Mantap, mantap, mantap. Semoga.
2: Amin, amin.
1: Amin.
0: Terima kasih untuk Anna Rahmawati, semangat wes untuk Mas Aprian dan Mbak Afira, sukses selalu untuk kalian putra-putri Jombang berprestasi dan berbakat. Semoga juara.
2: Terima kasih banyak.
0: Nah, terima kasih sekali. Tapi sebelum closing statement, barangkali ada yang kelupaan, belum disampaikan. Sudah cukup?
1: Sudah cukup.
2: Sudah.
0: Cukup semuanya. Mohon dukungannya ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, para pemirsa, seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, untuk Afira dan Aprian. Jadi ini dua anak muda yang sedang berjuang untuk berlaga di pemilihan putra-putri batik Jawa Timur 2026. Jadi mohon dukungannya, semoga mereka menjadi winner terbaik. Amin. Karena kalau sudah begitu kan membawa harum nama Kabupaten Jombang. Terakhir closing statement. Pesan
1: dari
0: penutup
1: Afira dulu.
2: Pesan untuk generasi muda, cintai budaya kita untuk masa depan kita.
0: Baik, siap. Dari generasi muda siap.
2: Iya. Oke, yang penting jangan anggap batik itu tua, tetap gunakan batik dan juga cintainya.
0: Baiklah, Apriya silakan.
1: Kalau dari saya cukup singkat, jangan lupakan batik dan tetap lestarikan budaya di Kabupaten Jombang.
0: Baik, terima kasih Aprian Isna, Afira Meika, winner Putra Putri Batik Jombang 2026 yang akan segera berlaga di pemilihan Putra Putri Batik Jawa Timur tahun ini. Sukses selalu ya.
2: Amin.
0: Selamat melanjutkan tugas kembali untuk kalian berdua. Mas Gangsar, terima kasih sudah mengantarkan putra putri terbaik Kabupaten Jombang yang cinta budaya melalui batik. Sehat selalu untuk panjenengan. Salam untuk kawan-kawan CM Management. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan bertiga. Selamat siang, assalamualaikum. Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Radio Podcast Pojok Literasi bersama dengan kawan-kawan dari Putra Putri Batik Jombang 2026 sudah Anda simak bersama-sama. Semoga menambah wawasan dan menginspirasi kita semuanya. Saya Dina Ahmad pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Mitra Radio Suara Jombang FM. Sesaat lagi, tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adik-adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

0: dengerin Dunia Anak Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten.

0: Kamalih wonten setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.

0: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faizah Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lutfi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di koperasi desa Kopdes Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, Kementerian Hak Asasi Manusia HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Kopdes Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuih nomor 24 Dusun Kuih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, Mitra, kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.

Tahukah Anda, fasilitas gaji besar dan hak istimewa yang dimiliki pemimpin negara sering mereka salah gunakan? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi atas penyalahgunaan kas negara untuk kebiasaannya memakan es krim. Pada tahun 2013, Netanyahu menghadapi kemarahan publik setelah negara menghabiskan anggaran $2,700 Amerika Serikat atau setara 36,85 juta rupiah per tahun hanya untuk anggaran es krim favoritnya. Selain itu, dia juga dikritik karena menghabiskan $127,000 Amerika Serikat atau 1,7 miliar rupiah untuk memasang sebuah tempat tidur di pesawat selama 5 jam penerbangannya ke London pada saat menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung.

0: orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kui, nomor 24 Dusun Kui, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pamidhanget suara Jombang. Inggih wonten puniki mawon. Sak menika dinten Kamis nggih, wonten acara Geng Marem. Pancen gawe ati ayem tur tentrem ngancani panjenengan sedaya ngantos mangke jam 3 sonten. Inggih kula buka wonten jalur telepon 87 1717. Inggih saged wonten jalur WhatsApp nggih mangke. Nggih, sak menika wonten kawitaning sinawang. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gayeng marem.
1: Ya, gayeng marem ketombo ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun Pak Sukardi.
1: Ngawali silakan.
0: Lah nggih kok jenengan mesti ngawali.
1: Iku ngerane
0: mboten
1: ngerane apa
0: napa mboten tengarane pun napa tangi melek
1: tangi melek
0: nggih sampun tangi melek nggih sehat nggih Pak Sukardi nggih
1: ngawali
0: nggih
1: yo seneng ampe radione yo seneng penyari.
0: Inji matur suwun Pak Sukardi.
1: Hadiah aku.
0: Dalam.
1: Iya.
0: Hadiah.
1: Iya.
0: Hadiah nopo nggih?
1: Lagu.
0: Hadiah lagu.
1: Kok tak jalu apa jenenge hadiah liya yo gak uwe.
0: Hadiah lagu.
1: Lagu ae Mas Hadi.
0: Nggih, nopo mangke lagune?
1: Jalu apa ya amben yo. Gak
0: uwe,
1: tanggal
0: tuwek. Oh lah, nggih lho niki tanggal tuwek ta. Lho gak kros.
1: Sampeyan memben iki bayaran.
0: Oh nggih ta.
1: Sayangi kena setu minggu.
0: Nggih kena Sabtu Minggu ya. Pripun, Pak?
1: Murid 31.
0: Nggih, niki Juli niki 31 niki.
1: Tangan telung pulau siji pun arep-arep benjing. Kasi gugung dicuk buka. Buka Senin.
0: Buka Senin.
1: Maka diparingi lagu nopo.
0: Nopo-nopo monggo.
1: Di melaku nang remah terminal Trenggalek.
0: Terminal Trenggalek. Terminal Trenggalek.
1: Mantan nge?
0: Kense kalau patah akan remien terminal Trenggalek niku lho kok mboten gada. Oh wonten nggih.
1: Nek stasiun gak ono.
0: Nggih stasiun pun niku pun tutup stasiune.
1: Gale enten stasiune ta?
0: Eh napa?
1: Gale enten stasiune ta?
0: Stasiun TV.
1: Salami kangge sing pertama kaitan
0: nggih
1: aja di tangga kula
0: nggih
1: mesti ati yo kenciang wonten Bali ingkang kiai indah yo kenciang Pak
0: nggih
1: apa Bram kok
0: apa Bram
1: Bram pun gaeti mamati Pak kale Pak Duwito, Pak Jono, Pak Jam, wonten Pak Pring sekalian, Bucu Minten, wonten Male, oh Mbak Loso, Tugeng Tiang, wonten Mas Gilang, Mas Alang, Wawan kali
0: Wawan,
1: wonten Male, oh Cakwit, Tugeng Tiang Cakwit. Wonten malih Kak Endrit.
0: Nggih.
1: Nggih pun sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukardi. Sampun nderek kegono nggih sakmenika wonten Terminal Trenggalek. Nggih wonten Pak Sukardi terminal stasiun Trenggalek tapi nggih sudah dari zaman niku napa kolonial nggih sak menika wonten tapi jalur niki trem uap kolonial nggih dadose nggih sampun mboten aktif sakmenika sampun non aktif. Nggih nate wonten stasiun Trenggalek di masa lalu tapi nggih sakmenika kula tenggo malih wingkingipun Pak Sukardi 87 77 77 tapi kinsik kula trami wonten jalur WhatsApp. Sugeng siang lo kliwat. Lo alah sik bingung kula ngeten iki. Sugeng siang. Kinsik Aba Bram dirantos. Nggih gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayam.
0: Nggih matur suwun. Nggih Mbak Endo kok sawi. Barang Mbak Aba Bram bingung aku pulian.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih sehat Mbak Ani?
1: Nggih sehat.
0: Nggih sehat. Monggo mangke langgame napa niki?
1: Iku mas aja. Kalung emas.
0: Kalung emas. Sing biyen tak tuku.
1: Kalung bata mas aja.
0: Napa? Gak lomba ta?
1: Gak
0: lomba? Gurung rek.
1: Gerak jalan?
0: Tanggal 8.
1: Gerak lomba.
0: Gerak jalannya tanggal 8.
1: Ya
0: yo, be sampean gak lomba. Oh, kula tak kula. Oh, latihan gak usah latihan, langsung melok gerak jalan.
1: Semaput ta?
0: Ya sanggu sih ngombe. Iku si sangu serong galon si.
1: Kayamu
0: paling lo sing melok lo. Paling lo Giono gak melok.
1: Apa?
0: Sikile abu.
1: Kenapa ya?
0: Asam urat. Asam urat.
1: Nemane
0: ta? Lho lapus. Asam urat. Oh, sampean ya asam urat ta. Sampean ya asam urat ta.
1: Iya,
0: oh, sampe. Lho alara, rek wis asam urat.
1: Asam
0: fenamat lho obat iku. Nggih pun sesampun sumadhi sak menika kalung emas e Mbak Ani.
1: Didikempot Mas Ani.
0: Nggih didikempot.
1: Sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Mugi-mugi
0: sehat. Oh, angsal salam saking Pak Cip Wono salam.
1: Jane masuk yo.
0: Iya, tapi kok ae wis loro kok. Bingung tambahan kok aku. Nggih pun.
1: Apa Mas Ade?
0: Engko ae.
1: Engko ae. Alhamdulillah Mas Ade masuk.
0: Nggih.
1: Cendel gak diangkat-angkat. Alhamdulillah.
0: Nggih, matur suwun.
1: Sampun nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar nggih mangke kalau buka wonten jalur telepon malih. Sampeyan kok kalau tasik enggak ada niki sampun kalau sumadiaken.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketok umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait tengah mematangkan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelebaran akses menuju lapangan Untung Suropati menjadi kebutuhan yang mendesak karena lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga akses menuju lokasi acara menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu menampung tingginya mobilitas peserta maupun tamu yang hadir. Radio Suara Jombang.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kui, nomor 24 Dusun Kui, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan

yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggih, sami nika wau wonten tembang Trisno kagem Abah Bram. Sugeng siang Abah Bram. Matur suwun, sami nika tasih setya tuhu wonten ing acara kaya marem, pancen gawe ati ayem tertentrem. Nggih, tasih kula tenggo gabungane panjenengan sedaya nggih. Wonten jalur telepon, nggih saged wonten jalur WhatsApp. Monggo kang wonten jalur WhatsApp sugeng siang kemawon kagem panjenengan sedaya. Nggih. Sa napa nggih siang menika wonten ingkang istirahat nggih ngayahi tugas nggih sinambi midhangetaken suara Jombang sugeng ya menten nggih sugeng midhangetaken kemawon walaupun itu setunggal pitu kula buka ingkang derek kegono monggo sinten sak menika sugeng siang. Nggih, kayang marem.
1: Panjen kewiati ayam surtan
0: prem. Nggih, matur suwun Bunda Eti. Nggih, Bunda pripun sehat?
1: Alhamdulillah iki
0: milih Brambang. Oh, ije.
1: Jual murah.
0: Dalam saniki pinten? Saniki pinten?
1: Wis nang rupa sariku sak kilo selawe tapi nek tuku nang omahan paling 20 karo 20. Aku tuku kene wingi seprapat 11.000 kok
0: Bagolijo.
1: Iki telepon aku ingat sedih sing gede dewe sing gede. Wah, aku wajib lagu terus e.
0: Nggih.
1: Kok apan sih pilek sih Mas Hadi?
0: Napa?
1: Nyenengan
0: kok. Kula nggih biasa ngeten iki Bunda.
1: Bolong
0: okay. Minum air panas. Gengnya tu niki, nopo nek hawa ini adem gengnya tu niki kok benda biasa. Biasa kata niki.
1: Aku dah tu ngombe pilek
0: kok. Langke.
1: Kok kau gelem pilek kok apa-apa? Engko aku nyuwun iku ya.
0: Ojo
1: samar.
0: Ojo samar.
1: Nak boleh diputar kalau itu.
0: Ojo samar.
1: Oh no.
0: Gih wonten.
1: Ini aku salam salam bisa ya.
0: Monggo.
1: Wonten Pak Sukardi.
0: Gih.
1: Apa Bram? Sugeng siang. Wonten Ale. Putih Dapa. Mbak Loso.
0: Gih.
1: Mas Alan. Sakwit. Sugeng siang. Wonten malih Mbak Yuliana sekalian.
0: Nggih.
1: Terus Bu Wiwi kesampean, Bu Wawan. Mbak Yami Sundo, Bu Gengtian. Wonten malih niki Mama Lia, Mama Yeti. Pak Breng sekalian.
0: Nggih.
1: Terus Bu Tejuminten, Bu Gengtian. Wonten Pak Diklen, Pak Sali, Pak Sip. Pak Cip Maun Kusumo. Aku mau ditambahi kok nambahi Pak Cip.
0: Sedawa ya ditambahi kali Pak Cip.
1: Murah Pak Cip Maun Kusumo. Pak Cip juga tambahi Pak Cip Maun Kusumo. Maun Kusumo. Aku sedawa ya.
0: Langge. Sedawa ya ditambahi.
1: Langge. Pak Nuseto. Kalian Pak Jono. Kali Mas Prayogo. Wonten sopo iki meneh Dik Pandi teng putuhe gunung kuwo Pandi
0: nggih
1: iki siang Mas Adi jenengan dapat salam ya
0: sinten
1: teko Mas Turis
0: oh nggih
1: terus tarung sing Turis Adoyo iku tonggo sampean ta
0: nggih
1: ya wis menawa wis to to loh menawa rame. Salamé kanggo kuwape ae.
0: Nggih.
1: Kanggo Mas Ade, sing siang bunga yai wajib. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda. Nggih, sampeyan sampun nderek kegono. Nggih. Wingi-wingipun Bunda Eti, sampeyan wonten sinten sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Inge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur suwun Pak Jono.
2: Terus pundi Mas Adi?
0: Alhamdulillah.
2: Kados mboten pilek.
0: Nggih. Nggih, sekedhik mawon.
2: Nek injing menawi.
0: Nggih, injing kali sonten ngene iki lho, Pak Jono.
2: Lho dhewe lek injing ngoten.
0: Nggih.
2: Mik teh ta kopi tadi anget-anget ngoten, Mbak.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Bareng sarapan ngoten ngebres ngoten. Terus ditelaken wis insyaallah awan boten pun.
0: Nggih.
2: Iku kene njenengan musime ngaten.
0: Nggih, Pak Jono.
2: Kalau nyuwun iki, Mbak, Mas.
0: Napa? Napa mangke?
2: Swargi langgeng.
0: Swargi langgeng.
2: Insih. Nah, sing nyanyi Deni Caknan kali anake Saka nih lho. Yogane Dedi Cempet ta.
0: Oh, Dedi Cempet iku ta.
2: Boten.
0: Oh, sinten?
2: Sing Swargi langgeng.
0: Swargi langgeng.
2: Oh, yang cetat catet.
0: Nggih, kula catet rumiyin.
2: Lagu anyar menika tapi okay. Swarga langgeng.
0: Swarga langgeng napa
2: Swargi langgeng?
0: Swargi langgeng. Deni Caknan kalian
2: Saka.
0: Saka se Deni Caknan fit Saka. Oh, nggih Saka Kempot. Kan sekolah tapi enggak ada sing campur sari apa mboten nggih.
2: Wonten campur sing, sari menika.
0: Wonten sing campur sari apa mboten.
2: Nggih.
0: Campur sari.
2: Nggih, salam ya, Mas.
0: Nggih, monggo. Pak DJ musik nggih.
2: Terus Bu Wawan. Bu Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Mama Titin, Pak Sukarti. Bunda Eti.
0: Nggih.
2: Terus Pak Breng,
0: Pak
2: Bram, terus ini masing Pak Nur Seto,
0: oh je,
2: Mas Gilang,
0: niki nopo,
2: nopo,
3: nangisi, nopo bapak itu nggak leswa, ate, sikat gak, kisah yang saya.
0: Nggih, kok tapi mboten gadah sing ingkang campur sari.
2: Lho,
0: mboten gadah sing campur sari kula.
2: Lah nggih niku. Niku kan niku. Lagu campur sari tapi nggih.
0: Nggih, cuma kok nikine genrenya pop.
2: Nggih, saya ini. Ate pikiran critakaken bapake sampun sedo
0: niku. Oh, nggih.
2: Nggih. Oke, salam sedoyo ke mana, Mas?
0: Pak Jono.
2: Nah, terus Bandung.
0: Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makanya di Rantos Kimawan coba mengikuti kalau patuh sakan yang kang ecoh, nge, Pak Jono. Assalamualaikum kalau sampun nggak ada ojo samar niki. Monggo sugeng midhangetaken kemawon.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Saka.
1: Siap, Mas.
0: Ini kabare?
1: Api.
0: Kangen bapak ya?
1: Banget, Mas.
0: Alhamdulillah. Gak apa bapak ditunggalne suwargi langgeng.
1: Amin.
0: Karya-karyane bapak tetap abadi.
1: Siap.
0: Ayo dhewe isone mung nerusne ya.
1: Ya, terus kilan memperjuangkan,
0: memperlakukan lagu campur sari Jawa. Alhamdulillah. Lagu baru.

Inggih para pamirsa, pemidangan suara Jombang wancen pun kula pamit nggih saking Adi Joro Geng Marem pancen gawe ati ayam tentrem matur suwun. Pepilih inggih matur suwun kagem panjenengan sedaya sampun dereng gegana pepilih wonten langkap dereng saged keputer kula ngaturaken ngampunten ingkang kathah. Nggih, sugeng santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jawa.

Allah

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuih nomor 24 Dusun Kuih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait tengah mematangkan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelebaran akses menuju lapangan Untung Suropati menjadi kebutuhan yang mendesak karena lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga akses menuju lokasi acara menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu menampung tingginya mobilitas peserta maupun tamu yang hadir. Radio Suara Jombang. Selamat sore mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi sore hari ini mitra, di akhir bulan ya, kurang satu hari, di 30 Juli 2026, saya Ari Suara Jombang kembali hadir menyapa Anda semuanya di program Dangdut Asik Suara Jombang. Seperti biasa mitra, 2 jam ke depan sampai nanti jelang pukul 5 sore, deretan lagu-lagu dangdut konvensional sudah ready, sudah tersedia. Tugas Anda request komposisi bagus, dan juga kirim salam bisa dimanfaatkan. Semoga kabar Anda sehat mitra, dan di tengah cuaca yang katanya lagi heboh ini adalah Super El Nino yang juga perlu diwaspadai, karena ada, nanti ada beberapa kabar deh yang akan saya bagikan untuk Anda. El Nino juga yang katanya panas dan memicu kekeringan, pemerintah pun juga siaga begitu untuk antisipasi apabila betul-betul Super El Nino itu melanda di Indonesia. Saya Ari Suara Jombang, mitra bersama Anda pada kesempatan sore hari ini. Jalur telepon dan juga WA sudah saya sediakan untuk Anda. Nanti akan saya kolaborasikan dengan beberapa komposisi bagus yang ada dan juga informasi untuk Anda semuanya. Ada Hetty Sanjaya, Surga. Sorry, sebentar. Yang saya munculkan itu sebenarnya bukan surga atau neraka, surga dunia. Nah, biar semakin mantap sore hari ini. Ada nggak kira-kira lagu ini? Nah, sebentar, surga, tulisannya adalah surga dunia ternyata. Saya spesialkan untuk Anda semuanya pecinta dangdut konvensional, hanya ada di Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Ser ceke ceke cek, ser ceke ceke cek,
3: dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, 27 menit lepas dari 3 sore, suasana mendung ya. Kalau suasana seperti ini, udaranya semakin adem, tidak panas. Kemudian kalau buat aktivitas sore hari seperti jogging-jogging ya. Ade itu setelah, Ade Januardi yang tadi setelah siaran Gayeng Marem, dia langsung ganti kostum, kemudian lari-lari dia. Lari-lari keliling-keliling alun-alun. Nanti bisa ketemu dengan Ade Januardi. Gak tahu sampai mana dia, tapi di telinganya pakai headset, dia pasti mendengarkan radio karena dia cinta banget sama radio Suara Jemaah FM. Mr. Bram sudah siap bergabung dengan saya, monggo. 871717 Dangdut Asik Suara Jemaah FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Mr. Bram, apa kabarnya Anda sore hari ini Mr.?
1: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Sehat Alhamdulillah, cuaca mendung ya?
1: Oke Mas, mendung tidak berarti hujan Mas.
0: Enak suasana seperti ini.
1: Senju Mas.
0: Bukan seneng?
1: Seneng dulu.
0: Mr. Bram, nanti cocok ditemani dengan lagunya siapa?
1: Kau menari-nari di atas lukaku ini, di saat aku membutuhkan cintamu.
0: Menari di atas luka, Imam S. Arifin ya. Saya siapkan lagunya dulu Mister. Anda mau kirim salam untuk siapa? Monggo.
1: Ini Pak Breng lagi kesini. Sama Buse.
0: Ya.
1: Ada Bapak Enceng. Ada biasanya yang rutin Pak Jono.
0: Oke.
1: Cak Wit, Pak Irma.
0: Ya.
1: Kan Buse Sunda, CS, ada Cumi.
0: Cumi, oke. Okay.
1: Selamat sore, Mili.
0: Selamat sore untuk Cumi, ya.
1: Selamat sore untuk Mbak Cumi juga. Untuk Bu, ini lama ini, Bu.
0: Bu siapa?
1: Yang di Menturo.
0: Bu Abu, yang ada di Kasan Menturo.
1: Iya,
0: Kesamben. Siapa? Oh, Kesamben, Bu.
1: Buwati, Bu.
0: Bunda Wiwi, Bu Wiwi.
1: Iya, Bu Wiwi Sagita.
0: Oke, lanjut lagi untuk siapa? Masihkah ada yang disalami?
1: Itu yang di Kertosono lama juga. Ya, ada Om Gilang.
0: Iya.
1: Ada Pak Breng, Pak Suparti.
0: Oke.
1: Bunda Eti. Untuk semuanya.
0: Semuanya saja, baiklah.
1: Semuanya saja.
0: Ditunggu menari di atas lukanya.
1: Matur suwun, Kak Yono.
0: Sama-sama. Terima kasih Mr. Bram, monggo sudah bergabung dengan saya. Mitra, saya jeda sebentar saja, saatnya tahukah Anda dulu. Kemudian nanti akan saya terima kembali jalur telepon yang sudah WA. Ada Bola-Bola Sakti, kemudian ada Mbak Penceng. Yang lain monggo lo, jangan mau kalah dengan yang lainnya ya. Kita simak tahukah Anda terlebih dahulu persembahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.
3: Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia, namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.
4: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Imam S. Arifin menari di atas luka sudah masuk di playlist saya sore hari ini, di request oleh Mr. Bram. Anda pengen menambahkan lagi mitra playlist lagunya, monggo di jalur telepon 8717717. Sudah saya siapkan untuk Anda. Dangdut asik suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ada Pak Jono dari kawasan Tembelang. Apa kabarnya Pak Jono?
7: Baik-baik aja mas.
0: Baik-baik aja. Kawasan Tembelang sore hari ini sepertinya lagi mendung juga Pak ya.
7: Mendung.
0: Tapi belum gerimis atau hujan begitu?
7: Belum.
0: Oke. Baik Pak Jono, sore hari ini sedang ngapain Anda?
7: Ya duduk-duduk manis.
0: Duduk-duduk manis sambil mendengarkan radio.
7: Jombang.
0: Betul. Dan lagunya apa Pak Jono?
7: Tak bisa tidur.
0: Tak bisa tidur. Bang ya. Haji Roma Irama ya.
7: Iya yang tua sama itu.
0: Oke. Yes. Ini artinya memang dinantikan begitu.
7: Iya.
0: Pak Jono mau dibingkiskan untuk siapa monggo Pak?
7: Tadi apa Bram? Pak Sukardi.
0: Iya.
7: Bunda Eti.
0: Apa
7: Bram? Pak
0: Bram. Oke.
7: Terus yang di sana Mas Gilang.
0: Mas Gilang, oke.
7: Tete Woni. Terus Pak Nuseto.
0: Oke.
7: Terus Ting-Ting tuh.
0: Ting-Ting?
7: Iya.
0: Ting-Ting siapa?
7: Perak itu Mas.
0: Mama Titin.
7: Iya.
0: Oke.
7: Okay. Yang Blimbing.
0: Ada Mbak Penceng.
7: Penceng.
0: Oke.
7: Okay. Sama itu.
0: Siapa lagi?
7: Yang Sugiwarasnya.
0: Sugiwaras ada Mama Yeti.
7: Mama Lia.
0: Ya semua saja. Semuanya saja Pak Jono. Sama-sama. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono mitra dari kawasan Tembelang sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih banyak. Yang lain menambahkan playlistnya, menambahkan daftar lagunya. Ada Roma Irama tadi tak dapat tidur. Mbak Penceng ini terima kasih banyak. Ada juga Bola-Bola Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ari ya. Selamat sore juga. Request lagunya Sambalado boleh dong. Sambala, sambala, sambala, sambalado itu ya. Rilis 2015. Coba deh kalau misalnya diganti yang agak konvensional lagi, yang agak jadul lagi bisa nggak ya? Ini khawatirnya nanti kalau kita mainkan yang 2015 muncul yang baru-baru di era itu gitu ya. Tergolong masih fresh. Karena dangdut konvensional memberikan ruang untuk ada semuanya pecinta dangdut konvensional alias pecinta dangdut lawas. Jadi monggo mungkin tahun 90-an, tahun 2000 mungkin masih bisa sepertinya. Salam buat semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Mas Ari terima kasih. Bola-bola sakti, oke. Yang sakti apanya ya? Bola-bolanya yang apa ini ya? Selamat sore Bapak Enceng juga. Lagunya Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika. Salam buat Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Jono, Bu Wati, Mama Titin, dan semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Mas Ari terima kasih aja. Oke, terima kasih banyak ya mitra. Kalau tadi saya sempat menyinggung masalah Super El Nino ya. Jadi Super El Nino 2026 itu ada beberapa pemberitaan yang menuliskan kok makin ganas begitu. Jadi diprediksi ini menguat dan mencapai kategori Super El Nino pada Agustus 2026. Sesaat lagi mitra. Jadi prediksi ini disampaikan oleh Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Ini berdasarkan dari BOM Australia atau BOM Australia dan Jamstack Jepang. Perkembangan El Nino 2026 dinilai lebih cepat dan lebih kuat dibanding El Nino 2023. Kemudian mencapai berapa indeksnya? 1,74 derajat Celcius begitu. Dampaknya apa sih? Jadi nanti ada intensitas badai tropis di Samudra Pasifik itu meningkat. Potensi memicu banjir di Amerika, Filipina, dan wilayah belahan bumi utara. Dampak di Indonesia apa? Kekeringan diprediksi semakin luas dan berkepanjangan. Curah hujan menurun di sebagian besar wilayah. Wilayah yang diperkirakan masih relatif basah nanti Sumatera bagian utara, sebagian Sulawesi, Kalimantan bagian utara yang berbatasan dengan Brunei dan Malaysia. Wilayah yang perlu diwaspadai, daerah Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Selatan. Resikonya apa? Ya kalau pas kekeringan seperti itu potensi kebakaran hutan atau karhutla terutama di kawasan gambut ya. Udara kering, angin lemah dan minim hujan mempercepat penyebaran api. Imbauannya pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, menghemat penggunaan air serta memperkuat langkah pencegahan karhutla. Begitu Mitra Radio Suara Jumat FM. Nanti kita akan terus update-nya untuk ada semuanya. Masih prediksi Mitra, nggak perlu khawatir. Tapi yang jelas pemerintah sudah siaga dengan bencana yang bisa saja terjadi diakibatkan oleh Super El Nino 2026.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lagu ini adalah lagu pengganti yang diminta oleh Bola-Bola Sakti tadi. Sudah saya putarkan dari Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta. Terima kasih banyak. Anda saat ini masih bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM, Mitra. Monggo bisa manfaatkan waktu untuk request komposisi bagus. Saya sediakan dua line interaktif. Anda bisa masuk di jalur telepon. Nomornya adalah, kalau telepon biasa, Mitra, di 871717. Kalau pengen murah, pulsanya nggak habis pulsa, karena pakai kuota internet, Anda tinggal telepon di nomor WhatsApp-nya, Mitra. Ada di 0812-3599-3737. Kalau Anda sedang malas ngomong, Anda boleh WA saja, diketik saja. Dua-duanya sama, Mitra. Jadi kesempatannya untuk mendengarkan lagu, untuk request komposisi bagus, sama. Begitu ya. Ada siapa ini yang ingin bergabung di jalur telepon? Sudah menantikan untuk on air Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Cak Dul dari kawasan Mojoagung?
1: Alhamdulillah, kabari baik sekali.
0: Alhamdulillah kabarnya ya, alhamdulillah redup ya.
1: Iya.
0: Suasananya jadi adem.
1: Adem ayem.
0: Cak Dul lagi ngapain ini?
1: Ini lagi bersih-bersih, Mas Ari.
0: Bersih-bersih rumah?
1: Di masjid, Mas Ari.
0: Oh, di masjid.
1: Hari-hari kan pokoknya sore hari itu pasti di masjid.
0: Luar biasa sekali Anda, oh, baik. Iya. Ini ya, ditemani dengan lagunya siapa, monggo Cak Dul?
1: Lagunya dikasih Guruku Cantik aja.
0: Guruku Cantik, saya coba carikan dulu dari siapa itu?
1: Dari Mus Mulyadi.
0: Dari Mus Mulyadi. Monggo salamnya untuk siapa, Cak Dul?
1: Pak Sukardi.
0: Lanjut. Belum masuk Pak Sukardi.
1: Oh, belum. Oh, Pak Sukardi, aku masuk lagi Pak Sukardi.
0: Oke. Lanjut
1: ini
0: lagi.
1: Oh, iya,
0: siapa Pak? Mr. Bram, oke. Okay. Ya,
1: selamat sore.
0: Yes.
1: Aku udah bergabung lagi. Ayo Pak Sukardi.
0: Iya.
1: Ya, ikuti Cak Dul.
0: Oke. Okay. Lanjut lagi Cak Dul.
1: Yang di Wonta Pak.
0: Iya. Iya.
1: Di Jombang Baru tuh Pak. Coba. Pak Jadi.
0: Iya.
1: Berkedabrak.
0: Oke. Iya. Lanjut lagi.
1: Namanya juga. Iya, Mak Kohtim enggak pernah gabung ya.
0: Nah, diajak aja enggak apa-apa.
1: Iya, tak ajak, tak telponi langsung, tak ajak. Ayo kumpul-kumpul. Cocok gitu ya.
0: Iya dong. Iya, kayak ya, zaman dulu itu. Ya Cak Dul.
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja.
0: Oke.
1: Dan tak terkecuali. Aku tak lanjut aktivitas.
0: Iya, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih waktunya.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dul, Mitra, terima kasih dari kawasan Mojoagung. Sambil bersih-bersih masjid, Mitra. Wah, luar biasa sekali ini, pahalanya banyak ya. Biasanya grupnya Cak Dul itu adalah Mak Kotin ya, dan juga ada Bunda Wulin, juga ada yang lain-lain. Pengen bergabung lagi, Mitra, monggo. Saya ketemu Mbak Sami Sunda. Hari ini request lagunya Matahariku, Nur Halimah. Salamnya untuk semuanya saja, pendengar Radio Suara Jombang FM. Untuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih banyak ya. Yang lain, monggo Mitra, saya masih memberikan kesempatan kepada Anda semuanya. Sudah 59 menit lepas dari 3 sore, dan pastikan tetap bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM. Saya ajak Anda jeda sejenak saja untuk menyimak kata inspirasi, kemudian nanti akan saya sambung dengan sajian komposisi bagus yang sudah Anda request.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
3: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia. Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuih nomor 24 Dusun Kuih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin

0: Susunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

Komposisi bagus milik dari Nur Halimah Mitra sudah saya putarkan. Lagu ini enak ya kalau didengarkan sore hari seperti ini, apalagi dengan kualitas radio Anda itu, soundnya itu enak. Didengarkan di ruang tamu okay. Didengarkan di ruang keluarga pun juga okay. Atau menemani aktivitas Anda. Yang sore hari ini sedang santai-santai saja, semua aktivitasnya udah selesai. Anda saat ini mendengarkan lagu-lagu dangdut konvensional di program Dangdut Asik Suara Jombang. Sudah saya putarkan lagunya Mbak Sami Sunda, kemudian Mbak Penceng tadi, dan juga Bola-Bola Sakti. Sudah saya putarkan semuanya. Yang lain pengen menambahkan lagi monggo. Mitra yang berada di jalan juga tetap ekstra hati-hati. Kalau sore hari ini konsentrasi di jalan agak padat ya. Beberapa jalan terutama yang ada di kawasan kota, yang ada di kawasan kota, beberapa titik-titik baik simpang 4, simpang 3 perlu diwaspadai mitra, karena banyak yang pulang beraktivitas, ada yang pulang sekolah, pulang kerja, atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Tetap memperhatikan kecepatan kendaraannya mitra saat berada di dalam kota ya. Jangan dipacau kenceng-kenceng, karena juga itu melanggar aturan juga sih. Karena di dalam kota paling maksimal sebenarnya hanya 40 km per jam. Ini kalau saya lihat di depan radio Suara Jombang FM, wah kencengnya luar biasa, banyak kendaraannya kenceng-kenceng. Satu lagi ini yang sering saya perhatikan juga, ketika ada di traffic light atau di lampu merah, itu biasanya sebutannya orang Jombang menyebutnya ya, kan ada marka jalan, itu biasanya banyak yang melanggar marka jalan sampai garis jalan yang di tengah itu mitra, itu seharusnya kan pembatasnya, jadi tidak boleh melebihi itu, karena khawatirnya dari sisi yang berlawanan ini ada kendaraan lain yang mau lewat, sehingga Anda Anda juga beresiko ketika nanti ada kecelakaan lalu lintas begitu ya. Saya hadirkan satu komposisi bagus terlebih dahulu mitra. Ada Gadis Pendayung, spesial untuk Anda, dan masih bersama Radio Suara Jombang FM. Saya akan hadirkan lagu-lagu yang keren untuk Anda semuanya. Boleh Anda tambahkan untuk playlist lagunya mitra di jalur telepon dan juga WA.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, seorang penghulu di kantor urusan agama KUA Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, Abdurrahman Muhammad Bakri, menjadi pelapor gratifikasi terbanyak bila dibandingkan dengan pejabat lainnya. Terhitung sebanyak 59 kali, Bakri melaporkan penerimaan gratifikasinya. Meski jumlah gratifikasi yang dilaporkannya hanya mencapai 4,2 juta rupiah, namun jumlah pelaporan gratifikasi tersebut melampaui jumlah pelaporan gratifikasi pejabat sekelas menteri seperti Menteri Kesehatan Nila Juwita Farid Muluk yang telah 47 kali melaporkan penerimaan gratifikasi. Atas perbuatannya, baru-baru ini Kementerian Agama memberikan penghargaan lantaran rajin melaporkan gratifikasinya. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K, mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil.
0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, kalau Anda mendengarkan Manis Manja Group, Anda teringat dengan para penyanyi atau kita sebutnya ya diva musik dangdut Indonesia, ya kan? Banyak penyanyi-penyanyi keren dari sini, dari yang tergabung di Manis Manja Group ya. Kalau tidak salah, nanti kalau saya salah sebut, ada Lilis Karlina ya. Siapa sih nggak kenal Lilis Karlina dengan Goyang Karawangnya? Begitu ya. Kemudian ada Kitty Nurbaiti juga. Nah, ini kalau tidak salah juga istri dari pedangdut Dayu Age ya. Kitty Katrina atau Kitty siapa itu? Kitty Nurbaiti begitu. Kemudian ada Yulia Citra, ada juga Murni Chania, kemudian juga ada Ine Cynthia. Nah, ini komposisi bagus yang dinyanyikan juga cukup oke. Jalur WA ada Bu Wati yang pengen muncul ini. Saya terima dulu ya. Memanfaatkan waktu yang ada. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Wati, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Bu Wati lagi ngapain ini?
1: Aku lagi nonton apa ya itu?
0: Nonton apa?
1: Nonton itu loh, Kisah Nabi Yusuf itu loh.
0: Di YouTube?
1: Iya betul.
0: Oh, nonton sambil mendengarkan radio gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau cari lagi cuaca Pak aku mendekat.
0: Oh.
1: Lagi ada lagu aku menjauh.
0: Oh gitu. Jadi memang karakternya mendengarkan radio itu macam-macam Mitra. Iya. Ada yang suka dengan mendengarkan lagunya, ada yang suka dengan ketika penyiarnya on air itu baru kalau baru di
1: suka,
0: ini.
1: Suka yang job-job ini.
0: Iya deh. Bu Wati, ini nanti lagunya apa?
1: Aku minta lagunya Sepondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta. Anda ingat siapa? Lagu dari siapa itu?
1: Siapanya yang nyanyi? Enggak tahu.
0: Saya enggak tahu ini.
1: Enggak tahu kemana?
0: Iya. Hah? Enggak tahu sampean.
1: Enggak tahu.
0: Loh.
1: Ya yang tahu ya penyiarnya dong.
0: Lina Silvia. Betul bukan?
1: Lina Silvia.
0: Mm-mm. Bener ya? Oh. Atau ya? Ida Hasan.
1: Siapa?
0: Sebentar saya searchingkan ya. Salam dulu deh, monggo.
1: Salam Bu Wawan. Aku kangen sama Bu Wawan, beberapa hari gak masuk.
0: Semoga senantiasa sehat ya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat Bunda Eti. Mama Titin. Juga ada Bunda Wiwi.
0: Iya.
1: Pak Breng Bu Breng. Ibu Juminten. Siapa itu?
0: Siapa lagi?
1: Mbak Kumis, Mbak siapa?
0: Mbak Penceng.
1: Iya. Kok aku ingat Kumis?
0: Ya memang jangan orang dulu. Kau cukur kumismu itu ya. Lagunya siapa itu?
1: Kita mau. Orang ingat Kumis.
0: Ingat kumisnya enggak apa-apa, yang penting ingat.
1: Jangan dicukur kumismu.
0: Ya, oke lanjut lagi.
1: Ada siapa itu? Hey Mas,
0: apa?
1: Mas Gilang rumah ini gede kok Mas.
0: Gede mana?
1: Gede ke Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Tak kirain Kertosono.
0: Ya enggak apa-apa, biarkan saja.
1: Biarkan saja.
0: Aduh, enggak ada yang salah. Kayak
1: enggak ada yang salah.
0: Iya, enggak apa-apa. Makanya ketika nanti on air lagi Mas Gilang dari Kasan Kertosono, iya, enggak apa-apa dong.
1: Kan awalnya memang seperti itu ya,
0: iya. Dilanjut lagi Bu Wati, monggo.
1: Ada siapa ya, Pak Jim? Terus Mbak Penceng, ada Pak Abah Bram.
0: Iya.
1: Juga ada semuanya.
0: Semuanya saja.
1: Buat Mas Ari selalu sehat nih Mas.
0: Amin. Terima kasih. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati dari kawasan Kaliwungu, terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Gunawan. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ari. Sore yang redup seperti ini enaknya mendengarkan lagu-lagu dangdut sambil minum kopi, betul. Apalagi kopinya itu yang gak terlalu manis dan kerasa kopinya, wah mantapnya luar biasa. Diseruput, dieling, dilepek ya, sambil menikmati lagunya, sambil duduk tenang, wah surga dunia bos. Tapi lagunya kok dari Maya KDI ini, coba diganti yang lain, siapa tahu lebih konvensional lagi begitu ya. Lagunya Layar Kertas buat teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan. Salam kenal saja untuk Kak Arinya. Semoga sehat selalu. Mama Titin nyusul, tumben ini baru gabung jam segini ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Mm-mm. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Mama Titin, terima kasih ya. Banyak. Apa kabarnya, Ma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kok baru muncul sampean?
1: Iya, Mas.
0: Kenapa?
1: Gak kenapa-kenapa.
0: Sehat kan ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Oke. Ya deh, memanfaatkan waktu ya, karena kurang 10 menit lagi ini nanti ada satu lagu Sepondok Dua Cinta. Kemudian kalau Mas Gunawan gak request, ya nanti iki gak ganti lagu nih, ya berarti nanti kena sampean. Tapi dejek ngetik iki. Ayo Mas Gunawan cepetan.
1: Ayo balapan Mas, cepet.
0: Asli baru ngetik ini dia. Oke, Mama Titin, salam dulu deh untuk siapa ini nanti.
1: Yang barusan turun, selamat sore. Pak Sukarti, kepiyere kabare wong.
0: Iya.
1: Gak tau telepon aku.
0: Belas.
1: Ya kapan hari kak?
0: Oh gitu.
1: Paling cuma semenit atau dua menit ngetelpon aku.
0: Okay, nah,
1: terus nggak ada kabar. Semoga sehat aja ya.
0: Amin amin.
1: Nah, Pak Salih juga sehat-sehat Pak Salih.
0: Iya.
1: Bu Wawan. Ada Mbak Sami Sunda Group.
0: Iya.
1: Ada Bu Juminten.
0: Lagunya Bujura. Terakhir apa enak ini nanti Ma?
1: Iki sak Pak Gunawan gue ditunggu-tunggu.
0: Gula-gula. Ayo, gula-gula yang diminta.
1: Oh, gula larang, Rek.
0: Ya deh, manut ya. Salamnya lagi buat siapa? Satu menitan lagi, monggo dihabiskan, enggak apa-apa.
1: Iya, ada Aba Bram. Ada Mbak Penceng juga.
0: Iya.
1: Ada Mas Alan, Cak Imam, Cak Dul. Selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Norseta.
0: Iya.
1: Ada semuanya.
0: Semuanya saja.
1: Semuanya selamat sore.
0: Mas Gunawan ini tadi enggak sama senggol.
1: Oh iya, Mas Gunawan.
0: Murong Timur.
1: Mana itu?
0: Jogoroto.
1: Oh, Jogoroto, iya. Mas Gunawan Jogoroto.
0: Ada bola-bola sakti iki sapa iki? Bola-bola sakti ini juga.
1: Bola-bola sakti kuwi permen kuwi lho, Mas.
0: Oh, ngono ta lah ini.
1: Bunder kludung nang abang ijo.
0: Dari si bola-bola sakti iki jangan ngono iki. Ini beberapa ya, kali masuk
1: sakti,
0: ini.
1: Bola-bola.
0: Namanya bola-bola sakti memang.
1: Iya, bola-bola sakti.
0: Ya.
1: Sakti kaya opo?
0: Ya.
1: Saya salam buat semuanya.
0: Oke, Ma.
1: Buat penjenengan moga selalu sehat.
0: Amin.
1: Tetap semangat juga.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Titin, terima kasih banyak menjadi penelpon terakhir Mitra edisi sore hari ini. Mitra, Anda kalau sore gitu coba jalan-jalan ke Jombang, Mitra. Ini anak-anak gitu ya, sekarang stylenya, gaya hidupnya itu banyak yang lari-lari Mitra. Jadi kawasan alun-alun, kalau Anda pengen olahraga sekalian, ke alun-alun ramenya luar biasa Mitra. Nanti lari lagi main-main ke Radio Suara Jemaah FM gitu ya. Nah ini ramenya luar biasa. Baik, saya tutup dulu program Dangdut Asik Suara Jombang untuk edisi sore hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Insya Allah besok Anda bisa kembali mendengarkan. Dari jam berapa? Ayo. 3 sore sampai 5 sore. Ari Suara Jombang undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yushara ilaihi bil asabi'i. Kafa, cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane ithman dosane, ayyushara apa yento di isyarai sapa ilaihi kelawan almar'u, bil asabi'i kelawan pira-pira driji, ingkana khairan ingkana lamun ana sapa almar'u iku khairan api, fahiya mazillatun, fahiya mongko utawi al-asabi iku mazillatun meleseti, illaman kejaba wong, rahimakang melasi sapa Allahu Allah, wa ingkana lan lamun ana sapa al-mar'u iku syarrun Allah, fahuwa mongko utawi al-mar'u iku syarrun Allah. Rawahu Al-Baihaqi. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyushara ilaihi bil asabi'i. Cukup kanggone awa-awaan, kanggone sapa wae iku dadi dosa nek kapan wong iku diisarohi dengan berbagai macam jari-jari. Niki bahasa majas Bapak Ibu. Maksude yusharu ilaihi bil asabi, wong niki diisarohi dengan jari-jari yang banyak. Niku karepe ya wong niki terkenal, karepe nggih wong niki viral, dikenal kalih wong akeh. Ngoten. Jadi niki yang dipunaturaken, kadang-kadang wong niki nek terkenal viral dikenal kali wong akeh niku iso-iso malah ndadekno dosa. Kemungkinan ing riki ingkana khairon fahiya mazillatun. Nggih. Kalaupun misale terkenale virale niku apik, iso-iso niku malah meleseti. Goro-goro pengikute beribu-ribu di mana-mana selalu dielu-elu. Nggih, subscribere napa subscriber niku. Niki arek nom-noman niki. Nek sing tua-tua ora ngerti apa subscriber niku, Pak. Jane sak niki zamane jaman ngoten e. Subscribere wis ewonan, nggih. Iso 10.000, iso 20.000. Follower niku nggih pengikut. Nggih, pengikute jutaan, viewers-e jutaan. Wah, terkenal, viral. Nggih. Niku walaupun terkenale niku apik, kadang-kadang meleset. Maksudnya meleset niku iso dadi lan sombonge. Wah, terus sombong. Terus akhirnya rumangsa paling hebat. Niki maksudnya kemungkinan yang terjadi itu seperti itu. Nggih. Makane wong terkenal viral ngoten niku nggih nek gak iso nata atine malah justru ngeten niki wau kafa bil mar'i ithman. Iku malah ndadekno dosa. Nggih. Makane nggih anjane teng donya niku wong nggih macem-macem Bapak Ibu nggih. Polanya itu beda-beda. Ana wong niku nggih sing kepengin gak terkenal. Kadang malah nyamar mergo kuwatir ngeten iki. Kone aku dikenal wong viral gitu. Engko terus akhire metu gumedene, metu sombonge, rumangsa hebat-hebat dhewe, rumangsa pinter-pinter dhewe, rumangsa ganteng-ganteng dhewe. Lah niki. Nggih, padahal dhekne pinter, ganteng, dadi iki, dadi ngono iku kabeh nggih sing dadekno Gusti Allah. Lah mergo dilem, dipuji-puji, diumbulno, lah terus sirai sombowe dodok ngoten. Lah niki terus ngoten niku iso ndadekno dosa. Mangane kadang-kadang ana wong niku malah waline Gusti Allah, Bapak Ibu. Nggih. Ana waline Gusti Allah niku malah kepengene niku mboten dikenal. Dan dia sengaja menyamar. Makanya teng dunia tasawuf niku wonten istilah khumul. Khumul niku nggih niku nyamar. Padahal dekne wali. Waliullah ora wali murid lho nggih. Wali murid ngono. Nggih. Dadi khumul nyamar, mboten ngetok-ngetokno ya pakaiane biasa ngoten. Sarung sing digawe sarung sing ngepir ngoten e kok. Mboten kok terus jubahan sampai sengkreh-sengkreh nyaponi embong. Udeng-udengan serban, mboten ngoten. Memang wonten model wali niku sing memang mboten seneng dilem. Mboten pengen terkenal dan dia memang mendelikkan niku napa? Menyembunyikan. Mergo nggih mboten seneng dilem-lem ngoten niku wae. Wonten. Makane nek enek wali kok terus pasang banner wali Allah ngoten. Wah iki alamat jelas ora wong wali niku tipene ngoten niku mboten gelem ngetok-ngetokno. Nggih. Jadi mboten purun ngetok-ngetokno. Nggih. Ana acara

metu sombunge, ora metu petita-petitine, terus ngelek-ngelek liyane, terus goblok-goblokno wong ya seje. Sing garai kan terus ngoten niku. Mergo rumangsa pinter, rumangsa hebat terus ngarani wong liya. Lah keplesete niku teng ngriki. Fahiya mazillatun. Kadang-kadang niku karena dia mendapatkan isaroh jari-jari yang banyak karena terkenal malah iso-iso ndadekno kepleset. Nah niki. Jadi kafa bil mar'i illa man rahimallah. Kejaba lah niki. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, senajan dekne terkenal, senajan dekne viral, senajan dielu-elukan mergo oleh rahmate Gusti Allah, ya ora metu sombonge, ora metu ujube. Lah niki. Anjane kabeh niku lek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya ora iso, Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong terkenale kaya ngono, pengikute akeh kaya ngono kok ya tetep atine mboten sombong. Nggih, ora rumangsa hebat, mergo oleh rahmate Gusti Allah, mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Oh nek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya metu niki petita, petiti, kemlin. Kemlini, padahal dekne iso koyok ngono iku lho sing dadekno sapa. Nggih. Wong tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya wa tu dhillu man tasya. Allah niku nggih maringi kekuasaan kerajaan nanggone sapa ae sing dikehendaki. Lah berarti kan sing maringi Gusti Allah. Tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya. Allah niku ngegungno sapa ae sing dikehendaki. Nggih. Mas yo nuwun sewu jenengan kados ngeten niki sawangane ngeten nek Gusti Allah ndadekno jenengan bupati yo iso dadi bupati. Nek Gusti Allah ndadekno wonten nggih. Allah mosok kados kula ngeten iso Pak dados bupati. Lah nek Gusti Allah ngersakno ya ora kurang-kurang dalan kok Bapak Ibu. Nggih. Wong tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya. Termasuk wa tu dhillu man tasya. Makane niki illa man rahima. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Makane wong masih yang ngelakoni apik Bapak Ibu. Nggih. Aja diakoni teko awake dhewe. Awake dhewe iso ngelakoni apik, gelem budal teng masjid, gelem melok jamaah. Niku ya mergo rahimallah. Mergo oleh rahmate Gusti Allah. Oleh gak oleh rahmate Gusti Allah, sikil digawe mlaku nang masjid, abote gelane. Wabot. Tapi nek oleh rahmate Gusti Allah, wadah ya ditekani, masih yang nguntil ya budal. Wong anjane oleh rahmate Gusti Allah, ngono iku ora oleh terus kemlinti. Oh, aku kok. Iki nek gak aku ra enek deloken wong sak kampung, sapa sing gelem rene? Wah, aku tak rewangi nguntil ae Gusti Allah ilang niki. Nggih. Dadi nek onten keapian-keapian ngoten niku nggih mergo wong niki oleh rahmate Gusti Allah nggih ma asabaka min hasanatin faminallah, apapun yang mengenai dirimu tentang kebaikan itu faminallah. Keapian-keapian sing awake dhewe niki iso nglakoni iku minallah, aja diakoni teko awake dhewe dadi kepleset kados ngeten niki wae. Nonton. Termasuk niki wau. Nggih, pengikute akeh, jamaah ribuan, terkenal, viral. Niki faminallah saking Gusti Allah. Nonton. Ah pira wene nek Gusti Allah gawe wong terkenal niku ya gampang Bapak Ibu. Lah nek Gusti Allah niku napa sing angel? Gampang. Ngonten. Nggih, dadi bukti nek kabeh niku teko Gusti Allah. Riyen Nabi Musa niki cerita Bapak Ibu, Nabi Musa niku nate ditangleti kalih Gusti Allah. Nabi Musa niku lan saged berkomunikasi. He Sa Musa, awakmu ngerti ya? Iki sing wonge sekolahe biasa-biasa. Lulus SD lah mari basane lulus SD. Ora tau nang jenenge sekolah dhuwur-dhuwur. Iku malah iso dadi bos. Karyawane akeh. Tamatan SD, SMP lho ora tau,

0: ngono iso dadi bos karyawane wong akeh. Bareng sing sekolahe dhuwur S2, S3, ya mok ngono-ngono tok. Nabi Musa takoni Gusti Allah, awakmu ngerti ya? Iki sing biasa-biasa sekolahe ora dhuwur-dhuwur malah dadi bos. Sing sekolahe dhuwur-dhuwur ya mok ngono-ngono tok. Awakmu ngerti Musa? Tak gawe ngono iku wong-wong cek ngerti. Nek sing dadekno ngono iku aku, ora mergo ndekne iku sekolah dhuwur pinter ora. Ngoten. Ndekne iso dadi bos iku masih yo SD, lulusan SD, bahkan SD ora lulus paribasane. Nek aku ndadekno bos yo dadi bos. Ngono Bapak Ibu, SD ora lulus yo dadi bos, malah karyawane iku lulusan S1, lulusan S2 lho tambah ngonten. Sing dadi bos malah SD ora lulus. Wanjane niki rahimallah, sing paring rahmat niku Gusti Allah. Lah niki nek mboten oleh rahmate Gusti Allah niku mangke terus ngeten niki wae. Iso-iso dadi kepleset. Rumangsane ndekne niki sukses-sukses teko keringete dhewe, teko perjuangane dhewe. Onten. Nggih lek jenenge ikhtiar niku nggih-nggih. Memang harus. Tapi manakala nanti sudah berhasil, sudah sukses, maka akuilah bahwa itu dari Allah. Ngoten aja diakoni teko awake dhewe. Lah kadang metu kemlintine niku ya mesti ae aku tak rewangi sekolah sampai ono lho, sampai Perancis kono. Tak rewangi sekolah aduh sampai Jerman. Sampai Inggris. Wah nek aku saiki ngene ya sak mestine wong sekolahku teko kono. Lah iki Gusti Allah ilang belas niki. Gusti Allah nang ndi ngoten. Lah niki sing ora oleh niku ngoten niku. Lah makane niku iso dadi dosa niku gara-gara kepleset niki, Pak. Nggih. Dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan napa jenenge status sosial. Tetapi dengan kedudukan dan status sosialnya niku malah nyingkirno Gusti Allah. Gusti Allah ora enek. Ngoten. Makane niku napa-napa nggih aja diakoni teko awake dhewe. Akonono niku teko Allah. Nek sing apik-apik. Nggih, ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nek sing elek-elek ya famin nafsik teko awakmu dhewe. Aja kok elek teko Gusti Allah. Ngono nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Gusti Allah, aja kabeh teko Gusti Allah. Ngoten. Lah ceriose niku saking Allah sedaya, Pak. Nggih, rukun iman sing nomor 6 niku lah kondok kodar syarihi khairihi wa syarihi minallah. Sing apik nggih teko Gusti Allah, sing elek nggih teko Gusti Allah. Cerose ngoten. Lah kok niki sing apik teko Gusti Allah, sing elek teko awake dhewe. Lah kok mboten cocok niki, kok bertentangan. Nggih. Dadi niki ngeten lho Bapak Ibu, niki sering kula aturaken, kula bulan baleni nggih. Sing wis krungu ben tambah hafal, sing durung krungu cek ning ngerti, ngoten. Nggih. Wong ngaji niku kadang materi niku sering diulang-ulang. Nggih, terulang-ulang. Bahkan tenggene ta'limul muta'alim niku sing krungu sampai ping 1000 sekalipun. Ngoten. Niku jarene Imam Az-Zarnuji. Nggih. Walaupun sudah mendengarkan 1000 kali, ngoten. Niku ya ya tetep kudu dirungokno, ora oleh terus nyepelekno. Alah, wis tau bolak-balik ngono ora oleh. Niku cara ta'limul muta'alim niku ngoten. Wancene ilmu niku kudu diulang-ulang. Ngoten. Wong kadang sak niki disampekno ngono wis lali kok. Teko omah wis lali wesan. Ngoten. Nggih. Dan niki nggih sering kula ulang-ulang. Wancene ilmu niku nggih kudu sering diulang-ulang, ngoten. Dadi sing eling ben sing lali ben eling, sing eling ben tambah eling. Ngoten. Dadi konsep qada khairihi wa syarihi minallah. Apik teko Gusti Allah, elek teko Gusti Allah. Nggih, niku maksude ngeten lho Bapak Ibu. Ibarate niki contoh sing paling gampang mawon ngeten. Nggih. Ndok niku teko pitik. Lah telek ya teko pitik. Tak ngonten to nggih. Nah, kula kali jenengan niku dikongkon milih sing apik, ninggalno sing elek. Lak ngonten to nggih. Nah, dadi Gusti Allah niku perintahe pilihan sing apik, tinggalno sing elek. Nah, menungso niku diparingi akal, diparingi pikiran, niku cek iso membedakan, memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Wonten. Saiki padha-padha metu teko pitik, kok sing dipilih telek, kuwi ya goblok jenenge wonge. Wong wis elek kok dipilih. Wonten. Kudune kan sing dipilih ndok kan ngoten. Nah, ngoten. Nggih. Dadi ndok ya teko pitik, ngoten. Telek ya teko pitik. Dadi dua-duanya iku yakhruju keluar min silitil pitik. Nah, keluar dari silitnya pitik. Tak ngoten to cara bahasa Arab ini iki. Heeh. Dadi kilahuma niku yakhruju min silitil pitik, ngoten. Dadi ndok ya teko silit pitik, telek ya teko silit pitik. Niki nek wonge pinter, wonge cerdas, ya milih sing ndok. Lah kok milih telek ya berarti ora tepak niki. Lah ngoten. Jadi sami, apapun yang terjadi di muka bumi itu memang semua dari Allah, tapi kemudian manusia diberi rambu-rambu. Pilihan sing apik, tinggalno sing elek. Ngoten. Dadi engko nek wis iso milih sing apik ya akonono nek iku teko Gusti Allah. Lah kok milih sing elek ya salah-salahmu dhewe, aja dibalekno nang Gusti Gusti Allah. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Sepadu karun jenengan lek tenggene rumah makan prasmanan ngoten niku. Berbagai macam menu makanan disediakan. Nggih, ana rawon, ana sate, ana gule, ana soto. Wonten. Saiki terserah, milih-milih yo dhewe. Engko nek ana cocoke, ana enake, ya lemen sing duwe rumah makan niku. Iki lho rumah makan iki lho enak, wis murah, meriah, bakule yo ramah, bakule yo sumringah, bunga cerah. Adik regane murah, wonten. Sing dilem iku rumah makane. Mergo cocok. Wonten. Lah nek jenengan mari teko rumah makan iku mulih kok tambah mencret, wonten. Ya aja nyalahno rumah makane. Wah. Aja nang rumah makan iku. Mulih teko kono tambah mencret tok. Lah iki salahmu dhewe wong njukuk sambel akeh-akehan kok. Ya mencret temenan. Nah, berarti nek ana eleke. Akono ana salahe. Dewe wonten lho kok nyalahno bakule lho. Wonten. Tapi nek ana enake, ana cocoke, akono ana lemen bakule, wonten. Nggih. Kulo enak masakane. Senajan sing dodol wonge tuwek, elek, tapi masakane enak. Dadi sing dilem bakule. Ngoten lho nggih. Dadi niki nek apik niku faminallah. Lah nek elek famin nafsi. Ada. Nggih. Dadi bangsul malih teng ngriki niku wau nggih. Dadi nek anjene wong niki nggih wis dikenal terkenal itu kadang potensine niki malah kepleset. Niku lho nggih. Iso dadi sombong, iso dadi riya, iso dadi pamer. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, ya insyaallah iso nata atine, ora metu sombunge, ora metu kemlintine. Ngoten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane isman dosane. Apa an yuhaddisa yento nyerita ake sopo al mar'u bi kulli ma. Kelawan sekabiane perkara sami'a kang krungu sapa almaru rawahu muslimun. cukup kanggone awak-awakan, cukup kanggone menungso iku dosa. Nek kapan nyeritakno apa sing dirungu, nggih, dadi apa sing dirungokno itu selalu diceritakno rono-rono. Ini bisa jadi ndadekno wong niki dosa. Makane kudu iso selektif berita-berita yang diterima. Niki ojo kesusu disarser-sarser dhisik napa meles sak niki Bapak Ibu nggih. Dadi jenenge berita niku jan gampang temenan. Nggih, wong gawe konten niku masyaallah karena kecanggihan teknologi niku gampang. Ojo kesusu diomongno niki mangke iso dadi dosa. Lah niki karepe kafa bil mari ifman nggih. Apa sing dirungu niku diceritakno, apa sing diruh dikandakno, apa sing diterima disebarno. Kudu selektif Bapak Ibu. Nggih, napa malih sakniki, saestu. Sakniki niki karena zamannya canggih. Nggih, pemene sing ahli IT sing pinter gawe konten-konten niku. Wah. Wong sakniki konten niku masyaallah, nggih. Awake artis ngoten sirahe diprotol diganti sirahe jenengan nggih saged to ngoten niku. Oh iso ngoten. Yo nek sing pinter yo gampang ae. Nggih, terus joget-joget ngoten karo sapa ngoten. Niku sirahe diganti iso. Wah jenengan nek ndelok HP durung-durung lho, lah kok tibake joget-joget nek kene langsung di-share rono-rone. Lah tibake editan. Lah niki dosa niki. Nah, nggih. Makane sak niki niki kados media sosial, nggih. Ampun gampang-gampang percaya kalih konten-konten di media media sosial. Bisa jadi niku nggih editan-editan niku, Pak. Oh, lek sing pinter iso, Pak. Diedit niku iso. Nggih. Wong sing asale burek diedit iso dadi glowing, keling-kelinge iso kok. Niki nek mboten ati-ati nggih ngoten niku wae malah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ngoten dadi ampun kesusu ngesar-ngeser pastikan kebenaran berita yang dikirim niki. Iki jane bener apa ora kok berita ngeten niki. Kadang nomor WA niku mawon nggih dihack. Ngoten terus moro-moro WA jenengan di WA. Nyuwun tulung bisa ditransfer ngoten njaluk ditransfer niki kula kepompet niki wau ATM-e kentekan mangke kula anu ijoli ngoten niku kadang lek mboten teliti yo ditransfer temenan tibae amblas ngoten niki kadang wong saking pintere iso ngoten niku nggih niku nek sing pinter-pinter iso dadi nomor WA-ne jenengan niku dijukuk terus mari ngonten nomor kontake sing teng WA ning wau di WA ning kabeh njaluk dikirim sak juta ngonten tibake dikuwirime kabeh oleh akeh ndekne. Dadi niki mergo dunia-dunia maya media sosial kados ngeten niki niku rawan nggih rawan penipuan nggih rawan niki nggih perbuatan-perbuatan sing mboten nyaman. Makane kabeh niku bali tenggene awake dhewe. Ampun gampang percaya dengan berita-berita. Pemelih sak niki niki wong gampang gawe informasi. Nggih, wong gampang nyebarno berita fitnah. Makane nggih leres dawuhe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nate ngendika, saya kunu satakunu fitanan fi akhir zaman. Nggih. Engkok bakale akan terjadi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Lah duka sak niki mpun napa dereng kok tapi Sayyidina Ali ngendikane ngoten. Engko nek was akhir zaman itu akan terjadi berbagai macam fitnah. Ngoten. Kenging napa kok banyak bermunculan fitnah-fitnah orang begitu mudah membuat berita-berita bohong. Ngoten. Orang begitu mudah membuat konten-konten di media sosial sing isine ternyata menghasut sana, menghasut sini. Lah niki jenenge fitnah. Ngoten. Nggih. Mergo salah satu diantarane niku dawuh Sayyidina Ali. Nggih, wong lakoni ngoten niku mergo wis ora didasari karo agama. Ngoten. Jadi agama itu sudah tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup. Seorang ngurus, sing penting aku oleh akeh, sing penting aku oleh iki, oleh iku. Aturan-aturan agama ini seorang direken, wis no reken pokoke, gak ngurus. Lah niki Bapak Ibu. Jadi nek aturan-aturan agama itu sudah mulai dilepas, ya wis ngeten iki. Wong agama niku napa nggih, yang menuntun, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Onone petunjuk niku mlakune mlakune supaya terarah, ora blarah. Lah nek petunjuke ora enek kan mlakune blarah, Bapak Ibu. Nggih, ya nabrak-nabrak ngeten iki. Lah, makanya yang muncul fitnah-fitnah niku, Pak. Nggih, fitnah. Wes menghasut sana, menghasut sini, gawe isi konten HP ini wes serah karu-karuan. Dan, okay. Jadi ini ku salah satu diantaranya ini ku orang sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Mantan. Jadi agama ya mau digawe simbol, mantan tak. Mantan. Digawe simbol, tapi sudah tidak lagi diamalkan isi agama itu. Makanya tiang niku profesine napa mawon, penggaweane napa mawon, janji jek gelem cekelan, gondelan, ajaran-ajaran agama nggih apik Bapak Ibu. Dadi napa mawon sing apik. Nek jenengan ningali berita-berita kriminal akhir-akhir niki sing viral sak niki-niki. Nggih to. Niku masya Allah, ono wong pawinter Pak. Lho mergo nilai-nilai agama sudah mulai dijauhi. Nilai-nilai agama wis ora dicekeli yo, akhire sing terjadi nggih. Niku kemungkaran sing terjadi, tindakan-tindakan sing mboten apik. Lah sing viral sak niku lah dokter spesialis niku. Dokter spesialis sing lek gak wong pinter mosok iso. Lho, dokter iku nek gak pinter gak iso Bapak Ibu. Nggih. Wong sekolahe ora-orane nek SMA jurusane jurusan eksak ngoten engko. Ana IPA, ana fisika, apa ana matematika. Iku lek sing gak ahli fisika, matematika, kimia yo ngelu sirahe. Pinter, dokter iku pinter. Ngoten. Lah tapi kalau nilai-nilai agama niki mulai ditinggalkan, wah apa meneh dekne duwe ilmu bius. Ketok kok rodok bau wening, wah dibius akhire. Nah, terus digarap. Lah niki kan apa gak bahaya ngenten iki. Lah niki lho nggih. Makane pinter tapi nek nilai-nilai agama sudah ditinggalkan. Ya sing terjadi fitnah ngenten iki. Yang terjadi kemungkaran. Nggih. Kula seneng ningali berita-berita kriminal ngoten niku. Jadi ternyata pelakune niku nggih wong pinter-pinter. Wonten. Nah, ternyata niku nggih niku nilai-nilai agama sudah mulai ditinggalkan. Makanya jadi apapun orang niku, nek ijek gelem gondelan, cekelan ajaran agama, insya Allah hidupnya selamat, tidak akan menjadi sesat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام.

0: Lintas Informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsa Yuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faizah Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengeklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak kono apa tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang.

0: berkembang yang kondusif. Sensus Ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Lintas Informasi. Mitra, pemerintah pusat berpesan kepada pemerintah daerah atau Pemda agar tidak memberhentikan ASN karena kesulitan membayar gaji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto berpesan kepada Pemda agar menyisir kembali kapasitas fiskal daerah. Apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Lintas informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faizah Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, Mitra, kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Lidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lutfi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait tengah mematangkan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelebaran akses menuju lapangan Untung Suropati menjadi kebutuhan yang mendesak karena lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga akses menuju lokasi acara menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu menampung tingginya mobilitas peserta maupun tamu yang hadir.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Mutiara Radio hari ini. Jombang.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbit oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kui, nomor 24 Dusun Kui, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
6: Di malam yang sesunyi ini,
0: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran,

0: apabila ada anggaran yang tidak efektif atau tidak terpakai, lebih baik dialihkan terlebih dahulu untuk membayar gaji ASN. Saat ini Kemendagri sedang memetakan Pemda mana saja yang kesulitan membayar gaji ASN. Setidaknya ada sekitar 490 Pemda yang kesulitan membayar gaji pegawai. Data ini bersumber dari keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata Purbaya, pihaknya membuka peluang memberikan tambahan dana untuk Pemda yang kesulitan membayar gaji ASN.
1: Radio Suara Jombang
0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.
2: Ayo, Ndok.
3: Ayo. Ayo, Om Rachel.
4: Coba goyang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Lintas informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K, mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah Desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait tengah mematangkan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelebaran akses menuju lapangan Untung Suropati menjadi kebutuhan yang mendesak karena lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga akses menuju lokasi acara menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu menampung tingginya mobilitas peserta maupun tamu yang hadir.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSJM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Laili, warga Desa Bareng, yang melaporkan adanya orang dalam gangguan jiwa yang meresahkan warga di Jalan Jeruk Kuih nomor 24 Dusun Kuih, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim Satpol PP Jombang dan Dinas Sosial untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lintas Informasi. Mitra pemerintah pusat berpesan

4.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Diandra?
1: Iya, Mas.
0: Aku tahu hari ini kamu lagi berduka, kan?
1: Iya.
0: Aku tahu kok kamu hari ini lagi sedih.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Lintas Informasi. Mitra Bupati Pemalang Jawa Tengah Anom Widiantoro terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 29 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nur Faiza Mainovi, istri Bupati Pemalang, juga turut serta dibawa ke gedung KPK. OTT kali ini, mitra kata Budi Prasetyo, berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan Bupati Anom terkait dugaan proyek jual beli jabatan. Namun temuan ini masih didalami oleh penyelidik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi mengaku prihatin atas peristiwa ini. Pasalnya sudah ada 5 kepala daerah di Jateng yang terkena OTT KPK. Ahmad Lufi juga menyebut selama ini pihaknya telah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satunya adalah kepala daerah telah mengikuti retret dan sosialisasi bersama Deputi Pencegahan Korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan, mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Lintas informasi. Mitra Komisi 2 DPR RI Kamis pagi 30 Juli 2026 menggelar rapat bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI menyebut agenda akan membahas transfer keuangan daerah atau TKD hingga nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lebih detail mitra yang dibahas terkait TKD adalah daerah mana saja yang membutuhkan relaksasi TKD, reformulasi pajak, retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya tentang P3K, mitra di daerah disebutkan ada sekitar 39 kabupaten kota yang harus dibantu oleh APBN untuk membayar gajinya. Harapannya rapat yang digelar ini untuk memastikan kondisi keuangan pusat dan daerah tetap stabil.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih. Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Lintas Informasi. Mitra pemerintah Kabupaten Jombang akan memperlebar akses masuk menuju lapangan Untung Suropati di Tambak Beras sebagai persiapan pelaksanaan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Untuk mendukung proyek tersebut, sejumlah rumah toko atau ruko yang berada di sisi jalur utama menuju lapangan akan dibongkar. Saat ini pemerintah Kabupaten Jombang bersama pemerintah Desa Tambak Kerjo dan organisasi perangkat daerah terkait tengah mematangkan tahapan pelaksanaan agar pekerjaan dapat segera dimulai. Bupati Jombang Warsubi mengatakan pelebaran akses menuju lapangan Untung Suropati menjadi kebutuhan yang mendesak karena lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pemerintah berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga akses menuju lokasi acara menjadi lebih aman, nyaman, dan mampu menampung tingginya mobilitas peserta maupun tamu yang hadir.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Aparela. Sitayu, kon ku angar ta kucing kon iki.
1: Apa?
0: Ya salah, ngene ku kliru.
1: Sing bener ya,
0: Pak. Ah, Saparuta lho.
1: Saparuta ya padha ae Saparela emang.
0: Kon krungu jelajuli kok mulo maju ae. Iki dudu bagianmu le kon iki.
1: Oh, blane Pak Gus.
0: Kon iki iso jelajuli sih.
1: Kon jelajuli maneh kok gak iso lho.
0: Oh, tapi ya kesuwur nyen ya. Tau ngedungno sawah bareng.
1: Ayo semulange bapakmu ya.
0: Tapi latihan ngedung main kudu nuk sawah ya lek wis iso terus kumpul kanca terus ya ngene iki lak ngono.
1: Kudu kebon barang misale barongan ngono ya.
0: Sik, jelajuli ayo. Dodol tinuku sing dhisik aku mbarek kerja mari terus mbarek safari mari. Terus sange mbarek menawar dadak kok tunggu. Dadi dadak kon dhisik iya ae boleh. Iso sih?
1: Ya iso kok.
0: Ayo
1: dodol. Wis ya.
0: Ya wis.
1: Rengan lho.
0: Awas kon kliwe ya.
1: Kok menek gak sih temen tak kuwetak temen lho. Lapo. Ketan cedung. Pas sama karek cilik ya.
0: Kono. Saya ngedung tak kumat kon iku.
1: Ha iya.
2: Nongkrong

0: minggat aku nih.
1: Lah kon sampun oh bukaane ta?
0: Bukaan kidungan iki lho.
1: Oh iya iya ya.
0: Rengono. Tak bukae ya.
1: Iya.
2: Sampun dados dereng mesti lek mboten rusak.
0: Lah dene celana aku niki.
2: Monggo derek-derek celanane Kartola sampean tumbas.
1: Kon nek ngrombeng celanamu dhewe lha apa celane kancane kok tawakno wong.
0: Wis tak dene kowe.
1: Ayo mlaku-mlaku.
0: Ayo. Mlaku-mlaku.

0: kurang ajar kan iku. Dijajang kok kon julekno iku.
1: Sale kok nak koyo wayang golek ayo.
0: Aku koyo wayang titi.
1: Mau rek ngene yuk aku iki sumpek yuk anane tak rawang ngitung-ngitung mang.
0: Tak kon sumpek bandak.
1: Lho ngene lho. Tak dodono persoalane.
0: Ya wis persoalan apa?
1: Aku lak mlaku-mlaku ah.
0: Wis,
1: tapi gak nang tunjungan yuk.
0: Nanti
1: mlaku-mlaku nang pinggir kali yo. Karo nyambut gawe karo sis-sis. Sebab nyambut gawe lek dipeng-pengno terus awak rusak. Soro tadi lek pegel yo ngasu ngono lho ya. Terus tak ono arek wedok nangis yuk.
0: Sana yo.
1: Yuk, becik.
0: Kare ku lapor
1: nek ora. Loh, aku dadak ndelok rupamu eling bapak iki.
0: Kok kate sampel ah. Wong bapakmu kaya ngene iki lho, lah ya ganteng aku mbek bapakmu.
1: Kang ono yuk ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne. Ngene kok arek gak gelem terus minggat.
0: Wong tuane sing salah iku.
1: Lah ya saleh yuk ngene. Anu yuk, wong salah kok saleh. Salah.
0: Heeh, salah.
1: Arek durung cukup umur kate sik seneng sekolah aja di apakno?
0: Aja dirabekno.
1: Lho, lah eling aku niku kaset loro pangkon niku.
0: Ya eling ae lah mesti gak awake dhewe.
1: Wah, ora kon durung melok.
0: Wis melok kon niku. Nek meloke pancen gro melok bahane lak teko aku aku niku. Kon iki paling lali mbek kancane kon niku.
1: Pak, bahan sing ndi? Mawur.
0: Lah bahan kon nang gonku iki kok.
1: Lha iku lak nagih utang iki kok.
0: Nagih utang sing entekne ya bojomu dhewe kon niku.
1: Terus ngene yuk, terus tak dalan nduk omah ya sakno tak tolong tak lapurno karo Pak RT lek nyoto-nyoto arekku pancen minggat. Terus tak balik ana wong tuane dek gak gelem wedi, terus tak rewang nyambut gawe yo ya nyurung cikar ya nyurung bemu, kayane tak gawe ngingoni arek iku sakno jane ngono nit rasane atiku ya.
0: Nit e.
1: Nit ngono kapankah aku bisa hidup bergamping.
0: Timbangane bergamping ngono berwedi ae. Bersamping. Samping lho.
1: Iya dadi saiki aku yo kadang-kadang lek bengi yo melok arek-arek, yo melok grupe arek-arek kadang-kadang.
0: Ngene lho ya. Dadi ne nek kon niku ben-bengi ngluyur melok grup barang apa meneh arek wedok jange kon sirap sih.
1: Iya.
0: Kon rabi yo.
1: Lah iya wis ngerti wong padha anu
0: nah iya banget. Padha wayang aneh ayo. Aku masalah. Pak kon nggo yo iso koyo ngene rek.
1: Lho sapa? Lho adik.
2: Sis.
1: Lho, lha iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayi dadak dijak ngedong.
0: Lih, iki siapa ya? Iki adikku. Adik sekandung
1: engkang Yayi.
0: Engkang Yayi ya.
1: Oh, engkang Rayi.
0: Rayi ini ya?
1: Iya, adikku.
0: Sak apa iku? Sak padha ya?
1: Iya.
0: Tegese sekandung ya?
1: Ya sak kotak lah pokoke.
2: Cak. Cak. Aku ndelok iki lho, Cak. Kanca penak iki jenenge sapa sih?
1: Yayu.
2: Lho, lanang ta wedok, Cak?
0: Lih, iki kepengin ndelok.
1: Aku kok kepengin ndelok ngawur
0: aku. Tegese ndelok omahku.
1: Lah apa mamu ngomong
0: sama iki anak peno temen ya?
1: Adik. Adik.
0: Iya, aku nek aku nek ora arek wedok ayu ngono omongku lho mencel-mencel.
1: Nih, apa sih ayu apa sih? Kok arani wedok
2: lan. Iku lho, aku nek ndelok lambene koyo wedok, tapi sikile kok lanang.
1: Iki ya apa ya arane ngene iki ya?
2: Lah iya apa?
0: Iki mesti arek iki ya bagi saran yo. Ini lho Mas Tolo ya. Pokoknya ya, yes, pokoknya aduh masalah kok. Aku apa sih? Oh,
1: apa lambe kok jiwiti?
0: Gak ngono, aku pokoknya ya nek teman-teman iki kadhe sampean nek aku I love you.
2: Kon wae. Eh, mau jok gelem, Cak. Mau gak gelem kok.
1: Mbek gak apa arek iki pajak.
0: Pajak. Kesangane aku iki mateni wong ngono. Ya ora bibi empat mati kabeh ngono.
2: Pajake pira, Cak? Pajake.
1: Ya ndelok kari ngejir ae sih tak delok yo.
0: Kalau kelapa sih teh gerai-gerai ini barang lo katanya nyopet
1: aku. Pipimu lo ini pajak deh. Tapi
2: ini.
1: Tapi lo ndelok siungi ga arek iki.
2: Lah, mau jawab emang durung ta ana siunge ngono aku.
0: Aku tas mari di pangur kok, Dek.
1: Iki ana apa-apa kok kesusu? Wis yuk.
2: Aku ki goleki peno.
1: Lah apa?
2: Ning tini ku lo, mlayu-mlayu goleki sampean jare gak kerasan lho, Oma.
1: Gak kerasan tenan ndi terus?
2: Hah? Minggat.
1: Hah?
2: Minggat goleki peno.
1: Minggat.
2: Iya.
0: Wis, aduh masalah. Paniku ngawur ae, semapet ngebiyuki aku.
2: Saman niku ya napa sih wong cacak kula semapet kok enak-enak.
0: Cacakmu lho tulung.
2: Lho, nggih sampean rewangi lah ngoten.
0: Sapa ngrewangi?
2: Sampean.
0: Kok kirim men aku.
2: Cak, ilingo cak, aku cak, ilingo cak.
0: Apa-apa aku iki wis malah kebobohan ngene kene lho. Lho, nek aku sing ngomong niku sapa maneh?
1: Sampean niku mara tuwa.
0: Lho.
1: Pun melok-melok. Urusan duh. Anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak.
0: Kamane ini sepeni kula, kok.
2: Cak, ilingo, Cak.
1: Ilinge wong kancamu kok marah tuwa iku lho. Saniki anak sampean jange kula rabi, Pak. Eh, dirabi. Iku dolormu iku. Lho bebek lan apa mriki, Pak? Lho cacamu, cacamu iki duwe loro iku, loro gendeng.
2: Mboten cacah iki opere aku
1: sampean ngurusi kula, nggih. Sampean ngurusi paman ngene. Lek kula niki pun jange dadi bojone kali ini sampean pun aru-aru. Perkara kula damel lek kula damel niku urusan kula, Pak.
2: Sabar ta, Cak. Ilinge aku ki adik penuh, Cak.
3: Ling. Loh. Ilinge adik iki, Cak.
1: Loh.
3: Toro.
1: Loh, yuk. Waduh, ya apa? Loh, adik.
2: Lah iya sampean lapang kok sampean celuk bebek iku lho. Wis pekon ta.
1: Wong aku kok celuk marang tuwa iku lho. Padahal aku yo mon duwe mantep awakmu.
2: Lho. Napa ora aku gandeng cacak kula sih?
1: Oh, foto ngene kaya sumute padasan.
2: Lho.
3: Wong kok mesti dipinjong ngene.
1: Kan gawe-gawen tak kene iku. Lho, sapa iku?
3: Oh, aksi-aksi
2: entak. Sopo sih calon gane sapa-sapa ngene lho.
1: Oh. Bajing.
3: Oh, bajing cliring.
1: Aku njaluk gawemu. Carilah kekasihku yang bernama Tini.
3: Waduh, Klotini.
1: Aku tidak bisa hidup tanpa Diko.
3: Diko, das duduk.
2: Ayo, aja dibarengi ngono lah tambah gak karu-karuan cacakku iki.
1: Lho. Loh, sapa? Sapa iki? Oh. Loh, londo rene. Loh. Oh, dadi londo iku sikile 6 sungute loro.
3: Oh, ngawur iki brengos iki. Labak kae kene iku.
1: Loh, oh. Yuk. Waduh, yuk ya apa yuk anu Dik, wis ngene Dik ya.
2: Ya apa, Cak?
1: Kon saiki mulya ya. Gampang pokoke romah iku wis terserah awakmu aku tak lelono Dik, ya.
2: Lah apa sih, Cak? Nek iso ya ayo urip mbek aku bebarengan nek iso nguk ning tini pisan dikumpulno.
1: Enggak bisa. Bagaikan sayur tanpa garam.
3: Mbok. Ngene lho, no, tadi kene nek dilekno karo adikmu ya gelem.
1: Aku kalau tidak hidup berdampingan dengan bakul kapur,
3: sing ngapur piling kamu ngono. Lah aku lak kancamu sih lho.
1: Cik yuk.
3: Ayo, nibo maneh.
2: Ayo, dorong-dorong digecoki tak ayo.
3: Wes gak gak gecoki.
2: Loh, ngono ngeblak kok lara.
3: Wah, lara bandak.
1: Wis ta yuk. Sekarang aku pasrah padamu.
3: Tak kaya apa aku mbek awakmu?
1: Soale adikku saiki wis aku pasrah yuk, pokok kok gawe apik. Aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku semalu dengan teman-teman.
3: Heeh, blur, teman-teman. Kan iki isin mbek teman-teman iku apa?
1: Tolah jae enak jae, jatolah jae ci. Kuntul jare banyak doke bajul kari siji.
4: Abang-abang.
2: Gendero Londo.
3: Eh, Tantiti.
2: Kuburan mayit.
4: Lambi abang.
2: Kutanda moto.
4: Pedak pupur.
3: Kayak nampok piling amin.
4: Oh.
3: Untung ah. Wes lho kena kan minggat tok kok
1: niku. Becik wis yuk tak tinggal Dik.
2: Nanti
1: opo iki? Opo iki? Loh.
3: Loh. Wah, wis temen.
2: Ya opo iki Cak Yayu?
3: Sik tah iku cacak miku duwe loro saraf ah. Gak kliru ngomong soro aku.
2: Gak duwe loro saraf gak iku asale ngono lak nolong ning Tini ta lan ning Tini ku gak tega ndelok Cak Tolo iku.
3: Lah Tini ku apane Tolo?
2: Heh? Asale ben kepethuk nduk dalan ngono lho.
3: Kok wong liya ya?
2: Iya wong liya nang saiki mendalem mbek.
3: Kartolo mendalem mbek Tini ya?
2: Iya.
3: Lah terus saiki gandeng Kartolo wis gak ana terus awakmu.
2: Walah Kak. Wis padha gedene iya maren.
3: Iya apa?
2: Iya.
3: Kon seneng?
2: Heh.
3: Ane aku jual mahal iki.
2: Ya nek panjenengan sampean gak seneng. Lho, alas sawangane wong lanang kok sampean sitok-tok. Gak kurang wong lanang.
3: Lha endi ae?
2: Wis yang sip iku lak gelem mbek aku.
3: Ana basa sapi lanang tok. Kono aja ngono sik jenengmu sapa sih?
2: Jenengku ta?
3: Heeh.
2: Sisiati.
3: Sapa?
2: Sisiati.
3: Sarmi.
2: Cak, ndeloi cak kuping sampean.
3: Bari kelapa grapak kuping bareng iku.
2: Masalah cak.
3: Enggak ono ae.
2: Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi.
3: Kono cok kelakuan aja kene iku. Kok jane ono isin-isin kok. Saya ngene lho, Sus ya, isak mati. Sus, sapa?
2: Sisiati. Oh, nek diglangsar ae.
3: Gak, Sisiati ya.
2: Iya.
3: Kok waktu temen jenenge tok koyo ngene. Kok arek iki lambene.
2: Ya. Lho, jenenge apa ae? lambeku.
0: Daging.
2: Sis. Apa?
0: Amamu ndek ndek jane.
2: Omaku. Heeh. Kataku apa?
0: Desane Pekecot ta. Tegese ngono desane kampung endi?
2: Desane ta. Heeh. Simo.
0: Eh?
2: Simo.
0: Simo. Heeh. Simo ku ndi ya?
2: Simo Kalangan iku lho.
0: Oh, ngene iku Pat Nulon iku. Endi?
2: Kupang terus ngulon.
0: Kupang ngulon ya?
2: Iya.
0: Bemune piro?
2: 100.
0: 100.
2: Iya.
0: Lek kan iki temen lho ya aku, kamu gak ana uang ya.
2: Iya.
0: Pokoke
2: kan jeneng. Mesra temen.
0: Mesra? Ya gak mesra. Aku seneng lho kok mesra.
2: Iya, apa ngomong apa?
0: Kok arek iki nyedek-nyedek tak arek iki kok.
2: Oh, jangan ngene ta, Cak. Aku malu, Cak.
0: Ah, Cak Cing. Hei. Salah banget nang lambeku. Lih, sis, wis pokoke ngene, nek kono ngarep ngomong padha gedene ya.
2: Iya.
0: Saiki pamane kono ta iku ya apa ngono. Semoga kaya kaya maratuwa mbek, maratuwa lanang wedok iku lho.
2: Oh iya ya wis,
0: wis seru.
2: Wis.
0: Apa sih?
2: Runyang runcung iku sih.
0: Lah dalah ya ya ya.
2: Iya.
0: Iya ya.
2: Lah wis ayo saiki ngeten nang ulun.
0: Lah pisah-pisahan iku.
2: Lah nek sampean ngulang tak tetno ngulang nek wis padha ae sih.
0: Tegese kon tak rabi gelem tak gak kon iku kok.
2: Aku sama rabi.
0: Iya.
2: Sik tak tarin awakku dhisik ya.
0: Iya tarin.
2: Susus. Apa? Meneng wae ta cak kok diguyu wong akeh iku lho.
0: Wah, kok wong-wong.
2: Kon gelem ta dirabi ayu.
5: Ayo gelem sik.
2: Tapi aja kaget lho ya. Yayu iku umure karek sak gongan tok.
3: Kon ngancam aku apa to? Wong jange bojone diancam sak gongan bareng.
2: Wis saiki ngene lho aku wis apa dari sampean pokoke aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak.
0: Pasrah ya.
2: Iya, pasrah bongkoan.
0: Ah, ya kata bongkoi kon ngawur ae agane suket ae dibongkoi. Nah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu tak takokno ya.
2: Iya.
0: Nah, terus wetone apa, ngono gawe dina apa ngono ae.
2: Weton nyaman apa sih?
0: Weton musik masih apik pola lan dodono.
2: Wetonku ta?
0: Heeh.
2: Wetonku?
0: Heeh.
2: Selasa pon.
0: Selasa pon wetonku Jumuah Kliwat.
2: Loh, apa sih cak kok Jumuah Kliwat iku?
0: Jumuah Kliwon.
2: Itu men ketemu piro? Ketemu piro?
0: Jumuah Kliwon, Jumuah Papat, Kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya.
2: Heeh.
0: Lah wetonmu apa?
2: Selasa pon.
0: Selasa pon, Selasa 5 pon 3 13 14 10 sampai pira, Mang? Ambek 13 6 likur. Wah. 6 likur terus digaya arisan sing 50. Terus dilungno ansip.
2: Lho, 6 likur iku gambare apa, Cak? Gambare apa 6 likur?
0: 6 likur iku mesti gambare bebekmu, Pak. Kene lawang blarang ngene gambar-gambar iku khusus ngene
2: iki. Ayo tomboi ngono lho.
0: Aja main tapi kon dadi bojoku maneh tak pecel gegermu kon.
2: Waduh, Cak, ya mau durung dadi bojoe kok dipecel gegermu.
0: Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik.
2: Ekonomis.
0: Lho pelit aku.
2: Walah aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diwuri sekikit ngene kuwi ya mau.
0: Lho tegese ngono aku secara perhitungan, Dik, gak bral-bralan kaya kanca-kanca ngono.
2: Sampeyan niku njaluk enake dhewe ae. Nek nang warung ana kancane nang warung melok grumbul. Nek wis mari ditukokno, ditinggal.
0: Nah, kate apa aku mbayari? Kok sudi men nang ngono?
2: Ya gentenan lah ngono.
0: Nek arek-arek nang warung aku melok, terus arek-arek akeh aku sing ajak nang warung ngono.
2: Iya,
0: wis. Lah ya jogro.
2: Aku maren ta, aku tak muleh, Cak.
0: Eh?
2: Muleh.
0: Wani ya?
2: Ya wani.
0: Duwe sangu kon.
2: Nyangoni ta?
0: Lah piro njok piro kon?
2: Wis kene sak anane duwe.
0: Apa wae jane tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan.
2: Gelem pokoke nek gane Pak Bemo.
0: Kendaraane piro?
2: Wis dale tak endi dange nyangone kok kakek ngomong.
0: Sing nyangone ku sapa aku takon di sangu kon.
2: Lah iya aku iki gak sangu, jange sampean sangoni ta.
0: Rasakno nyangone kon mungkin dhewe playon iki mang takno.
2: Wah apes gak tau ngenal wong ngenal pisan.
0: Wis ngene sis. Ayo mulai bareng nang nggonmu ya. Engko ndok embong aku tak balik nek tak terneng ya.
2: Iya wis.
0: Lah aku kena-kena ya.
2: Iya.
0: Ayo.

Lah iya rek iki apa tak balen-balen koyo ngono, tak wangi nyambut gawe udan keudanan panas kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yen duwe perasaan, wong duwe perasaan sakno berarti

Hampir. Iku sapa sih meloke iku? Wah, ono sumpek-sumpek lagi duit gak nyekel. Semarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, iki lek ngono, enake tak leki dhewe ae. Coba mbok bengi tak melek ning sore kayu. Dene iki tiban klopo ya apes ya awak ngono. Lah iki mok kanca-kanca situ ta yo apa? Mok ngidung-ngidung yo gak pernah iki soalnya wis kadung bingung. Ayo lah apa kepethuk ya ayuk lah dik kumang yo apa? Tak delok teko dawan yo ayuk. Waduh mepet-mepet. Sampai meh kejegur kalen deh. Wis yo apa ya? Nang bos yo ana utang-utangan ayo. Tapi lek ndelok ngono lek disobot terus suwe-suwe iki kono yo mencep lah ngono. Dirang-rangi awak dhewe yo ados suwe-suwe lek ngono. Wis sing penting iki duwe-duwe didik tak goleki sampai di mana aku cari. Iya, berangkat. Gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencet nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah kecepet. Iyah. Ah. Kaya bingung rasane atiku. Iki delok omah kok rodok mumet, wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek panjene batinku sing ora. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dik, dik tini. Melayu nang lengi semut pokoke sedeng. Tak tututi tapi gak iso bali, dik. Yo. Bakul gethuk. Tak enteni. Kepethuk. Tak enteni, tak enteni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu guyuan. Aku biyen iku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen digutang bapakne ngene, "Walah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa terapi dokter." Tapi jodoh gak kena semono. Lho ya perkara sepele. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Tapi enak, senajan aku wong kesenian iku ya nyukupi. Bendina tak oleno sajen. Ya oleh beras, ya oleh gedang, lumayan. Mas aku jiwa seni ini ya gemi. Ya hati-hati, ya nyatane. Aku melok rekaman ngene iso. Enggak ya Mas itu. Wis kabeh tak tembok mubeng. Jange nunjukno genteng, ulan selo ga oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar situk. Larene bojoku kepengin dokar. Eling-eling gotong royong ya dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol lho perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wako. Ya ono sing turu, ono sing lemu.

0: Cari ini takon tonggo pucak safari, nek numpak ngoten iku mbayar piro? Ya ndelok suwe gelis e, Dik. Nek suwe kok ya sampai 10.000. Nek gelis 2.500 umum iku. Cepat 10.000 kok ambek mumet-mumet. Ngono tonggo ku takon, lah sampean mboten tau numpak. Ya sak karepku dhek aku numpak. Lah mbayar gendeng aku tak dhewe kok mbayar. Alah ndoker ya sial terus jangkul mulai esuk. Wes dokar tak dol saiki nganggur. Jange nyambut gawe. Nyambut gawe nandi. Wes lebakro. Gak lancar belas. Wah. Tukang pangur teko iki.
1: Pontong ngelumut kebong lontong cokot semut.
0: Mamula mamula jadi kelu sing gak iso sebeli ae. Turu nyambut gawe kepru wong gendeng.
2: Loh. Ri.
0: Loh.
2: Waduh. Kon lho, lupa sama gua.
0: Eh, kon iku siji nang. Kok gua bareng.
2: Wah, yo panggling rupane aja panggling suarane ri.
0: Yo tak panggling ambumu lho.
2: Lho. Sebab ben aku lak lemu ari saiki rada turu
0: yo. Aku kepikiran kon.
2: Yo apa kabar arek-arek?
0: Eh?
2: Kabar arek-arek yo.
0: Yo. Yo aku bingung.
2: Wes. Ya bring-bring bring ori, bring-bring bring Jawa.
0: Ya. Ya sing di sing ana ngono lho.
2: Wah, ya apa bahasa?
0: Ah, padha waras.
2: Sudah lama enggak ketemu ya.
0: Omonganmu iku sing mesti nek bahasa Indonesia bahasa Indonesia ngono lho, cek dicampur-campur ngono. Wah, omongan kadhe-kadhe wis gak usah jaman saiki iku.
2: Wis suwe gak petuk arek barek menoh. Eh, wayahe wong iku kadang-kadang ya kumpul kadang-kadang ya bisa.
0: Ya ya akeh gak kumpul lho, kon tinggali terus.
2: Tak wala kabeh kato tak pak mbon kuat dhek ijen mawon.
3: Apa
2: sakine?
3: Wah,
2: eh apa?
0: Ya apa?
2: Dron dari kiri. Kon gak ro iki. Apa iki?
0: Iki lak sarung ta.
2: Ngawur iki ndoke bajul putih. Iki lek saya kon malam Jumat melu aku numpak bajul putih ya. Teko Segoro Kidul nang Segoro Lor wis gak dik bayari sak jam situ.
0: Kon iso ya tak gendeng ning. Ya prik mono sarung, lha apa iku bajul putih.
2: Kon iku ngawur iki apa iki?
0: Lho iku ya anu koloran.
2: Ngawur ae. Iki ususi Sultan Pajang. Iya ri, wong iku kepethuk aku nek gerdu Bapak Parimono ngono.
0: Mamula mamula kon iku wis kon iku demot ae.
2: Ngawur. Iki apa iki?
0: Wah, iku ya goblok iku.
2: Sopo?
0: Goblok.
2: Ya kon gendeng.
0: Lha opo?
2: Iki ngono, kulite kebolando.
0: Lha masih didelok iku goblok lah kulite kebolando ngono iku.
2: Lah wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek.
0: Ilmu apa? Matematika ta?
2: Ah, udah ilmu, ilmu sing iso digdaya lha iki. Apa iki?
0: Iku ta?
2: Iya.
0: Iku ya anu iku kas utang iki.
2: Ngawur e.
0: Apa iki?
2: Ya iki sing iso mibri. Aku nang langit sapi itu yo, klambi entuk kesumo iki. Iku lek digawe
0: wis lumen teman-teman iki ya wis lolo. Wong ngono klambi entuk kesumo iki lho.
2: Lho, Ri, wong sing penting nyambut gawe.
0: Lho iya.
2: Gendang-gendung, glendung-glendang.
0: Kapik dadi curigane tangga.
2: Apa meneh kon wis rabi?
0: Lah,
2: anake wong gak kok ngono apa gelem?
0: Ya gak gelem.
2: Kan gak gelem to?
0: Lho,
2: ya meneh. Wong sing penting berusaha. Mbuh iku mepet nang kanca, mbuh mepet nang opleter iku kan.
0: Sing dijalani, sing dipepet zaman saiki gak gelem lho. Wong iku aja mbutuhno mepetan terus ae ta.
2: Sing
0: penting usaha dhewe-dhewe.
2: Aku tulung ndek dinane iki aku pancene gak nyambut gawe ya.
0: Kok gak nyambut gawe?
2: Lho ya apa ing? Aku duwe ngoni-ngoni ucul iki. Ya paribasan iki ya, sawah gak matun, kebo gak nuntun ya. Sirsiran gak iso rukun. Pedhot setengah dalan.
0: Lho tadi kan iki patah hati
2: ngene. Lho ya apa ri?
0: Teman-teman sampe kedodot aku ne.
3: Apa
0: kek terakun. Lah maksudku ya apa maksudku?
2: Maksudku ngene, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe, Dik.
0: Iya.
2: Ya Dik ya.
0: Ya apa, Cak? Ora mulai kemedhi ambek aku sih lho. Paling pernah caca ambek aku iki.
2: Ya tak nyambut gawe ya apa aku tulung.
0: Ngono ta? Tapi kok nyambut gawe kasar-kasaran ngono gelem sih kira.
2: Kasar gelem halus gelem.
0: Oh, sebab iki serabutan aku biyen iku ya tau melok nang majikanku ya.
2: Pokoke aku iki agak sri pokok gak nok bosi ngono pating gelunduk aku.
0: Iya, Wong. Siapa iso kaya dadine timbangane buruk.
2: Pokoknya kan dana bos mulai aku nyambut gaya kasih.
0: Oh iya iya, gak khawatir. Tapi kan kudu sing temen lo ya.
2: Iya.
0: Macam pek binek lo ya.
2: Kak. Wis, aku sumpah.
0: Temen cepat deh, aku majikan aku nyewa no pengeras. Aku nak kan nyewa umi.
2: Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif ri.
0: Iya iya. Tapi kan ojo ini lo, sosok kan aku matang ini.
2: Enggak ri, ya wis.
0: Temen ya.
2: Saiki
0: nanti sehat.
2: Pokoknya bayaran terserah, pokoknya jiwamu.
0: Ya, ya sing tak sodorno mbek majikanku kono. Ya, ditampa lan gak ya pek cari aku.
2: Lah saiki kono njok numpak dokar, njok numpak becak kesulitan.
0: Numpak apa?
2: Ayo. Kono numpak gigire gajah kene.
0: Lho kene iki apa sih?
2: Ku aku tak nangi beres
0: ya. Kumat maneh, kumat maneh. Lho kono njok ngono ta medeni kono lho.
2: Ya saiki gandengan tangane.
0: Ngono ta?
2: Numpak sepur apa numpak becak?
0: Ya wis mlaku ae lho, warga iki numpak nang ndi wong ngene
2: arek. Mlaku ae.
0: Iya.
2: Koyok wong bengok.
0: Nare iki piye nek bapakne dagelan nek ngene. Kok iso ngitu padha
1: bodro. Meringis untune, untune atos.
0: Sabar. Iya, untu kabeh ku atos omonganmu kene.
2: Cok yo ngono koyo wong gendeng.
0: Kon
2: koyo wong gendeng guyang-guyu.
0: Kon dhewe sing sampel. Kok malah kon nonton si Waras ya kene. Kon iki tutup.
2: Ayo nang ndi iki?
0: Ya kawan namanya majikanku.
2: Ayo,
0: ayo ya.

0: ngene iki lho anak-anak nek gak nurut wong tuwa temenan. Duwe anak sitok biyen tak tuturi kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne ya ngono tak tuturi gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut. Ngenes. Mbokne saiki sampe kodare udara. Wong arek sitok gak nurut ya apa karep kuwi. Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jero mikul dukur jarene nyang tuwa. Saking bantah wis gedhe, kanca-kancane wis duwe anak. Tau mau mahno gak gelem. Saiki mingat. Mingat e opo ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Wis.
1: Pak,
0: Tin. Waduh Tin, ya apa kon ngene iki Tin? Kok kon kok tega barek bapak kon niku?
1: Nangis apa?
0: Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku. Tak golek nyari nyang ndi nduk, kok gak kepethuk sampai tak golek nyang Amerika Serikat kono.
1: Jadoh isi Pak sampean iku lho, ya apa sih Pak aku gak seneng iku sampean peksa ae ngono mau mah bapak aku nyengkre.
0: Kon niku mono wis gedhe, bapak mono wis kepengin gendong putu. Ngono lho. Nurut to barek bapak, wong atas de mama no kaitan gak seneng sesuwe kon lho. Temenan
1: kok. Enak apa wong duwe bojo
0: iki? Lho ya apa wong duwe bojo mono banyak mengandung vitamin. Ngono lho. Nurut to bapak wis ta bapak gak kurang-kurang nuturi kon eh. Kapan maneh? Mbokmu ya gak ono. Ngono lho.
1: Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno ya gak seneng.
0: Kok iki milih sing ya apa, he? Hah? Tak rabekno iko, tangone wacari kok gak gelem kon yon.
1: Apa aku sampean nabekno arek angon iku?
0: Lha gak apa-apa mas arek angon mesti ngono lho nyambut gawe ning gethu iku kon iku.
1: Gak apa aku milih dhewe ae.
0: Milih sing ya apa kon? Hah? Milih apa?
1: Ya sasirku.
0: Sasirku aku sembuh-sembuh kon tak rabi dhewe. Tak rabi tak mbokku dhewe kok lho kon iku ah kok iso.
1: Aja ngono Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ana sing nulung. Arek iku ya apik ambek aku. Gak nyono lho Pak aku kepethuk ambek arek iku Pak.
0: Lanang.
1: Iya Pak, mosok padha wedoki.
0: Terus jane ditolong ya apa karepmu?
1: Hah?
0: Karepmu ya apa?
1: Sajane aku iki ya gak tega ninggalno arek iku, tapi aku suwe-suwe dadak gak mentolo Pak ndelok areke Pak.
0: Kaitane gak mentolo.
1: Iya.
0: Mari ngono.
1: Ya
0: mbuh. Iku bare wedo saiki ngono drabek wong tuwa gak gelem nang njaba kuwat arek lanang gongsel ae ngono.
1: Ya gak Pak, aku ki sakno ndelok arek anane aku ki jange muleh maneh iku ya. Ndelok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngingoni aku. Sampe nrup ya gak pegaweane ngono Pak. Melok gak tega men.
0: Nyambut gawe apa?
1: Ya nek teko iku tak delok budal sore ngono. Teko parek esuk iku celaan barang
0: tuh arek jane kenal arek iku tin golongane maling iku mesti apa budal bengi nek gak maling kan iku
1: enggak Pak golongane sidakan
0: ngono apa sidakan
1: masuk karo ya Pak
0: sidakan iku apa
1: sing gaene iku lho Pak ngene terop
0: bowo ta apa
1: eh wong papa sing banyoli wong ae ya Pak
0: dagelan
1: iya
0: waduh cilik tak gedhe no kon gedhe-gedhe kok rabi dagelan.
1: Dorong kok Pak.
0: Aja rabi dagelan kepala rabi ketoprak. Padha ae. Tapi ya pancen ngene Tin, bapak iki wis gak nglarang kon soalnya wong seneng wong cinta iki lagane tokone ae. Tapi kon yo mulya, bapak gak nek wangi. Ngono lho. Gelem tak gak mulih nyang omah.
1: Pak aku yo nyingkir tapi sakno aku nek eling arek yo sakno. Wis suwe lho Pak. Ngingoni aku iku sange ya apa sih abot-abote dhek iku kepengin nulung aku ngono lho.
0: Masih nolong nyono pamrih, mesti arek yo seneng barek kon ngene.
1: Yo gak ngerti Pak, soalnya pamrih enggak iku pokoke aku wis matur suwun sih ana sing nulung aku nyingkir teko omah.
0: Saiki mule.
1: Mule nang omah maneh.
0: Masa sih omahku wis tak dol hari ini.
1: Ya apa sih Pak sampe tinggal diluk ae kok
0: tak nol. Digawe sangu golek kon sampe teko ndi-ndi yo Mas gak duwe arek. Saiki ngene iki nek kon anjene gelem mbarek iku yo gampang. Saiki ayo nang gone pamanmu kono ae.
1: Nang paman Pak, yo. Seneni Pak.
0: Oh, tanggung jawabnya bapak sih.
1: Iya aku kari-kari ya, sana ngebuat disek ya pak.
0: Sementara kon manggono kono, jadi kok anak jodohmu bareng-bareng itu gampang ya.
1: Iya.
0: Ayo.

0: tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok kaya ini. Atik sawahku ombo, pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali wolung bau, kidule kali 10 bau, lore kali petang bau mane, turung tengah kali. Ayem wis, mulane sing dadi wong tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijonda. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno petani aku, nandur kentang. Wetane omah tak tandur kentang, kulone omah kentang. Kidule omah kentang. Lore omah kentang, aku nang tengah-tengah pole kentang-kentang. Ngono nek panen nggo pono wong wis. Lah aku termasuk sugih tani. Termasuk wong cukup nek panen kentang masalah wis pegawe-pegawe iku. Tukang-tukang sing diarani ngringkesi kentang mikul teko Tegal go nang omah kelompok nang gudang bleng-bleng. Bengi ditutup, gudang dikunci, kaca turu aku. Kentang gegeran kancane. Oleh gegeran ngene, unine kentang gegeran. Siji, wong barek kentang siji. Nek wong gegeran ono sing gremeng-gremeng ngono sawatan. Ana kentang gak le gegeran. Suarane liri tapi nggujokno. Lah wong kentang nek gegeran unine ngene, kentang kentung, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku waju. Sing jalan wong maju kaya aku, kadang-kadang aku iki mengikuti resepsi, kadang-kadang aku memang seleksi, kadang-kadang aku mengkonferensi, kadang-kadang sanusi, terkasih. Loh, kenapa nak mulai kau ni? Oh, masa ni gedein kan si nyimpuni, kan si ngeramut, karep nunggunya apa, kau dikuriri.
1: Nah ni biar jengi kau impun sampe
0: yang. Apa impun aku?
1: Kau langsung ngeriki malih, nyambut damel tengeriki.
0: Lah iya sih, aku juga gak ngusir, gak ngelereni. Mutung-mutung karep nunggu. Kau lihat ngarep nunggu gak mampir. Kau diopo. Aku ngerti, nek kan bisa montoh. Tapi nek ngarep biasa, ngarep oma yuk, lereh.
1: Kau ini buatan mutung, Wak.
0: Kaya apa?
1: Patus duit gede.
0: Oh, diapur aku.
1: Malah aku lho mbak melok-melok kesangkut.
0: Lah iya. Mulane ya ya, kok tak kandani ya. Ojo melok kaburi cangak. Ngerti ya?
1: Nggih, nggih.
0: Kaburi cangak iku dikusa per melok per gak karep tujuane.
1: Nggih.
0: Iki termasuk kon pemuda parasit. Nah, iki gak bisa daluan. Ngalor-ngalor kidung ngidul, gendang-gendung kon, ngerti ya? Oh, gak ketiri-tiri nek ngene. Kok gak ada omah medak, ayo, ayo latar iwak ndi latarmu kaon kon. Ayo.
1: Lho, mboten soalé kula niki bingung mboten duwe latar ngoten mboten.
0: Lah ya apa kon?
1: Bingung kula niki kok aneh ngoten.
0: Lah ya kok gak katut.
1: Kok kesih dikabari.
0: Lah gak dikabari kok aku amu-amu koyo aturamu, rupamu kok cibuk.
1: Kok ngoten lho, Pak. Kula ngriki niki mboten ijek.
0: Iya iya iya apa-apa. Ambek sapa kok rene?
1: Kula ngriki niki mboten ijek.
0: Lah ambek sapa?
1: Nggih kali panjak-panjak niku.
0: Lah apa kejak panjak-panjak?
1: Lho, jarene penting dikongkon guyu kali sampean.
0: Lah iki masalah iki gobloke. Kon nonton masuk godhok petung turun kon ngono ta no. Iki gak ono hubungan nang panjak rumah tangga, ngerti ya?
1: Lho, ngoten ta.
0: Lho, lho nang panjak ta no.
1: Atune sampean kok ditabuhi. Napa kok ditabing ta
0: niku? Kok ditabung rekaman arek kon iki. Nah, ora iku niku.
1: Ngaten lho, Pak Kesman.
0: Iya, iya, iya.
1: Sing pun-pun nggih pun, mangkane iki ditertibaken malih.
0: Kok ya harus hati-hati. Ayo ngikuti kene ae. Goblok iki
1: ana dene nggih anu pun dadi pangunan-ngunan.
0: Iya, Pak, iya, Pak, iya, Pak.
1: Jiwa seni niku mana yang suketnya ketel?
0: Lah,
1: nah, kita harus merenggut di situ.
0: Oh, tapi berarti kon koyo sapi langsung.
1: Lah sampean koyo pedet.
0: Eh, kon niki mang ya wis maksud.
1: Kula enggak ada rencong.
0: Emang
1: gue lupa
0: rencong ya.
1: Nggih, kula betake pembantu malih.
0: Oh, ngono ta?
1: Nggih.
0: Tapi arek iki bujang.
1: Bujang.
0: Nom ta tuwek.
1: Nggih, tas enem ganteng.
0: Iya, iya, aku butuh tenaga.
1: Kok mbak sayang, Pak?
0: Apa?
1: Arek niku mboten capek penuh, Pak.
0: Lho. Apa nih utangnya ta? Utangnya akeh.
1: Mboten soal utang.
0: Lah iya, Pak.
1: Sok-sok urat saraf niku sok-sok dene.
0: Lho, anu ta? Terganggu urat saraf jiwa iki anu penyakit jiwa.
1: Dateng eling, dateng gak nek eling niku nggih komplit arek-arek niku.
0: Aja kok jarene. Kalau nak eli komplit tak ada, kalau si gak bijak, siapa ni?
1: Kalau ni, ni, ni, ni.
0: Oh iya ni.
2: Iki, gono ni.
3: Sing diwarok ni.
1: Lo, kau warok.
0: Tiri, tiri,
1: gak?
0: Dan warok penuh rokok.
2: Aja warok.
0: Aku majikane ngono lho iki kon.
2: Iki borone aku.
0: Kon iku walik.
2: Walik napa?
0: Kon iku boroku, aku jenagane.
2: Kok ngomong napa? Iki borone aku, dadi aku niku boro sampean ngoten lho.
0: Ya Allah, kok ora walik.
3: Kenalaken, Bes.
0: Lho, niku aku Besa. Kok kuwi malah nek Besa.
3: Kenalaken kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
3: Kanyen Ganteng.
0: Oh, ngaten sik nom iki.
2: Tapi sampean mboten percaya.
0: Apa sih?
2: Nek kumat lho, niki lho, terus ngeten niki terus bajul putih.
0: Oh ya enggak sarung diwelu sarung ngono kok kudu ngawur.
2: Nggih,
0: dan warok penorogo ae.
2: Aja warok.
0: Aku majikane ngono lho iki kon.
2: Iki borone aku.
0: Kon iku walik.
2: Kok walik ana
0: kon iku boroku, aku jenagane.
2: Lho ngomong napa? Iki borone aku, dadi aku niki boro sampean ngoten lho.
0: Ya Allah, kok ora walik.
3: Kenalaken, Bes.
0: Lho, niku aku Bes. Kok kuwi malah bebesan.
3: Kenalaken kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
3: Kanyen Ganteng.
0: Oh, ngaten sik nom iki.
2: Tapi sampean mboten percaya.
0: Apa sih?
2: Nek kumat. Lho, niki lho, terus ngeten iki terus bajul putih.
0: Oh, ya enggak sarung diwelu sarung ngono kok kudu ngawur aku.
3: Nah, sarung iki. Rasane napa,
0: Mas? Iku apa sarung ae?
3: Ya sarung.
0: Ngono ya bajul putih.
3: Sing ngomong bajul putih sinten?
0: Ya kon.
3: Lho lah napa?
0: Sarung.
3: Mboten ngomong kok sing ngomong niku lho sinten?
0: Samari.
3: Ya gendeng ya Pak.
0: Bobok niku tak
2: lho. Lho kok malih-malih pantat kon.
3: Lah wong sari
2: mawon mboten apa-apa. Niki lho, koloran niku terus usus Sultan Pajang.
0: Iya, Nak. Usus Sultan Pajang, Nak.
3: Lho wong koloran ngeten.
0: Koloran ngono iki kok niku wae.
2: Koloran mamu lho kau ngejarene kok niku beten.
0: Koloran usus Sultan Pajang.
2: Kok malih aku sing gendeng. Lah iki lho, sampean pirsani niki sing didamel niki. Niki terus lulange kebo.
3: Wah, kawatan safari ini gendeng, Pak. Pun suwe tak nyambut game mriki ini. Baik ketularan jeragan muri.
0: Eh, kok aku babokin ta ngari ini.
2: Pun kok mali ngono sih lho. Lah niki lho, terus niki lho, klambi untuk kusumo. Coba.
0: Pas kotan itu.
2: Nggih.
0: Iya, Nak.
3: Wah, lek ngoten sampean periksa akan mawon Pak safari ini. Ya kali sampean pisan mesisan nggih.
0: Lah apa kok malah kadet lho.
3: Wah, mboten Pak guyon-guyon ri.
2: Kon mang ngono sih waktu kon kumatang lho gendeng-gendeng.
3: Lah kula nyambut damel mriki, Pak. Lah budal kula wau numpak bajul putih.
2: Mulai.
0: Ben pura cinta
3: karo-karo. Ini kula kentang gobis ini lak lakone ludruk.
0: Iya.
3: Panjak kendang.
0: Sinambi jodo. Iya, iya.
3: Ireng manis.
0: Ada ludruk.
2: Pun direwangi ta. Samane malah melok gendeng sisan ki sampean.
3: Pun saniki kula nyambut gawe napa, Pak? Teng iki.
0: Aduh. Yes, yes. Nggih, bupet iki, yes.
2: Sepunten e mawon,
0: Teh. Api-api dibiuki ya rene.
2: Dereng sarapan, dereng sarapan.
0: Nek kon minggat tadi kok masih sarapan ya ora bupet iki.
3: Wes iki dicet ya apa, Mak? Iki dicet direng nobles e ya.
2: Kenapa apa setuju aja?
0: Direng blas,
2: nggih.
0: Lah kok ya buwi.
2: Lho, niki dicet tadi kapur.
0: Urusan dicet iki kalau urusan aku tak lapo kok narik ngene iki
2: lho. Lah nggih niki sampean duduhi tas rada agung dudune niku.
0: Lah apa kayak duduh.
2: Sampeyan kayak lamun kandhani.
0: Wis ya gak berarti ngecek tapi ngapur ra ya.
3: Lah niki kula nyambut gawe napa?
0: Oh, nyambut gawe.
3: Nyambut gawe napa?
0: Nyambut gawe nang sawah, Nak, ya nang dalan sawah. Ngono lho.
3: Nggih,
0: tapi kon kudu ngongkon kebo sapi, jaran, kucing, ulo barang iku ya.
2: Nggih, tapi sampean tangane mung ditinggal teng kulo.
0: Aku nuturi arek iki lho, ngerti ya.
3: Dadi kulo teng sawah.
0: Iya, nang sawah nang.
3: Yo, padha macul. Erung gedhe, kate wongkul.
0: Nggih, arek kebo kok gak banting arek.
2: Bayarane mau jangan foto.
0: Foto yo wong aku diwatani kok foto.
3: Ayo mlebu mangan.
0: Kaya kairun.
2: Lah sudah kenalan
0: gitu. Kaya foto kali boleh kaya kairun. Terus aku cai mana ni?
2: Lo tinggal teng buri
0: gitu. Ya ya. Kasih kerasan lori ini melak mana lori? Jangan. Kan, weh sari ki.
2: Kang.
0: Lo dek.
2: Kang bas. Kang petok dek gitar.
0: Kong. Kali kue, sweet sweet.
2: Ya apa kang? Nisa kaya kaya penuh temenan.
0: Ya apa aku?
2: Ya anak penuh sing minggat tiga kepedok
0: saya. Tapi anakmu?
2: Iya.
0: Tapi ni kok?
2: Iya.
0: Minggat? Saya ni kepenuh. Kecelu. Kecula.
3: Mama saya kecula.
0: Kebentuk. Ya, ya. Ibu apa lo?
2: Ngomong itu sing kenang.
0: Laya aku. Apa anakmu sing minggat tiga? Wes kepedok.
2: Nah.
0: Wes mulai.
2: Wes.
0: Masalah selamat tahun. Selamat tahun arek iku.
2: Apa selametane?
0: Selametane jajan pasar ya. Terus gedang iku lho gedang sapa? Gedang sapa ado-ado arek iku. Ngerti ya? Gedang sapa sik sapa nang omah ngono lho ya.
2: Lipet ae.
0: Ya lipet ae ngerti ya kan ya. Mbek ulur keket ulur jedung.
2: Lah kira penjato.
4: Pak kok ngono pancane.
0: Lho nak nih?
2: Gila.
0: Ya apa sih nak, kon tenaga lemes nak. Tenaga lemah. Wong wanita wani ditoto uga wani noto nak. Supaya jadi pendekar bangsa nak. Sopo ngomong cipto iki? Bodek sih lu, rupamu kok cepuk. Tahu apa ini kalau orang tua itu nak sapi nak.
4: Lah kula mboten seneng ajenge dia mau makan nggih mlayu.
0: Oh, dadi persoalan kok dia mau manon nak.
4: Nggih.
0: Oh ngono ae gak gelem pala wis mari sih lah padha minggat-minggat iku.
4: Pedhi digepuki bapak niku.
0: Ojo gepuk tak gong kon niku.
2: Gak tau gepuk.
0: Lah ya apa?
2: Pacet flash tok ping 5.
0: Enak-enak muleh nang badas lho kon nak.
4: Lah apa teng badas?
0: Lah bapak Pak gua ya Pak D aku iki. Terus lu bayo Pak D, Pak D ndungturi. Lah bapakmu ngene badas. Enak. Lu mantengan badas iki lho.
2: Saya ngene Kang.
5: Cilik kalah inter ngesir kere kalah mungker.
0: Apa kang? Mendengoi. Eh, bule. Puruku.
5: Apa inter nogo sosir?
0: Nogo ulo. Eh, pun yang itu memang
3: gendong yang kulo pecai.
0: Lo, masalah. Rusak nengin atur nek.
3: Nengin sini nengin.
4: Lah, lo.
2: Iki sapa kang Ikang?
0: Iki tak kandani ya. Sapa dak baturku ta?
2: Iya iya.
0: Sapare mule gak pamit balik gowo rewang. Dak oleh dapuran koyo ngene sik enom gak antuk tapi.
2: Kanca kula niki. Iki sapa iki? Awake kok abuh.
0: Iki sapa iki kok kebo iki? Loro aku dulur rumah. Aku mangan kepek doang nek telu itu. Dulur rumah. Nyengit sego
5: kok. Nek ini. Mengapa kau datang kemari? Inikah orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku?
4: Ngawur. Saya tahu lagi bapakku.
5: Oh, bapakmu?
4: Iya.
5: Oh, Romo.
2: Romo kayu. Wis kenal, Din.
5: Lho niki Pak sing nolong.
4: Iki Pak sing nolong aku.
5: Sing nolong kula niki.
4: Wis tak omong kecelakaan barang ya iki.
2: Ya iki.
4: Iya.
2: Waduh, anjen tagelan.
5: Sing nolong kula ngene iki, Pak.
4: Kuwalik.
5: Sing nolong niki kula, Pak.
0: Lah iya iya, tadi kan nyambut kali tadi tagelan. Iya,
5: langit kali sampein bareng podo.
0: Lah kok gak grup ae, Nak. Oh, arek kok ya apa, Dik, Pak Gong? Anak wis kemule ketemu. Iya,
2: ketemu.
0: Iya.
2: Ah, terserah arek ae, Kang. Ya apa, Din? Karep Din.
0: Ya apa, Kon?
4: Ya apa, Pak, aku ya bales budi ya wis ya apa maneh wis tak biokno awakku.
2: Lho, dibiokno ya apa lah remek kabeh kon niku.
3: Lho, saran anak sampean pun bales budi, lah apa karo Surabaya Indah niku cek dicekel dhewe kali.
0: Kon niku maksudnya ini lho, tapi kau tolong tak? Pak Dek lu masa kau tolong tapi balas dendam kan lho?
2: Bisa balas dendam. Sudah diatur, nek anakku ini sambyuk, ya kau nambyuk opisan, tadi ambyuk karung.
3: Kita doa kenapa?
2: Jadi cekak ini balas ke api aneh, ntar tolong.
3: Ya itu lho, hari ini tak tolong, saat ini kepedok karo bapak ini, karo paman ini, sampai penuh sama seksa ini, lihat dunia ini. Arek iki lho tak biuki ngono lho.
2: Lho ya.
3: Lho dadi aku ambyuk mriki, Pak.
2: Kudu semprong, kudu semprong.
0: Nanti ketatap yang pecah semprong itu
2: ning ngawur ae ya. Wis sida kawinan lah pokoknya.
0: Oh, ya wis.
3: Terus niki nanggap-nanggape kula serahkan bapak pokoknya biaya bapak sembarang bapak kula kanten turu mangan tok Pak mriki.
0: Kan gawe. Kan diem kali. Ngawur ae
2: tok. Kok gawe iki golekna dina sing apik, Kang.
0: Wis saiki bener dik ya gak mulai.
2: Ya,
0: kasih ning kene pisan. Besok telek dino sing api, ojo sampai kemanten memang sial. Ayo istirahat nang jero kon. Ayo.
2: Ya waras.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para bapak, para ibu, darusno ngajine mukjizat-mukjizat ingkang dipun miliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi akhlakul karimah ingkang dipun miliki dene panjenengane. Wonten kitab Nazhatul Majalis wa Muntakhabun Nafa'is ingkang dipun serat dene Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sufuri Asy-Syafi'i wonten halaman 91 sampai 92. Dawaken Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas niki jenenge Abdullah bin Abbas. Abbas niku pamanda Kanjeng Nabi. Kadah putra jenenge Abdullah. Ki sangat dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas. Inna rajulan minal Yahud nadhara fit Taurat wawajata isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi arba'ati mawadi'ah
fakasatahu summa nadhara fil yaumi tsani wa wajadahu fi samaniyati mawadi fakasatahu summa nadhara fil yaumi tsani wa wajadahu fi tsnaini asara mawdian fasaro minasam ilal madinah fawajadan nabiya sallallahu alaihi wasallam qad mata wa qala li ailiyin karamal wajah arini fauba muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu lahu fashammahu wa qama indal qabri asyarif wa aslama wa qala Allahumma in kunta qabilta islami faqbit ruhi sari'an fa waqa'a mayyitan wa ghassalahu aliyun karamma wajaha wa dafanahu bil baqi. Bapak bapak wong Yahudi niku benci datang Kanjeng Nabi, merasa iri karena Nabi akhir zaman tidak jadi golongannya. Kono ora saking golongane iri, saking iri meningkat menjadi dendam. Cita-citane pengen membunuh Kanjeng Nabi mulai dari awal, pengen membunuh, sangat benci kalau mendengar nama Muhammad, Bapak, iki tokoh Yahudi dari negeri Syam. Saneku saneke Suria, tokoh Yahudi. Orang-orang Yahudi niku bacaan kitabe kitab Taurat, membaca kitab Taurat mulai dari awal sampai akhir. Niku menemukan nama Muhammad dalam kitab Taurat. Niki ada nama Muhammad sejumlah 4 tempat. Bapak-bapak, nenggone Quran, wama Muhammadun illa rasul, tunggale ngoten niku. Di kitab Taurat nama Muhammad ada 4 tempat. Saking bencine dihapus kitab samawi, kitab ceblok saking langit. Niki para bapak, nama Muhammad 4 tempat niku dihapus saking bencine. Hari yang kedua kitab Taurat dibaca lagi. Setelah dibaca mulai awal sampai akhir, ternyata nama Muhammad bertambah, malah menjadi 8 tempat.
iki jenenge keanehan. Oh Bapak, yang tidak mungkin terjadi tanpa mukjizat. Wong kitab ana jenenge Muhammad patang tempat dihapus, dibaca lagi malah ada 8 tempat. Dihapus lagi. Hari yang ketiga kitab Taurat dibaca lagi. Setelah dibaca lagi, ternyata nama Muhammad menjadi 12 tempat. Nah niki wong Yahudi niki salah seorang yang mendapatkan hidayah. Oh Bapak, ada satu bukti diangen-angen banjur percaya. Kemudian iman, iki namanya ada hidayah dari Allah. Mangke kula badhe cerita tentang orang yang tidak dapat hidayah. Sekalipun melihat bukti-bukti di depan mata, tetap tidak mau iman karena hidayah. Oh Bapak, hidayah dari Allah itu penting. Mulane kula njenengan harus selalu mohon hidayah kepada Allah. Oh Bapak, koyok kula niku namung sekedar maca. Panjenengan sekedar ngerungokno. Hidayah dari Allah. Nih. Kula niku namung sekedar maca. Panjenengan sekedar mendengarkan. Niki mboten padha semanten iki. Hidayah Allah beda. Nggih. Enteng sing oleh hidayah, enteng sing boten. Ana sing ngaji tiap Selasa tetep ndablek. Enten. Ana ngaji pisan pun berubah. Enten. Mbah Yai Zainuddin Mojosari. Niku nek ngaji dawuh. Ana qariun wa anta samiun wa innal huda hudallah. Aku hanya sekedar membaca, kamu mendengarkan, tapi petunjuk hanya dari Allah. Bapak-bapak, mboten saking kula, mboten. Saya hanya sekedar membaca. Terkadang hidayah sing diwehno kula titik, sing diwehno sampean kata. Kadang sing maca oleh hidayah titik to, sing ngrungokno malah oleh akeh. Oh Bapak, iki contone pirang-pirang. Kadang-kadang sing maca malah gak oleh hidayah. Naudzubillah. Hidayah diwehno sing ngrungokno. Iki pirang-pirang, mulane pentinge ngaji. Mboten mesti kiai ambek murid ambek santri. Lha Bapak, antarane kiai ambek santri ku padha wae. Antarane priayi ambek petani ya padha wae. Antane pejabat ambek rakyat ya padha wae. Perbedaan hanya pada takwa Allah. Takwa Allah inilah ya, para bapak ya, yang menjadikan orang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan kiainya, bukan santrinya, bukan pejabatnya, bukan rakyatnya,
bukan priayinya, bukan petaninya, tapi takwa Allah. Siapa yang lebih takwa Allah, itulah yang lebih mulia menurut Allah. Kula terusno cerita niki kula terusno. Loh Bapak, bareng hari yang ketiga kitab Taurat dibaca, ternyata nama Muhammad malah di dalam 12 tempat. Loh Bapak, niki tidak dihapus. Kemudian baru sadar, dipikir dengan akalnya. Ini hal yang mustahil menurut adat. Wong jeneng papat tak busek kok malah dadi wolu. Tulisan nama Muhammad wolu tak busek kok malah dadi rolas. Ki bapak-bapak diangen-angen sadar. Nggih, kota Syam ditinggal menuju Madinah. Ya, numpak keledai. Sampai di Madinah tanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Muhammad sudah meninggal dunia. Oh, sudah meninggal. Siapa keluarganya? Itu ada Ali bin Abi Thalib, sepupunya juga menantunya. Datang kepada Ali. Ali, aku minta bajunya Muhammad. Minta baju. Baju yang ditinggalkan oleh Muhammad, aku minta bajunya. Belum Bapak, akhirnya Mbak Ali bajune Kanjeng Nabi diwehno. Langsung dipegang oleh Yahudi ini. Diambungi. Loh Bapak, jadi ini sadar baru ya, mengerti bahwa Muhammad ini Nabi, Muhammad ini Rasul, Muhammad ini benar, tidak tersesat. Bajunya dicium, cium. Loh Bapak, tanya mana kuburan Muhammad, itu kuburannya. Di depan kuburannya Yahudi ini masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Baru ya, niki dereng amal nopo-nopo. Baru saja masuk Islam di depan makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung berdoa, Allahumma in kunta qabilta islami faqbit ruhi syari'an. Bapak-bapak, di depan makbarah Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah, jika kamu menerima Islam saya, maka cabutlah rohku cepat-cepat. Begitu berdoa, bermati. Wong Yahudi ini. Ali bin Abi Thalib melihatnya. Langsung orang Yahudi ini ku dimandikan. Dikafani, disalati, dimakamkan, dibakai Al-Hurqat Madinah. Ki para bapak, ya, orang sejahat apa, sekasar apa, jika mau menggunakan akalnya yang jernih, maka pasti dia akan tahu kebenaran. Iki contohnya wong Yahudi, benci ning Kanjeng Nabi. Tapi akal sehatnya digunakan. Oh Bapak, akhirnya
mendapatkan hidayah dari Allah. Belum sampai mengamalkan apa-apa, baru masuk Islam, dosanya semua diampuni. Para bapak, niki jenenge kafir asli. Kafir asli awet cilik dereng nate mlebu Islam. Ini dosa apa sing dilakoni semasa hidupnya. Kalau dia masuk Islam, maka semua dosanya diampuni. Lain kalau kafir, kafirnya kafir murtad. Sudah pernah melakukan Islam, sudah pernah ngelakoni salat, pernah ngelakoni poso, karena salah pergaulan kemudian lepas Islamnya, sehingga tidak salat lagi, tidak poso lagi, tidak amal lagi, sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun sadar masuk Islam kembali. Para bapak, selama 10 tahun kudu dikondok kabeh. Salate kudu dikondok, posone kudu dikondok, zakate kudu dikondok, semuanya harus dikondok. Lain dengan kafir asli seperti ini. Bapak, dari hikayah ini bisa kita tarik kesimpulan macam-macam. Sebagian sing kula terangaken niku wau. Sing nomor kali, Qala Wahab bin Munabbih, niki nggih termasuk sahabate Nabi. Kana fi bani Israel rajulun asarabahu mi'atam falamma mata alqahu bani Israel alal mazbalati wa awkhallahu ta'ala Musa alaihi salam anir an ghassilhu wa kaffinhu wa salli alaihi fi bani Israel li'annahu nadhara fi Taurat fa wajada isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa qabbalahu wa wada'ahu ala 'ainaihi wa shalla alaihi fa ghafartu lahu dhunubahu wa zawwajtuhu hawra'a. Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu cerita, di antara kaum Bani Israel itu ada seorang laki-laki. Wong lanangku penggaweane maksiat, maksiat, maksiat. Suwene sampai 100 tahun. Oh bapak, maksiat kok sampai 100 tahun? Maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Sampai 100 tahun. Maka warga tahu perbuatannya, senengane maksiat, minum-minuman keras, senengane berselingkuh, berzina, pun penggaweane maksiat sampai suwene 100 tahun. Oleh karena warga ini tahu ya bahwa dia adalah orang yang ahli dosa, maka dia mati
setelah mati jenazahnya tidak diramut, ora ditusi, ora diwelesi, ora disalati, bahkan dibuang di TPT. Oh, apa TPT? Nek saiki ana TPS, tempat pembuangan sampah. Niki TPT, tempat pembuangan teletong. Jadi tadi saya itu wadah lubangan yang luas dan dalam kanggo buang teletong. Ya teletonge sapi, teletonge unta, teletonge kuda. Di tempat pembuangan teletong, mazbalah, namanya mazbalah. Itu jenazah dibuang, nggih. Wonten teletongan. Diumbar gak ono sing ngurus. Keluargane gak ngurus. Teman-temannya gak ngurus, apalagi warganya gak ada yang ngurus. Lah iki kok aneh. Gusti Allah ku memberi wahyu kepada Nabi Musa. Waktu itu nabinya Nabi Musa. Musa, jenazah yang dibuang di mazbalah, tempat pembuangan teletong, itu mandikan. Sucenono, ulesono, salatono, bareng-bareng Muslim Bani Israel. Salatono. Nabi Musa matur, ya Rabbi, tiang niku tiang ahli maksiat, tiang niku maksiat teng panjenengan lamanya 100 tahun. Makanya oleh keluarga dibuang teng teredongan. Allah jawab, aku wis ngerti. Nah, tapi pada akhir hidupnya dia sempat membaca kitab Taurat. Ketika membaca kitab Taurat, dia melihat nama Muhammad. Ya. Karena melihat nama Muhammad niku dicucupi, dicucup, dicium, dicucup, dicium, ditaruh di atas kedua matanya. Kemudian disusul dengan dia membaca solawat. Karena itulah Musa, dia aku ampuni dosanya. Setelah aku ampuni dosanya, dia aku nikahkan dengan bidadari. Oh Bapak, ini termasuk orang yang senang maksiat, senang duraka, tapi diberi oleh Allah akhir husnul khotimah. Pirang-pirang wong sing elek, wong sing elek matine husnul khotimah. Pirang-pirang wong apik, apik matine su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka artinya iman di hati seseorang adalah tergantung di tangan Allah. Makanya kula panjenengan tetap harus tawaduk. Tawaduk setiap melihat orang, tidak boleh merasa lebih baik daripada orang yang dilihat. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada muridnya,
Kalau Anda melihat orang alim, tekadkanlah bahwa orang alim itu lebih utama daripada dirimu. Karena orang alim itu kalau beramal pakai ilmu, maka gampang diterima oleh Allah. Kalau kamu bertemu orang bodoh, juga begitu. Kamu harus merasa orang bodoh itu lebih utama daripada aku. Kenapa orang bodoh itu kalau berdosa? Karena tidak ngerti. Orang yang berdosa karena tidak ngerti itu mudah diampuni oleh Allah. Jika kamu ketemu dengan orang tua, maka kamu harus merasa orang tua itu lebih utama daripada dirimu. Karena orang yang sudah tua itu lebih banyak zikirnya kepada Allah. Jika kamu bertemu dengan anak muda, kamu juga harus merasa bahwa anak muda itu lebih utama daripada saya. Kenapa? Anak muda itu juga jika berdosa, maka dosanya belum seberapa. Ya. Jika kamu ketemu orang yang kaya, kamu harus merasa bahwa orang itu lebih utama daripada kamu. Karena orang yang kaya itu lebih banyak syukurnya. Kalau kamu ketemu orang miskin, kamu pun harus merasa bahwa orang itu lebih utama daripada kamu. Kenapa? Orang itu kalau miskin lebih banyak sabarnya. Sampai kalau kamu ketemu anjing, kamu harus merasa bahwa anjing itu lebih utama daripada dirimu. Kenapa? Anjing itu kalau mati tidak ditanya mungkar mangkir, ya. Tapi kalau kamu mati jelimet. Oh, para bapak, iki jenenge merasa tawadhu. Makanya orang yang lebih tawadhu lebih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak tak terusno. Ti wong iku mau kono tawadhu, kemudian terus membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakniki kula tak cerita. Orang yang sudah tahu bukti-bukti di depan mata, tapi karena sudah dicap oleh Allah, ditutup hatinya, tetap tidak mau beriman. Oh Bapak, niki tunggale kata. Kalau tak cerita pamanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Jahal. Bapak, Abu Jahal laknatullah niki berkata, ya Muhammad, in ahrajta lana tawusan min sahratin fi dari amantu bika. Fada'a rabbahu jalla wa azza fasaratis sahratu ta'in.

di malam Selasa kapengker sampun kulaturaken tentang Raja Habib bin Malik, di mana Raja Habib bin Malik setelah melihat mukjizat Nabi, satu bukti kerasulan iman bersama-sama dengan 12 ribu bala tenteranya. Abu Jahal tetap gak mau iman. Oh Bapak, niki ditambah malih. Ditambah malih dalam cerita ini yang menunjukkan para Bapak. Di nas, dicap ambek Gusti Allah, Abu Jahal adalah seorang yang tidak bisa iman. Suatu saat Abu Jahal pun nimbali Kanjeng Nabi teng daleme. Apa kok ditimbali? Ponakan. Kanjeng Nabi kan ponakan. Kanjeng Nabi akhlaknya akhlak yang luhur. Walaupun paman da ini sangat-sangat mengkufuri, sangat-sangat memusuhi, tapi Kanjeng Nabi tetap menghadapi dengan sopan, menghadapi dengan tata krama, menghadapi dengan penuh penghormatan datang paman ini. Lho Bapak, ditimbali Muhammad neng omahku. Omaya bujanku enten batu sing darne Sohroh. Wong kafir di zaman itu rumahnya mesti ono watu gede kanggo punden. Ngerti punden? Sing dipundi-pundi, diobong-obongi menyan, dilengane wangi, disuangane kembang. Iki disembah-sembahku Sohroh, watu gede. Ki tiap-tiap rumah mesti wonten. Termasuk omai Abu Jahal. Ini dianggap punya kekuatan yang hebat. Muhammad, iki watu gede Sohroh. Ya. Ne awakmu iso ngetokno burung merak dari batu ini, aku iman kepada kamu. Ya. Aku iman, aku janji. Para Bapak, Kanjeng Nabi berdoa, ndonga. Para Kanjeng Nabi ndonga, watu iki koyok wong wedok meteng mulai babarno. Wong wedok meteng sing babarno ku kan merintih. Merintih. Watu ku merintih. Seperti rintihan wanita yang hamil yang sedang melahirkan. Watu ini. Barang merintih, merintih, merintih, watu niku meletek. Metu burung merak. Burung merak, Bapak, kayak burung merak Papua. Tapi tidak seperti itu. Burung merak niki dodone emas. Didodone ku emas. Lajeng dasi kepalanya ini zamrud. Zamrud ku rupane hijau. Hijau. Rupane hijau. Dodone emas rupane kuning. Suwiwine dari intan. Suwiwine ku dari intan. Kedua kakinya dari berlian. Luar biasa. Luar biasa.
dodone

emas. Andase zamrud. Suwiwi lorone intan. Dua kakinya berlian. Man pengen janji kapane kula saged dengan iman. Mat Muhammad, panjen kowe hebat sihirmu. Ngalih. Ini sudah terbukti seperti itu, permintaan dia sendiri di depan matanya tetap mboten saged iman. Dadi nek ngono iman niku bi fadlillah wa bi rahmati. Kalau jangan gak ada iman ku kudu syukur, syukur. Orang-orang Amerika itu juga menyatakan sendiri melihat dengan kedua matanya. Niki nggih enten sing tetep mboten purun iman. Nggih mendatangkan sarjana dari luar negeri. Bapak-bapak membuktikan alam kubur. Nggih dengan ilmu pengetahuannya terbukti tetep mboten purun iman. Awake dhewe iku apa? Eprek-eprek. Cilik dijaki bapake neng musala dijak salat. Kapane Jumat dijak bapake neng masjid. Kapane Ramadan dijak traweh. Ditukokno celana putih, klambi putih, kupluk putih, sajadah putih. Ya nggur ngono tok iso iman neng Gusti Allah. Akhirnya dewasa menjadi orang muslim yang asli, beribadah yang istiqomah. Ini harus syukur kepada Allah. Syukur. Oh Bapak, enten jenenge Abu Said. Benku tentara, engkok tentara, santri saking Tebuireng. Bareng ke Wahid Hasyim, Bapak Gus Dur, menjadi Menteri Agama, dibawa ke Jakarta. Akhirnya dikuliahkan di Amerika. Di Amerika, di sana ada satu forum mempelajari kebenaran Al-Quran. Oh Bapak. Niku mendatangkan sarjana dari luar negeri bersama dengan alat-alatnya. Oh Bapak. Iki jelas no apa bener wong iku nek wis mati nek njero kuburan iku ditakone malaikat. Yeah. Bapak, disaku gak percaya sing jenenge roh-roh. Roh berada di alam malakut. Iki mboten percaya. Oh Bapak. Roh itu kalau ada mesti bisa dipotret. Dipotret gak iso. Akhirnya ada orang yang sudah kritis, para bapak, menurut dokter sudah tidak bisa diobati lagi. Maka orang ini dibuat percobaan. Memang sudah pasti mati. Dilebokno kotak kaca. Di mana kotak kaca itu kaca berenggolo. Kalau masuk di dalam, iki bisa menjadi besar. Besarnya bisa lipat 8.000 kali. Jero, iku gede ini bisa lipat 8.000 kali. Lepono pati. Kalau Bapak. Karpe, nek nyawa nemet, meptu. Ben ketok nyawane kaya apa nggih. Oh Bapak, ketika orang itu meninggal nggih. Peti kocok bergolek ku meledak. Duk. Nyawane gak ketok. Nggih. Nah, malaikat Izrail kok ditantang.

meledak. Kula diceritani dhewe kali Abu Said ketika pertemuan wonten Tulungagung, omong-omongan kula diceritani meledak. Niki wong Amerika tetep gak percaya. Kemudian ada etikat orang mati ditanya mungkar nakir. Iku juga gak percaya. Terus Bapak, akhirnya itu ya diadakan satu percobaan. Wong mari dikubur, lesane diwehi mik. Lesane ku duwe mik. Oh, apa? Sone ning jaba. Barangkali ditanya malaikat Israil, "Man rabbuka?" Allah Rabbi dirungokno kon jaba. Loh, apa? Bareng nggih. Wis ditinggal nggih. Sone ku meledak. Nggih. Sone ku meledak. Loh, seperti ku sik durung percaya. Niki, nggih. Harganya iman tuh di sini. Di kelanjangan ku namung ngeten niki tok ngaji ngene iki. Dijak bapak ebian mauludan dijak. Iku wis duwe iman sing kuat, salate istiqomah, posone gelem, ora apa. Syukur nang Gusti Allah. Wong Amerika sampai koyok ngatain niki. Niki jenenge Ustadz Abu Said. Niku biyen wong bawean mondok neng Tebu Ireng. Bareng ke Wahid Hasyim dadi Menteri Agama dibawa ke Jakarta terus disekolahno neng Amerika. Waktu itu pas kundur metu Mbah Jalil, saya ada di situ. Cerita. Nah, para bapak, niki Abu Jahal kuwi weruh dhewe. Dari batu mengeluarkan burung merak. Dadanya dari emas. Kepalanya dari zabarjat jemerut. Kedua sayapnya dari intan. Kedua kakinya dari berlian. Lah, sudah seperti itu tetap gak percaya. Menunjukkan bahwa iman adalah bifadlillah wa birahmati. Kalau bapak esek gak terima meneh. Gak terima meneh, pengen jajal liyane meneh. Kanjeng Nabi ditimbali meneh neng omai. Qala Abu Jahal la'anahullah fi ba'dil ayam. Ya Muhammad, as-samawatu amil ardu faqat as-samau faqala rabbuka aqwa amis sahra. Faqala kudratu rabbi. Qala kullahu ayukhrija lana min hadhi sahra tayran fi famihi kitabun yashhadu laka hatta usaddiquka hatta usaddiquka. Fanazala Jibrilu alaihissalam wa amarahu ayushiro ila sohra fang sakkot antairin fi famihi warokotun maktubun fiha da ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ummatun mudnibatun wa rabbun ghafurun. Faqala anta asharu min saharati fir'on. Oh bapak,
suatu saat Kanjeng Nabi ditimbali maneh. Wene ku Kanjeng Nabi ku yo sik mara. Saking napa? Saking apike budi pekertine. Nggih. Kanjeng Nabi ki khuluquhul Qur'an. Nggih. Saking apike budi pekertine. Wis dieleki ku jek ngapiki wae. Muhammad teko ning omah. Kanjeng Nabi nggih rawuh. Muhammad aku takon. Langit kuwi kuat ngendi ambek bumi? Langit iku kuat ngendi ambek bumi? Kanjeng Nabi dawuh kuat langit. Tuh Bapak, Nabi dawuh ngeten kuat langit. Mergono apa? Bumi ga iso ndadekno langit runtuh. Tapi langit iso ndadekno bumi banjir, bumi tanah longsor, bumi pecah bisa itu langit. Langit turun hujan lebat, tanah longsor. Para Bapak, banjir bandang ngerusak bumi. Tapi bumi ga iso ngerusak langit. Kanjeng Nabi jawab, tasih kuat langit. Abu Jahal mantuk-mantuk. Wis saiki pangeranmu kuat ngendi ambek batu sohrohku. Batu sohrohku watu sing dipundi-pundi. Ambek pangeranmu kuat ngendi. Nggih, tasih kuat pangeranku kula. Wis nek panjen kuat pangeranmu, maturon yang pangeranmu supaya pangeranmu ngetokno manuk saka watu gede iki. Manuk iki nyokot kertas sing kertase ana bukti kerasulanmu. Nek iso ngono aku percaya ambek awakmu. Oh Bapak, Kanjeng Nabi berdoa. Bareng berdoa para Bapak. Metu manuk. Saka watu niku metu manuk. Manuk niku nyokot kertas, manuke teng cucuke. Banjur kertase niku dijupuk ternyata ada tulisan para Bapak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Artinya umat iku ya akeh sing lakoni dosa tapi Gusti Allah iku akeh ngapurane. Ki tulisane teng kertas. Dan waten mat Muhammad pancen kowe iku tukang sihir. Tukang sihir sing hebat, luwih hebat timbang tukang sihir Fir'aun. Oh Bapak, sing kula critakno tok wis ping pira Abu Jahal melihat nggih bukti-bukti kenabian Kanjeng Nabi tetep mboten purun iman. Banjur sing terakhir, barang wis dicoba ternyata benar, dicoba ternyata benar. Kanjeng Nabi diminta sesuatu yang sangat-sangat sulit, tetap Nabi bisa. Loh Bapak, banjur akhirnya Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy minta supaya Nabi iso ngetokno wit saka batu niku wau. Bolak-balik watu niku wau. Tokno batang pohon di mana batang-batang pohon ini serentak bisa naik ke langit di atas belah menjadi dua.
yang satu di sebelah barat, yang satu sebelah timur. Kanjeng Nabi berdoa. Malaikat Jibril dawuh dudingen watu iku. Barang diduding por bapak metu wite. Langsung munggah, munggah, munggah, munggah, munggah. Dipandang sampai sundul langit. Di mana batang pun membelah yang sebelah kanan sampai di barat, sebelah kiri sampai di timur. Man, das bundi, sampai percaya, gamat. Nek awak misum balik, no balik meneh seperti semula, aku percaya. Tapi nek gak iso. Kanjeng Nabi berdoa, nggih. Wit iku sing mulai kumpul lagi. Seret, seret, mengecil, mengecil, memendek, memendek, memendek, serep, masuk lagi di dalam batu. Man, tas bunti mat, mat iku sihir ngawai. Ya Allah. Para bapak, krono Abu Jahal wis kalah terus. Akhirnya mereka yasa pembunuhan Kanjeng Nabi. Ya. Rakyat pengikutnya dikumpulkan pada suatu malam. Ya. Awakmu kabeh gawe sumur ning ngarepe omahku, ya, sing jeru. Sumur sing jeru banjur dure wehono apa-apa yang tidak tampak bawa-bawa ada sumurnya. Loh bapak diberi bahan-bahan sing gampang jebol, gampang ambruk, atau diparingi diwur-wuri tanah seperti yang lain, belas gak ketara. Wis saiki moro neng Muhammad aturono nek aku loro ya. Aku loro Muhammad tak koko nyambangi, kok matura pamanda pengen disambangi. Eh utusane nggih sowan nang Kanjeng Nabi. Loh bapak, Abu Jahal ngarepe lawang. Ngarepe lawang diwai amben. Dituru neng amben kemulan selimut. Di dalam selimut ada pedang. Yeah. Ada pedang. Wis perintah, engko nek Muhammad kecemplung urukono lemah. Urukono lemah. Abu Jahal menunggu sambil berselimut-selimut. Utusane sowane Kanjeng Nabi. Falamanta khabaru marati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qoma min husni khuluqihi li'audahu. Falamma balagha qariban min babi dari ja'a Jibril alaihi salam fa akhbarahu bidzalik wa manahu an tuhul faraja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira Abu Jahal bidzalik fa qama min firasyihi musri'an wa'ada khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam liyakula lahu lima roja'ta wa nasyal bi'rah wa waqa'a fi fa'atalu ilahi hablan falam yablugh ilah
fajama'u al-khibala wal-atnab wa kullama izdadu hablan izdada suflan fanata Abu Jahal minal bi'ri anim du ila Muhammad waktuni bihi fa innahu la yukhlisuni ahadun tunahu fasa'alu al-khudur indahu fahadara ila rasil qab bi'ri wa qala lahu in akhrajatuka min hadzal bi'ri atu'minu billah wa rasuli qala na'am famatta yatahu wa amsaka biyadi Abi Jahlin fa akhrajahu minal bi'ri falamma sa'ida qala ma asharaka ya Muhammad wa dhimmi mu'jizatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ridha qala man khafara bi'ran li akhihi al muslim wa qafi. Artinya setelah sumur jebakan sudah sempurna, utusan Abu Jahal datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan Abu Jahal sedang sakit, minta dijenguk. Karena akhlak mulianya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi berdiri juga datang untuk menjenguk. Setelah Kanjeng Nabi sudah mendekati sumur jebakan, Jibril turun menghadang. Ya Muhammad, ya di depanmu ada sumur jebakan. Kamu dilarang Allah memasuki rumahnya Abu Jahal karena di depan rumahnya ada sumur jebakan. Kamu diperintah Allah untuk kembali. Kayak Nabi balik, padahal wis cedak ambek sumur, Nabi balik. Bareng balik Abu Jahal dikabari, "Gusti, Gusti, niko Muhammad pun dugi tapi balik malih." Oh Bapak, emosi. Ya, eleng, emosi. Al-wadab yuzilul akal. Emosi itu menghilangkan akal. Akal yang biasa untuk pertimbangan, kalau sudah emosi, akal itu hilang. Emosi, Bapak, Bapak. Bangkit dari tempat tidur, kemur disingkap, padang di, pedang diambil di tangannya, nututi Kanjeng Nabi karena emosi lali nek gawe jebakan sumur ning ngarepe omahe. Akal ilang, nggih para bapak. Kecemplung blung. Tolong, tolong. Ambilkan dadung, golekno dadung. Padahal ora pati jeru, sekitar 5 meter. Disupono dadung kira-kira 7 meter. Loh, gak nutup. Nggih. Sumure tambah jeru. Disambung, disambung, golekno maneh, disambung. Bang disambung. Cungla mengisor, sumure tambah jeru. Disambung lagi, sumure tambah jeru maneh. Abu Jahal, wes, deka Muhammad gak iso. Wes, aku celana Muhammad, aku celana Muhammad. Iki deka Muhammad gak iso. Terus bunti. Dadung dicemplung no, sumure tambah jeru. Loh, kok ora diduduk kok tambah jeru, kok tambah jeru.
Ki mesin kan ya dipikir, dipikir iki apa iki. Mboten para bapak. Nggih. Tahun-tahun Kanjeng Nabi diaturi. Nggih. Muhammad pamandang kecemplung sumur. Minta kamu tolong. Kanjeng Nabi nggih rawuh. Saka dhuwure sumur Nabi matur. Man nek sampean kula tokno saking sumur, sampean gelem percaya kalih kula, kalih Gusti Allah. Ya Muhammad, aku percaya. Kanjeng Nabi ora usah nganggo dadung. Ternyata Kanjeng Nabi tangannya itu ada magnet yang sangat besar. Ngene to, Abu Jahal mumpul dhewe. Ngene to. Abu Jahal mumpul dhewe, mumpul. Tangan mumpul dicandak tangane ditarik ambek Kanjeng Nabi. Bon man, nah niki sampean percaya teng kula. Kamat panjen sihirmu ku luar biasa. Masya Allah. Para bapak, Kanjeng Nabi sampai dawuh ngeten. Man khafaro bi'ron li akhihi al-muslim wa ku'afi. Barang siapa yang menggali sumur buat kecelakaan saudaranya yang muslim, maka dia akan terperosok ke dalamnya. Ki pertama itu dawuh Kanjeng Nabi. Akhirnya jadi pepatah Jawa, barang siapa menggali lubang, dia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Iki aslinya dawuh Kanjeng Nabi, man hafaro bi'ron li akhi al-muslim wa ko'afi. Barang siapa menggali sumur untuk kecelakaan saudaranya yang muslim, maka dia sendiri akan terperosok ke dalamnya. Oh bapak niki, sedoyo sing kula aturaken niki satu mengenai mukjizat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali adalah mengenai akhlakul karimah Kanjeng Nabi sekalipun disakiti Kanjeng Nabi ingin tetap mengampuni. Kanjeng Nabi tetap sabar, Kanjeng Nabi tetap memaafkan, Nabi tidak marah-marah. Nah, niki akhlak yang harus kita tiru. Kanjeng Nabi ketika ditanya akhlak itu apa, menyambung orang yang putus hubungannya. Kedua, berbuat baik kepada siapapun yang berbuat buruk. Mengampuni siapa yang berbuat zalim. Niki sedaya sampun dilakoni ambek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun para bapak, kula baleni pengumuman wau. Malam Jumat ngajeng, malam Jumat legi peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten musala Al-Fatah sambung nggih sambung santren pengen kulaturi rawuh. Insyaallah ingkang badhe rawuh Gus Baha saking Rembang kaliyan Habib Muhammad bin Anis nggih as-sahab saking Malang. Bismillahirrahmanirrahim.